0: Tasha simpan nak bertampung ya secara lagu ke mujur masuk angka renggat semi final ACSJ ke 9 eh Mel. Ya. Selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Ya, nama dia lantang ti Spain menang pia.
1: Spain menang.
0: Dinang tim Spain pia.
1: Menang kena ke tipis ya, tadi Sam lawan kena kanya ke ujung-ujung ya tadi
0: ujung-ujung, ne. Ujung ja, ne baru City goal ne.
1: Ya.
0: Nak bakal game pagi kemarin ni.
1: Ya, pagi kemarin mayuah gua ya.
0: Oh, po, 6-4. jadi di nang tim tim ke nang tim Spain ke Argentina
1: ya. Nara nyokong siapa-siapa aku Sam. Lawan ku kene ke ukai orang minat main bua de Sam. Meda-meda bakal nyaja.
0: Amat. Okey, angka tak meda ke Spain menang lo tim Spain ke kota lima.
1: Enda. Tempo de Sam.
0: Aku nanti nitiah ke Argentina mel. Lawan ke Spain menang.
1: Ya. Bakal lihat kiat mati deh.
0: Anda ke bakal lihat tak? Kira ke nasib sih Spain banyak tadi ya, Mel. Apa mayuh gue orang yang ke Argentina atau deh Mel. Lawan tim sih dah nang menyekora main nang steady lah. Kenyawa sih dah ya ke berengkah lebuhnya.
1: Ya betul.
0: Okay, ya tuang langsung imit meh berkawal ngau World Cup ke baru dah tembau pagi tu tadi. Nih Mel.
1: Ya kira ke habis meh World Cup 2026 tu meh.
0: Ya, okey, bak tahun 2026. Okey, jadi kita nyau pulai baru meh bakal selama penghidup kita. Okey, lalu program kita bakal selama mega email. Jam ke penuh di itu 2 pagi wai. Kami dua email baru gak boleh ngok kita pagi itu. Kira santai-santai aja kita email. Kena kita ngambil mul. Apa pagi hari satu tu kita lembah omat ke ngepun hari ngepun ke minggu baru. Jadi mai topik ke ulih kena kita ke begagai-begagai kena kita ngericah ke pagi hari satu meh.
1: Ya. Tameh megak kaya hari di Bandar Raya Kuching pagi tu hujan mesti di luar dia lagi lagi mengkam mesti tadi Sam ayah aku ke keluarga lama tadi. Maya kan urun kawak pagi tadi pun
0: mesti meh.
1: Hujan mesti banget aku mai aku ke kita hari semarahan yang kita
0: kau hujan tu sudah sebilia sudah mesti kini lama ya ke nyabak pagi tadi
1: ah, okay. Hujan ke ganti air mata aku deh tadi
0: topik tua santai-santai punya ketua kena tua bertundi berkakai ngabala peninggal mai topik pelakon tu ni Mel.
1: Itu nyamak nuan diambilnya di pelakon. Nama watak tik di kerendok ke nuan.
0: Betul.
1: Dek Sam, nama watak.
0: Oh, aku dulu ni.
1: Laman dek milih topik tu dek.
0: Okey.
1: Mesti bisa angan-angan menjenin korang.
0: Nanti aku diambil orang pelakon Mel ni. Watak ke kak di bayi aku tau ke kak di kerendok ke aku nya. Watak orang malas dendam.
1: Aku ke.
0: Okey nama Mel. Laban aku geram amat aku meda kes-kes bakal kes bully dia tu Demel. Aku rindu Siti cerita Koreanya tissue lessonnya. Apo cukup rindu aku meda ceritanya. Asaika akak jadi wataknya. Akak jadi hero-nya. Okay. Laban rindu meda ya malas dendam ke orang ke udu membuli orang bukai. Bak sekolah tau ke siapa-siapa aja meh ke dibuli. Jadi inti nuan bisip ngeriang tadi pu ko lati ko aku sambil medaknya demel pu rindu nanti aku nemu bukut bakal laki ya ambil horo bukut ko ora ke udu bully uranya kaku aku rindu yang medak sidak tim sidak tu malah dendam orang ke udu membuli orang jadi orang kada membuli orangnya tadi di tinya sirai baru di bully sirai baru rindu puas hati di medak mel nanti aku diambil berlakon aku ke watak ke bekenya tau ke merinsak dulu mel. Merinsak dulu aku gak nyadi nama tu senang dulu aku ke merinsak dulu ujung ya
1: senang
0: baru,
1: baru ke senang kira ke jadi CEO menyamal
0: si om nyamal tau
1: kira ke anak-anak merinsak dan nyak padahal bisi waris retak juta-juta.
0: Ya, baru ya aku nabur ke duit bumua ya. Tidak, dek, tanya aku mel, nggak aku lakukan dia. Baru kena pur duit gede ini. Nyak, nanti aku diasuh harap lakukan. Menyatakan dengan tanya, mel, apa kan daya menyukuran ini. Semina angan-angan aja, menyatakan di mel ini. Nanti aku lakukan wataknya, nggak boring di mel. Jadi nanti nama anda mel.
1: Nanti aku lagi kau nyawat ya.
0: Betul, mel.
1: Lagi kita nyawat ya, ngambil bala peningat. Lagi bangkang mati si radio.
0: Oh, kan nanti nama ke mel ini. Mau mel, sekarang jadi datin mel.
1: Okay, lu terus ngelawak Facebook kami YFMI Bantau kena taikan nama watak nanti kita dekat dia ambil orang berlakon nama watak ke dikerenduk ke kita. Kita kan jadi nama.
0: Kak jadi nama, kak jadi macam-macam meh hotel tu kan jadi orang jai kini ini mel. Kak jadi ini orang indai orang kini tahu ke nama-nama meh ke dekat kita pelakon tu yang meh macam watak nama ya, kan jadi polis ke kan jadi driver bilun ke macam-macam meh dah tahu lagi kita tahu berkongsi ke komen kita pendengar ya. Tuan Merinah pendengar dulu mel bedau macam komen pendengar atau Ari Heli
1: pelakon
0: pelakon nama mel boleh bedau
1: boleh.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
5: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
4: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian minak selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
5: Ngulami mata apa budi yang?
4: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan
5: kai ka
4: nak aku nemunya lumai pai tu nala ikan ko
6: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
5: Okey, dua pagi wahai Mayu Ahmad dah komen peninggal kita ke pagi tu nama Mel. Kau macam tu Dominic Untur tu Mel. Selamat pagi Dominic Untur. Nanti nyemak ya diasuh orang jadi pelakon kau ya Mel. Asai aku kau ya aku kak jadi CEO menyamar. Tu munyi ke padar tadi ni Mel. Mula-mula ya hidup merinsak kau ya. Hanya pengalaman orangnya baru ya nemu aku kaya kau ya. Munyi ke kemuan tadi. Aku nyo terpengaruh pada drama Dracin nya de kaya mu mang. Rindu muda bala CEO menyamar malah tenam kaya muda sidaya angkat baru dah nya deh. Lebih mencabar lagi kaya nanti nyuma. Megai watak pelakon bertukar tubuh ke ya. Laki ke induk ke pelakon nama ke ya atau Mel reinkarnasi nama ke ya?
4: Aku nak
5: okey. Ya tu rindu jadi nama tak kak jadi CEO menyamar. Mula-mula merinsak ke ya. Udahnya baru pengujuangnya orang nemu ya kaya. Bakang kau tadinya Mel tak aku kai CEO menyamar ke aku tadi. Okey.
4: Reincarnation tadi ya ke kedek kan? Penjemaan semula roh.
5: Itu ama rindu ke drama sida Dracian tu ne. Drama Cina.
4: Ya.
5: Dracian drama Cina.
4: Okey, jadi Alex Candai, selamat pagi ke hari rantau Panjai Sibu ku ya. Beberi hari kami di Sibu pagi tu ku ya. Aku nanti diberi peluang berlakon sikit kak bagi watak orang jai ke ya.
5: Orang jai.
4: Bukan nama laban ba dunia nata tu puas jadi orang mana yang nak kalah dihargai ku ya.
5: Alu kan jadi orang jai.
4: Kak bagi watak orang jai.
5: Alu kan bukan.
4: Kak uji kini asal ya.
5: Kan jadi orang jai menyatakan.
4: Kan jadi orang jai.
5: Laban puas di jadi orang mana ya. Demel. Nyol di nyol bambi uli ya orang kau kita kelalu mana ya.
4: Ya betul.
5: Jadi dia dahnya udah ya sedar baru ya. Alu pengujung jadi rejai udahnya. Puas hati deh. Dia ngasuh kita puas hati. Bapak aku nanti ya mamat jadi pelakon. Bapak aku menjadi mawat tak?
4: Menjadi. Laban nanti kita mada orang ke belakon tu tadi deh, dengan behind the scenes sedap ya bisi mada watak megai watak orang jahit tu tadi. Pedis gi hari megai watak orang mana. Lepas sida ia mesti ka kene ke menghayati wataknya.
5: Lepas kali teknya. Baka orang jahit ama-ama man.
4: Ya, ya, ya.
5: Nanti benda cerita Korea nama dah jahit. Nang jahit ama-ama.
4: Ya, ya, ya. Sampai tua pedih hati medak. Ngai medak ya deh.
5: Okey tu Rishi sirah ke pagi tu Mel. Nanti ia meh nyemak diambil orang jadi pelakon. Dia suruh orang jadi pelakon. Watak kekak dibaik ya. Data datin ko ya.
4: Mak datin.
5: Okey nama ko ya. Ngicak kuliah berkaya ngena garik ke lawa-lawa belama ko ya. Laban bisi wardrobe atau ke bisi baju ke disponsor orang kadang tadi. Tahu ke nanti kita akan ngena baju ke tempo ke mana-mana tahu meh. Tanya di datin tu ya uliah di nemu datin eh Mel. Jadi medium ngarah-ngarah orang.
4: Ya.
5: Siapa ngai?
4: Ya.
5: Jadi apa mau meh buat pelakon aja.
4: Ya, betul Sam.
5: Pulai ke rumah kita dah rehat. Okey, Thomas Jalin tadi nih Mel. Okey.
4: Alex Candai.
5: Alex Candai. Okey, tu Thomas Jalin ke nama dia Mel? Sama nanti ya aku ya. Ya kak nyadi hore jai ko ya. Laban sigi kak sigi ya penyakit amat balau remana ngai nyadi stari yang ko ya sigi kak penyakit ya amat balau rekema mana ko ya kak ngai nyadi stari yang ngai nyadi stari yang nyata ngai nyadi remana ya kak nyadi rejai laban nanti tu ada pelakon tadi mail ni nanti ya pelakon jai dikelala ngau pelakon jai berkecita Hindustan cita ini ko kita nya jarang ya pelakon stari yang tau ke pelakon remana laban ya nang sesuai ngau urajai.
4: Ya.
5: Bisa sih kau pelakon Bollywood ke melut-melut mata petuai rujak soba.
4: Saya kena mau kau tertinggi.
5: Jarang ya pelakon mana Mel. Lapan ya nanti pelakon mana lagi. Nari no romanta. Ya sesuai ke lakon urajai.
4: Tapi bisa ke watak ya pelabak ku maneh saya.
5: Bisa tang siti dua aja. Nama bedak ya sigi kumai sigi urajai kita. Sigi kelala.
4: Maka nyak me sem watak demo di pelakon Hindustan Johnny Lever nya. Ya demo kena nya. Demo nya. Lucu-lucu.
5: Ya watak lucu. Ya nak uliah ya serius.
4: Ya.
5: Ya sigi lucu-lucu. Ni buah ya punya aku muah ya jangan udah ngasuh ada ketawa nama
4: ya betul
5: yang dah uliah jadi cigo yang dah uliah jadi orang
4: hero.
5: Lawyer kini dah uliah ya muahnya bedak ya aja udah ketawa dia bedak tu punya aku.
4: Okay, Yen Will selamat pagi ku ya. Nanti aku diambil orang berlakon aku kan jadi heroin DJ Sam ia kenyadi CEO menyamanya tadi ke ya kenyadi heroin dek tu Sam hari hidup yang merinsak nyentuh kenyamai ku ya itu cuma yang kurang ke Sam
5: kenyadi CEO aku
4: kenyadi heroin wan kenyadi kan hero tadi CEO ya tu heroin dek
5: kenyadi heroin lelah sekali tukar kuat tak ya
4: nama ne
5: tukar kuat tak tanya ya jadi tanya mate.
4: Mana yang kita nanti orangnya dah bugul lagi kita merinsa. Nah, yang kita ngasuh hanya di mat deh.
5: Aw pihak ne, amat kenyat ada ne Mel. Okey, hanya Yen Will ke pagi tu. Mami Nini bisa ne.
4: Pai baca lagi baca sih.
5: Okey, nanti bisa peluang ko ya. Ya, nyamai lagi aku watak nyabak aja ko ya. Tang atau ya laban ya kak mami ni tu dah Mel tang ya ba aku Mel watak orang ke udunya ba tu susah Mel laban di alu natau nang luar kai mata mayanya
4: ya ya di ngeluar kai mata pen nanti dia nak menghayati wataknya pen tetap orang ada ketek gi tek gi di mesti kak macam menjiwai gi wataknya
5: betul ya ya pekeni deh. Dei baru dah dah break tarena ngobagai ngobala kaban. Lalu tiba-tiba lalu berlakon mayanya lalu bak se nama tu sin nuannya nuannya baik lalu kalanya nuannya baik berkeni kemudah kedai ya nanti baku pelawak ku meh nanti sin nyabai atau kuatak orang ke udung merinsak udungnya menyabai atau cukup pedias tak mami ni ni tu engkau ya ngasai kena nyamai banyak tadi ni Mel kayaknya kesenang lagi ku ya ada yang lama sekejap aja ku ya apa kayak kena ya pedias lagi nyamai lagi di watak ke bakal ketawa-ketawa kena kini lepas nanti nyabak tu lagi nanti nak nemu nyabak apa kini dan director ke kita
4: dan ketawa-ketawa tu pun nak ke kena ke sesenang bakal ke dijangka tu Jasem lepas tu tu tadi berlaku kuno kai bakat ukai ukai tua tu aja mayu orang bedak tua kadang-kadang uliah kena tua ya tua mahayati wataknya berdepan semua orang tua berlakon watak tu tadi deh ya kena kita mesti bisi pengkhayatan mek orang
5: ya harap ke nanti mami nini tu ambil ro berlakon harap ke nemu spontannya bak meh pedih mat mansat kai matanya tekalannya ni alah nadai sida director pelakon bukainya kak pulai kini ni Mel nganti nuan kakak nyabak
4: tang bisi Sam aku kalau selalu aku tu rindu benda behind the scenes sampai berpuluh-puluh kali sedak ya tag benda kena ke utai ke berapa sikin je berapa kali tagnya Sam kena sedak ya kena ke kena sedak ya milih ni scenes ke paling mana ya muas kati
5: ya lah tang tanya tadi muka aku Mel nanti bakal bisa aku meda nama tu pelakon tu tadi ya ke senior-senior ya aku dah lama hari kita nama tu nyo kelalu lama nuan nama tu scene nya tadi ngai ke sida ya sida ya laba udah profesional eh nganti nuan nyo kenyabak dulu ngai ke sida tadi muai masa deh Mel laba semuanya udah di tentu orang time lagi tapi buka kalau berlakon anu orang tu lagi maya dua itu berlakon oke mami abang pagi tu nanti ya aku ya semua ya diambil renyadi pelakon ya kak jadi stari yang uleh terbaik atas langit aku ya terbaik bakal biluan aku ya kalau buka mami abang atau nyuka bakal sida
4: tidak
5: ada salah hangat-hangat tu mama bakal sida deracin itu cerita keliak semua tu ya tu ada lagi cerita terbaik ni
4: bisa kak Sam nama cerita kung fu kata terbaik apa pun kayaknya dia nak dek kena kan nanti dia kalah mada cerita kung fu tu deh nanti ya tatu-tatu tu wah dia lalu nolong kebut ke memang ada tak aku je aku kak main-main nak game yang semua kami sudah menyadik kau dia nak ya kan main kena ke tempat belakangnya lalu merik kuasa gitu buah pangan diri aduh nah kan semua main kita lagi bedau tahun 20-an tahun 2000 main lagi kalau rendah mainnya main cerita Cina kungfu-kungfu mainnya cerita Cina kungfu
5: ingat hari pun kayu ngagai pun kayu
4: sitai tapi
5: kini dah mami apa tu leh mejin ko Mel
4: Rino
5: ya terbayar kayu sitai ngagai kayu
4: ya nak sebenarnya Sam aku
5: ya bisa tali semua
4: ya bunyi ke tanya dia tadi main nama watak ke ya main sitai watak ya ke di kerenok kaku nama Sam
5: terbayar
4: ukat ya bakal kena ke bisi seni pertahanan diri korang deh dia ukai terbaik ukai terbaik kena ke bakal dia ngerkek orang dia udah berpusin aku mada orang ke bagai wataknya deh bisi sira ya bisi ngena siti alat siti ke segalanya deh ndo di tubuh dia berpusin rindu nanti tubuh tua tu tadi nak lempuang deh nak boleh kerja pengawalnya nak memang wataknya boleh masuk batua
5: kadang kena stun sida ya mel bisi orang kadang nemu berkumpul-kumpul deh hanya kena ambil sida ya orang ambil mua dia ajak nanti nuan nang bisi ke pelakon tu ya menyahut cabaran ke kita ya nyo bunyi jako Melayu ya sikit nemu berkumpul yang pu ke wataknya bisi orang bakal orang terjun dari bangunan deh habis sih orang ukaya tadi kena stand pun orang kenang udah dilatih orang terjun hari utai ketinggi itu kebekanya ada tang bisa pelakon orang putih tu hanya agak sikit kita respect sidak ya menyahut cabaran sidak ya sidak ya empu kak baka terjun hari bilun
4: baka Tom Cruise
5: sidak ya baka sidak Angelina Jolie sidak cerita Hollywood lah selalu kita mendak ke action-action movie-nya nak kadangnya tadi nadai ke sidak ngenastan sidak ya empu
4: ya
5: Siti kayaknya nyelepak tadi Mel. Aku kak nyadi orang ke mental Mel.
4: Mental jadi orang gila.
5: Jadi orang gila. Ke mental meh. Aku rindu amat ke nama tu teriba alu ngelantak orang nak cerita de Mel. Aku rindu wataknya pedias ke watak kenya. Dia mesti ke research berkeni orang ke orang kegila tadi meh. Orang ke mental tu tadi. Bisa kau meda Siti cerita Korea yang nanti dia meda ya amat baka orang mental amat. Laban hari miat ya udah di abuse deh child abuse kini anaknya hari miat ya udah hari miat ya udah ditanya inai tiri ngapai tiri ya udah didera lah jadi udah besarnya ya mental jadi orang mental ya tadi kena mai kereta ngelantak orang belah jalainya meh teka bekenya tadi aku nanti suara yang mainnya kak kau mel
4: kak dek bisik director ni kak kengai jak dek dah tu
5: semua tu cun tak kini jadi orang mental
4: cun ni nak nanti dia ada make up orang yang kena ke yang lainnya dia tu kan make up dunia make up tu kena ke pesai korang eh
5: semua buat beri terperun saya ngambil ke di mana orang mental kini nih Mel ok lagi bisik Mel
4: lagi bisik tu Sam okay. Catherine Cat selamat pagi kuya nanti aku kuya nanti aku diambil orang berlakon aku kak ngambil watak mangeh lepas aku tegas ngau kami sebelik kadang aku dipadah sudah anak singa kuya mangeh bertempat DJ kuya okay, mangeh sengapa kuya
5: kanya di watak mangnya. Lepas nanti nantu pedias na pengarah ngasuh yang berlakon tu. Lepas ini nama mangnya.
4: Saya tu tadi mangnya ya bertempat.
5: Bertempat.
4: Nak ngan orang apa?
5: Ya. Okey, Isaac Ili Alexander pagi tu hari Bintulu. Nanti bisi peluang jadi pelakon kuya. Ya rindu kak mai watak jadi orang gila tau ke iso kuya.
4: Bakal dia tadi
5: tau. Bakal tadi tu ni. Kebuah ya kuya. Laban nak perlu mayuah ingat ke skrip ku ya dia dialog ngau leka jako semina ke melakukan diri gila atau kisau aja aman eh tak ngena tanya time mesti ke belajar tanya ya
4: reaction lah
5: reaction si te mesti ke belajar orang nama bahasa isyarat ke nya Mel sidak ore isau berandau nya deh nya mama tu mayuh ge pengawak ya bekeni sida ore iso tu madah ke diri pedias ne bekeni yang madah ke diri kak makai bisi tanya magang ke tadi ne anang ge ngumbainya kelalu nyamai amat deh okey semina melakukan diri gila atau ke iso aja ko ya ke nya ari Ezek Ili Alexander ke pagi tu punya ketua tadi tahu nak nemu kaya bahasa isyarat tadi deh Nemel kini berandau ngau orang kini ke tanya deh melakukan diri bakal jadi ngiatau pelabak ku lebih kepada orang ke OKU ngiatau tadi jadi mental engkau tadi orang mental orang ke bisik penanggul bom tak tadi.
4: Aku mesti kalau nak cerita Siti cerita tu the same. Lelaki tu ya macam autism yang berlaku deh. Amat mana dia sangat menghayati wataknya kan deh. Angkat sekali mesti bercerita Siti. Jadi dutul ke the same. Nak boleh nerima aku.
5: Lapan nuan dah meda ya bak cerita Siti nya ya autism.
4: Autism. Angkat ya buat cerita Siti watak ya jadi dutul.
5: Jadi dutul.
4: Aku nolah nerima. Nolah nerima aku. Benar aku macam Nanti aku nak mua ya. Kena nak boleh nerima mah aku. Macam lapa ya udah. Aku dah kalah medak ya. Jadi watak autism. Tiba-tiba jadi duto. Nganyat deh.
5: Nyo nuan lagi. Tiba baik ke watak
4: ya. Ya. Lapa watak ya ke autismnya. Amat maneh sem. Amat rindu
5: aku. Sesuai lah ya mainnya.
4: Sesuai amat. Maneh. Cukup manehnya bak ya. Watak duto ngau watak ya ke autismnya. Autismnya dipilih aku. Maneh lagi watak autismnya.
5: Okey. Ya, ternyata ada email. Siti cerita-cerita nama antara email kita.
4: Cerita Korea.
5: Korea. Korea magang contoh
4: apa Korea. Bisa ke orang putih sem. Tak ya ke dikingat aku ya ketok dah nang rindu ku medak watak ya tajak paya ukai watak utama ku orang. Tang ya tu sampingan aja tang ya kena ke ya menjiwai wataknya cukup maneh rindu ku medak kira ke kesan meh lakonannya laban kita laban ya watak sempingan ya boleh menyelah ke yang pu watak.
5: Bisa dah

0: Anjak meh berkenan ke topik kita ke pagi. Tolong kita nampung neh Mel. Agak mayu lah komen peningah.
1: Ya, okay mentor nyak tadi Sam nyak nyelat nuan. Kira ke psycho
0: korang. Psycho menya.
1: Psycho, psycho mentor. Psycho lah, psycho.
0: Gila punya korang. Okay, Desen D. Oh, why solo ke pagi tau.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Okay, Jackson, Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh, ya benong ngepam tayan sikal, ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
5: Oh.
4: Semayak sepana, nekong kening ke. Okay.
5: Udah gerit pedak, ditemu pengawalnya, tanya lagi ni.
4: Oh, tu bisik-bisik ke apa betul ni, kapan kita tu, amat ke nya, ya, nah, amat ke nya
5: tadi. Amat ke nya. Nana salah aja deh Sam.
4: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nai nawa fawat. Napa tu ada nyemrahi. Nawa ada muda aku nyemrahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dan nanya nama pengawak. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
6: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: ya, okay. 2 pagi Y
4: gericah ke

0: Pagi kita ke pagi tu lagi ngau topi kita nanti nyuma nuan diambil orang jadi pelakon nama watak ke dekat di watak ke di kerinduk ke kita bisiknya kan jadi CEO menyamar bisiknya kan jadi orang mental balas kedak bisiknya kak jadi induk kumpu kak terbaik komel
1: bergantung
0: ya ok apa dunia nyata tu ni boleh terbaik Kumel. Pak Mau betul tanggung orang kena kerennya. Tikau orang kena tali ini ya.
1: Okey, selamat pagi Richard Unup. Jadi ko ya. Nanti aku kaya jadi pelakon, ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang nama ko itu. Ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang lelaki. Tak perlu skrip panjang, nyamai lagi DJ. Oh, kaya jadi indai ngagai star yang.
0: Jadi indai ngagai star yang.
1: Maka serukan, jadi indai serukan.
0: Pemau memang mau wataknya memang dulu nyabaknya belajar nyabak dulu lah sampai ni
1: memang Richard
0: Unup indai star yang tu dulu nyabak
1: nagang anak jadi
0: ama nanti indai star yang selalu mana
1: ya mana
0: selalu mana
1: ya kena ke orang mana selalu berkorban ku ni kita nyebutnya berkorban
0: berkorban nyam aku tadi ngasuh ya belatih nyabak dulu lebih indah star yang tu mayuh mat pengorbanan ya
1: mentas lagi
0: mentas okey Elma Wenches Wenches Claus ni kenapa itu ni okey kenyak macam ni okey watak ke sikit dikerinduk ke ya hanya CEO Mega Holdings ko ya bakal Mustafa Kamalnya ko ya rindu dah watak tu orang terpengaruh ngau cerita Mega Holdings macam drama-drama nya tapi mel drama aku tujuh lemai nya ni okey nyari Elma Winkers Plus bukannya meh nama au.
1: Okey. Rico Joni ko ya. Nanti aku bisi peluang jadi pelakon kena mayuh pinta ko cukup menjadi watak hero ya. Tau kan jadi lelaki, siko lelaki ke romantik ko ya. Nya ajak pinta ko na mayuh ko ya.
0: Romantik jalan.
1: Jadi hero hero mata tadi.
0: Hero menya tadi. Star yang ko ini mel. Jadi star tan cerita romantik cerita bercinta
1: bercinta.
0: Okay, star yang okay cerita belaban.
1: Nanti bakal star yang tu tadi. Sikit star yang ke orang ngangau hero nya deh. Yang laban ke selalu di pada kita bakal cerita Hindustan. Ya tu tadi mayuh ngerekek orang jaya. No ya jujung baru happy ending kurang. Star yang mah kurang. Siapa? Ya selalu nanti kita nanya siapa belak siapa star yang bercerita yang tadi.
0: Siapa star yang? Jarang kita jumpa siapa hero jarang ya, siapa star yang ni. Tang belaban belaban pacitan Hindustan termintik meh star yang nya.
1: Kan termintik saya mentinya belat sebelar pada rumput.
0: Udah nya bukut nya meh.
1: Bukut kita nya.
0: Bukut belat baru.
1: Udah ada nya belat baru amat.
0: Masih India di mayo bukit ne. Ya sida ya mayo lakon ba menua bukai ke kada ne. Laban ngiga nor ke ulir nu bugari.
1: Nanti kita selalu mendak segi ba view view ke ba gunung-gunung ke orang deh.
0: Betul. Okey, Sis Lucy udah tadi Mel.
1: Bedau
0: ne. Okey, Sis Lucy ko ya anti ya dia asuh harap lakon ya kan jadi induk jai ko ya Mel. Okey nama laban nyamai berlakon ngagak mua annoying ko ya. Tau ke mua meluat ko ya. Awak orang mendak pedih hati ke ko ya. Nama orang pedih hati artinya nuan berlakonnya tadi nyadi.
1: Nyadi ya
0: betul. Nanti orang nak pedih hati tadi. Nak nyadi lakonan nuannya. Pedih ge hati nuan. Nyadi ge lakonan nya tadi. Puji orang ge. Laban ya amat menghayati
1: mikro ya, kita ini. Masuk wataknya.
0: Memang bakal teka nanti selalu ngasuh pedih hati itu bakal kurian tadi mah Mel. Nama ya Jai ya nak lalang ya Jai mama.
1: Sampai habis ceritanya pentua agak pedih hati yang gaya.
0: Sampai nanti kita medak nah Mel. Bak luar hari pelakonnya kadang kita maca sidak empu sampai sidak atau bisi ugutan diugut orang ke dibunuh orang atau orang kekelalu pedih hati medak sidak ya berlakon nya pak pemandai sidak ya kemai wataknya tadi nya tadi ne ya okay mami mio bedau ne okay mami mio nanti ya aku ya mel ya kaknya di datin yang menyamar mewah na kaknya di menyamar tu ne CEO paling kaya aku ya ngau watak nyadi indai ha baka bercerita Korea nya meh aku ya mel ya kaknya di indai indai orang ba cerita Korea ya ba cerita Korea tu ya bisi dua indai indai mana ya ngau indai kejai nya kumpul bisi tang terbilang lagi meh cerita indai ke manga indai kejai
1: kejai
0: ba cerita Korea
1: anang dijadikan aku tabu duit
0: betul ya tu aku rindu ba Siti apps nya mel Titi deh apps Titi dia tu mayo cerita pandai dia tu mel rindu aku meda nama tu movie ba dia deh
1: cerita AI mayo dia tu sem
0: tang kau betul betul cerita AI nya bukan cerita ama cerita AI ba Titi ya nak panjang nak seminit lebih Siti episode nya sampai habis meda nya habisnya lagi ngiga ke cerita bukai rindu aku meda tajak ya AI deh.
1: Ya betul.
0: Nang namanya kadang ngasuh pedih hati, kadang ngasuh sino meh.
1: Ya, nemu ko cerita ko dan. Ya tu laban dia tu maya cerita AI deh sem. Aku meh kini korang pengaruh korang. Bukan nama nama utainya ya mansa mansa belama deh kita kita main media sosial. Utainya pansu belama. Dan ya nanti sudah ya pandai. Sudah yang dia kan iklan kutainya pat ya ke dia kan mana lagi kak dia mana boleh tahu yang iga dia dia
0: nya kadang bisa episode ke tembok ke tang bisa episode yang ngasuh kita download apps nya ke tanya nuala lang kadang pedih hati ya sida nemu nak ni sida ya ngayan ke episode nya ngambil ke kita yang tadi alo download apps nya neh tang aku pedau ke aku dan lemang kalau mayu ada apps nya tang ti kita ya ngasuh kita download apps nya nya cerita movie roh putih ke tenyaknya ya ke bakal ukai AI ke ukai untuk AI narnya
1: kena kerja AI
0: kai ke AI main kai bakal ke katunnya ya tidak mana nya apa Facebooknya mayu ah ba okey okey Alex Chandai ke pagi tu mel hari rantau panjai sibu benar beri sari kami pagi tu ko yang ya ko ya diberi orang watak berlakon tu segi nada bukai pilih aku segi ngiga watak orang jai ko ya okey nama ko ya laban dunia ternyata tu puas jadi orang mana ko ya nak kalah dihargai ko ya nanti jadi orang jai nyamai ko ya puas hati ko ya okey nyari Alex Chandai ke pagi tu Pak Long ke pagi tu nanti ya diberi peluang suara melakukan meh ku yang mel ya kak nyadi tukang kebun rindu kebun nyadi hang tua nyadi hang kebun ke hang kebun lah ku yang asal melakukan meh mungkin cangkulnya
1: si Zis yang tu Sam ku ya aku kaya kak magai wata pembunuh upahan kaya tinya mak ngau orang pelakon
0: bestnya kak aku mel pembunuh upahan kak aku
1: kak dene amor nanti dia beri peluang jadi pelakon kaya aku kak nyadi kau mungkin watak cerita romantik ko ya, bakal cerita ada apa dengan cinta ko ya. Ceritanya Maya kami agi sekolah subak, kaya bak sekolah subak. baskul kia siko-siko ngakok diri nyadi rangga kia watak utama kia
0: berbuat kan nyadi rangga
1: kini ke
0: terbilang macam tanya
1: ya, sebab kena kini ke puisi sudah sebab saya ingat dek
0: kena ingat aku ne.
1: Aku lari ke hutan kia kemudian menyanyiku
0: pomo di mail dek nyadi
1: kan nama lah pun ceritanya kita sebab nada itu mayu hiburan Sam nanti bisa bakal bisa cerita baru nang segi kene ke FOMO kurangnya luka ngau medak ceritanya
0: mayanya maya ke nyak lebunya terbilang ngau cerita dari Indonesia kita ini
1: betul betul mai kita benung kene ke benung meningkat kene ke benung benung kita remaja menjadi benung sekolah ni nak di rindu mai medak cerita bercinta bercinta mayanya maya ke sekolah sebab
0: udahnya nyo berapa tahun dahnya nyo cerita bawang putih bawang merahnya
1: ya, sinetron
0: lagi ingat dan lagi
1: nyak
0: laku menceritanya sebab
1: ya nak hapus ceritanya
0: kalau panjang
1: ya laban school deh Sam
0: Okey, Patricia Lister ke pagi tau. Nanti ya aku ya tu yang ngai tau tadi okey ka. Nanti ya ngai watak nyabak aku yang mel. Laban ya bisi sinus. Rusi-rusi dong lelak aku makan ubat lagi aku nama hidupnya senat aku ya nanti uliah aku ya kau ambil watak antu aku ya lapan nadai main skrip aku ya terbaik-terbaik aja mesti ke risasnya di antu kan mana
1: baka cita kena cita nang nak
0: tau kan nanti suara bak kubu bak pendam malam-malam mari ka ya berani kini Patricia atau kini lapan kita nama mantau tu alu buat pendam kadang uji radio dulu neh nemel
1: nak aku nemu sen
0: asuh hertindo pendamnya kak tu kena
1: kan lapan kita kalah pada okay sebenarnya cerita tu deh Sam maka cerita mistik ketok meh cerita macam bisi pengajaran
0: pada dia
1: bomoh-bomoh bakanya deh. Sida ya sampai bisik macam kenika bakal sida ya ke Islamnya deh kan sida ya di kubur korang di balut korang deh. Ba liang lahatnya korang deh. Sampai sida ya bisik nguji galik ba dalam tanahnya deh Sam nanti dikala mada behind the scenes sekadar-sekadar cerita tu tadi deh. Kini tak asai ati sida ya tu tadi. Di galik amat galik ba dia deh ba dalam tanahnya. Nanti aku nyergu
0: galai bawa dalam lubang pendam
1: kita ini. Iya. Tengah yang kau kaya bawa pendam amat lebak aku.
0: Bisik pendam amat Mel.
1: Iya bisik kan. Ya aku takut. Aku
0: pendam sem- amat kadang.
1: Dambek semangat.
0: Okay. Tu Agustin I pagi saya mengomel kau ya ribin tulu. Nanti ia diberi peluang berlakon yang milih watak jadi orang jai. Bawa ujung ceritanya aku ya jadi orang jai ke alu nak bertobat ko ya. Alu mati nyadi orang jahit menya tadi ko ya. Alu habis cerita nyadi orang jahit. Bisa ke kena neh Mel. Ya alu mati nyadi orang jahit laban ke tulah ya, aku kita yang tadi deh. Atau ke ditangkap orang kini, dijil orang kini. Habis ke alu ke nak bertobatnya deh. Alu sampai penghujung ya. Alu nak mati. Alu nak berubah ya.
1: Ya. Hillary Harrison tu Sam ko ya. Nanti aku dipilih asuh jadi pelakon kat nguji jadi orang paling jaik ko ya. Ngambil ke dikingat ke orang lama ke bakal watak Rika Sumanto ke bak bom putih bom merahnya. Yang tu aku dia tahu agi meh dikingat serta dipegedik ke orang.
0: Betul. Ya, jaya mananya. Okay,
1: nai. Bom putih.
0: Okay, nai bom putihnya.
1: Ini bawang merah.
0: Ini bawang merah ya. Ini kejahit dia. Lepasnya ini ingat ni.
1: Ini ke Rika Sumanto ya, me. Ini bawang merah tu. Bawang putih mana ya?
0: Bawang putih mana ya? Lepas sekali ya, nanti kita cerita kita. Bawang merah mana ya? Nanti cerita ke...
1: Ada bawang merah jahit, Sam.
0: Nanti cerita kita. Cerita kita Malaysia.
1: Bawang putih mana ya? Cerita keliah. Bawang putih mana ya? Bawang merah jahit.
0: Bawang merah mana
1: ya? Baru dia cerita Piramli.
0: Bawang putih jahit.
1: Bawang merah jahit.
0: Lagi ya?
1: Komen peningah.
0: Okay. Lagi ya cerita
1: bawang merah jahit.
0: Bawang merah mana ya? Mel, nanti cerita kita. Cerita bawang...
1: Ya kak?
0: Indonesia baru cerita bawang putihnya mana ya? Merah Jai. Lagi tu lah. Okay, siapa lah lagi sponsor lah. Okay, Nicholas layau ke pagi tu. Nanti ya jadi ambil orang jadi pelakon. Ya rindu ke skrip orang Bumai. Lepas dia rindu Bumai. Oh, atau angka cerita-cerita. Nanti bakal drama menua kita ya mayu kampung sobat yeah. Mel tadi lagi drama Melayu ne engkau lihat ke jadi paci-paci ba kampungnya ya rindu berkebun ke ku ya tahu ke jadi nama tu mansa orang mansa ya paci ada nampak ni ke ku jadi nyiram bunga itu ke paci bersekolah kini lihat Nicholas layau lebih kan jadi lebih rindu Bumai ku ya pengawal Bumai ok ok nyak meh komen bala peninggal kita semina nyak bunyi ke tua tadi mel kena kita santai-santai aja pagi tu ngericah ke pagi hari satu kita lebih hari satu kita sama lemah-lemah mimiat meh
1: Monday Blues
0: ya ok harap ke ngau topik ke dibain tadi uliah meh merindang hati kita mimiat meh ke pagi tu
1: lebih ke rancang ke mesem kerja pengawak dah terlegi
0: betul ya dua pagi wai kita yang laban ninting hari hari satu nyentuh hari lima macam-macam topik ke dibaik hari empat tadi nyo carut ngau pangan diri ke tadi ne
1: semua salah lelaki
0: semua salah lelaki okay jadi ba awak kebukai lah mai topik ke bukai meh hutai kenyadi bah penghidup kita besar-besari menyatari ya, neh mel okey jadi terima kasih mayu ke komen kita Rino ke macam neh mel
1: barangan temu-temu pagi tu Sam
0: kan nanya di tadi udah nyawat di tadi neh kan jadi induk kumpul di tadi ya Isi taekwondo dulu mel mesti ngambil taekwondo neh
1: nah neh
0: belajar taekwondo dulu neh okey terima kasih mayu 9 pagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya lagi bergolai Pak Awak Y912
1: mumpul dulu kami doi Sam
0: ya okay.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta ringgit diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta ringgit untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Locke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya diplosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah pondok, institusi pendidikan Islam di Perkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Bintulu FM 97.5
7: MHz. Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
8: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: Lela.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
2: Ya, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintul FM, ceria bermaklumat. Dan apa kabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat pada hari Isnin, hari itu 20 Julai 2026, bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita daripada Menanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu daripada Indonesia melalui RTM Krik. Terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru aja bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu, hari Isnin hari itu, baru nak pergi sarapan, ya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, kami ucapkan terima kasih dan semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang, dan kekal ceria sepanjang hari itu. Dan bagi itu, kami Syah menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12:30 hari itu. Dan pada tepat pada pukul 9.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Bintulu pada hari Isnin itu. Apa-apa pun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita yang telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu daripada Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum dan selamat pagi, Hazim.
1: Selamat pagi juga.
0: Okey, teruskan dengan info cuacanya, Hazim.
1: Okey, baik, terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan yang diramalkan. Pada petang ini, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk yang dikeluarkan pada masa kini. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan. Suhu pada hari ini dijangkakan pada sekitar 24 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada saya. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Sesawang Met Malaysia di www.met.gov.my. Sekian sahaja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
0: Okay, terima kasih Azim atas info cuaca pada pagi kita. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
3: Jom dengarkan Bintulu FM. Sembilan puluh tujuh poin lima megahertz.

Ya, kembali kakak lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan untuk pengetahuan anda semua, di mana anda yang berada di bahagian Bintulu, jom kita sama-sama memeriahkan Borneo International Kite Festival BIKF yang bakal kembali memeriahkan langit Bintulu dengan menjanjikan pengalaman yang lebih meriah dan luar biasa yang akan berlangsung pada 22 Julai 2026 hinggalah 26 Julai 2026 bermula pada hari Rabu ini nanti hinggalah hari Ahad ini selama 5 hari di

Gerai jualan makanan, minuman dan kraftangan usahawan, sebanyak 105 gerai usahawan yang bakal memeriahkan festival layang-layang antarabangsa untuk kali ini. Dan bagi anda yang ada ke lapangan, bolehlah bersama-sama memeriahkan. Ingat, pada hari Rabu ini hinggalah hari Ahad ini, selama 5 hari kita memeriahkan festival layang-layang antarabangsa untuk tahun 2026. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, kembali lagi di Ram Rentas 97.5 Bintulu FM. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan kami semestinya di Bintulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan kami di dalam kenderaan kita itu, memandulah dengan berhemah, fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu ya. Ingatlah orang yang tersayang. Dan sedikit informasi untuk anda di bahagian sekitar bahagian Bintulu, yang mana Jabatan Agama Islam dalam bahagian Bintulu, JAIS Bintulu akan mengadakan majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu yang akan berlangsung pada 23 Julai hinggalah 24 Julai iaitu hari Khamis dan Jumaat, bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu yang akan bermula pada pukul 8 malam. Jadi dijemput semua umat Islam terutama yang berada di Bintulu, dijemput datang beramai-ramai memeriahkan keindahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para qari dan qariah sempena dengan majlis tilawah Al-Quran peringkat

0: daerah Bintulu pada 23 dan 24 Julai bertempat di Masjid Darussalam Kampung Baru Bintulu. Dan majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Bintulu ini diadakan sebagai wadah memperkukuhkan syariah Islam serta menyemarakkan budaya penghayatan dan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalangan masyarakat. Teruskan bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM.
1: Nangga ko si unga lo. Sen ngali ya. Tentang berdui.
2: Ya Rabbi Runga. Kacak nak kereta kau. Kak lah banyak duit kau ngelon pakai molah kereta tu.
3: Runga batuk. Tangga ko rim 29 inci ko tu. 12,000 yo. Tinted 95%. Screen ku pakai plasma 3D. Spring lowered potong 6. Skirting sinci gig ke lantai. Noon spoiler. Recon. Setakat kereta torang ya. Bagus pakai jual midin dengan terkoyong.
2: Kau ragat kedak tu nak ke sini.
3: Ku tahu. Orang jeles nak. Tapi akulah duit aku. Mesti mau ngesor sikit. Bah, apalagi aku nak jalan lah.
1: Oh, duit kau lah ya. Jauh-jauh tu lah kakak besar aku tahu. Ya, nak benar wadah aku ya. Ya lah, tu lah kakak besar.
2: Yep. Jep, adik, sakit Jep.
4: Ha, tok baru raga, trim saiz 32 inci lah kursi roda kau. Apa tok rah mata kau? Tinted 3D eh. Sure, tok baru lowered. Besi alloy masuk rah kaki eh. Wapa round besi potong depok. Yah, bendes tok ke jadi skirting kau. Baru raga.
5: Ingatlah, jadilah seorang yang berhemah.

Ya, kembali lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kita akan bawakan anda mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, untuk di jam yang kedua, seperti biasa, hari Isnin kita ada podcast Randau 360 untuk anda bersama dengan penyampai YF FM Bintulu dan juga penyampai iaitu DJ Zana kita untuk di jam yang kedua. Dan untuk di jam yang ketiga pula, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So bagi kita orang yang ingin titipkan kiriman salam ataupun permintaan lagu, ya bolehlah pergi ke laman seseorang kami iaitu di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam dan putarkan permintaan lagu kita. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
3: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: 107.5 MHz.
1: Aku ada cek. Kalau aku like, kalau tak aku suka.
2: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
3: Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pada pagi ini. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhemah. Fokuslah dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandulah. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, untuk di jam yang kedua seperti biasa, kita ada podcast bersama dengan Randau 360 bersama dengan rakan kita DJ Zana dan juga dari rakan YFM Bin Tulu. Sebelum itu, kita berhibur dahulu dengan lagu Nila Karisma dengan lagunya 11-12 untuk hiburan kita sebelum kita bersama dengan rakan kita dalam Randau 360. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentak 97.5 Bin Tulu FM.

0: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Shah dari Konti Bintul FM. Apapun, assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Isnin untuk edisi hari itu Isnin 20 Julai 2026. Pastinya di jam yang kedua seperti biasa edisi Isnin kita ada rancangan Randau 360 dan bersama dengan kami hari itu DJ Zana. Dan sebenarnya Zana bukan keseorangan, Zana juga ditemani rakan-rakan penyampai Zana bersama dengan DJ dari YFM Iban Bintulu dan juga DJ Syah kita juga hanya pun bersama dengan Zana hari itu menerusi Randau 360, jauhnya berekote dari Konti pergi ke studio podcast untuk sama-sama ikuti Randau 360 dengan topik kita hari itu adalah tentang pesta atau festival. Kita rasa apa lagi yang perlu ada selain daripada aktiviti berlagu supaya ramai pengunjung yang nak datang. Jadi hari itu kita nak berceritalah sedikit tentang pesta, kita nak cerita sedikit tentang festival. Jadi anda hari itu boleh ikuti kami menerusi Corong Radio, frekuensi kami orang 97.5 MHz, sebelum lagi berubah. Dan yang sedar radio boleh juga ikuti kami dari aplikasi RTM Klik dan juga kita juga turut bersiaran langsung di Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, seperti apa yang Zana katakan, Zana si keseorangan, Zana bersama dengan DJ-DJ dari YFM Iban Bintulu, DJ Flora, DJ Yon, dan juga DJ Syah kita.
1: Dah boleh bercakap dah, Zana? Dah boleh bercakap?
0: Dah boleh bercakap dah. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ingatkan jadi patung di tepi, tertarik kan?
0: Lagi opening, lagi opening, Flora.
1: Jadi patung tadi. Terpasang aku bergerak-gerak, takut yang nangga di Facebook, takut si dan marah patung.
0: AI.
2: Patung kan? Teddy Bear.
1: Teddy Bear.
0: Oke, Flora, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Zana, Yon, Syah.
2: Selamat pagi, Flora, Zana, Yon.
0: Selamat siang, Rita.
1: Selamat, dah sama sampai di ofis.
2: Sampai di ofis.
0: Selamat, Yon.
3: Selamat.
0: Selamat.
2: Selamat lagi tu.
1: Selamat berlari dari Konti.
3: Selamat tu, selamatlah.
2: Bukannya si selamat, Yon. Menujan, si selamat sebab banjir.
0: Doa yang baik-baik.
2: Okay. Alhamdulillah lah cuaca gitu memang panas. Ada 3 hari gitu panas sampai ke malam insyaallah.
1: Panas sampai ke malam.
2: Panas sampai ke malam.
0: Abangnya terkena abangnya Flora.
1: Ingatkan matahari sampai ke malam.
0: Okey. Flora
1: apa?
0: Sharon
3: apa ya?
0: Ada sarapan dek?
2: Alhamdulillah. Dah sarapan dah Zana.
3: Sepatutnya kita minta orang APC mbak kita sarapan teh.
0: Esok. Sebelumnya kita nak
1: dengan
0: ucapkan
1: sarapan-sarapannya lagi.
0: Kepada DJ Syah kita dan juga rakan teknikal kita Doni.
1: Patutlah senyumnya lebar.
2: Lebar
1: manis.
0: Bertambah.
1: Ada manis-manis ya.
3: Ada aus kah?
0: Dengan senyumannya.
2: Selamat tu manis. Dengan topik tadi Zana.
3: Si, kami orang mengucapkan tahniah tadi samping
1: intro,
3: ya.
1: Intro
3: tunggu dulu. Kita mbak kamera tiga minum.
2: Insyaallah kalau ada ya, okay, ke lapangan kelak kita akan sama-sama.
1: Ada, kami orang lapang.
3: Sentiasa ada lapangan.
1: Tengah hari lapang.
0: Ada lapangan masa.
3: Free, sangat free.
2: Free ya.
1: Dah kosongkan jadual.
2: Dah kosong jadual lah.
1: Dah batal, dah temu janji dengan yang lain dah.
2: Okey, faham.
0: Okey, Flora. Sharon.
1: Siap Flora aja tu. Jom
0: kita sebelah kami. Kami ikut susunan loh Flora.
1: Okey.
0: Hari tu topik kita adalah tentang apa teh? Pesta atau festival. Kita rasa apa lagi yang perlu ada selain daripada aktiviti berlagu supaya ramai pengunjung yang nak datang. Bila kita bercerita tentang pesta atau festival tu, kami percaya Flora, Yon, Syah suka dengan keramaian. Program-program keramaian.
2: Honestly, kami
0: pesta, festival.
2: Kami si bapa nak suka gila dengan
0: keramaian
2: sebab
0: kurang minat Syah.
2: Kurang minat.
3: Tapi terpaksa nak
2: Cuma terpaksa lah. Terpaksa pergi jual lah. Sebab kekangan kerja. Mesti pergi jual.
0: Okay lah. Mungkin Syah bukan orang yang jenis suka dengan keramaian. Kalau Sharon lah.
3: Kami sebab dari kecil nang jarang dimbak mak kami pergi nang keramaian sampai ke tua atau latek Semadi kekangan kerja, Pak kata istek, terpaksa lah pergi. Sebab si suka berselut-selut dengan orang.
2: Yes, betul.
0: Saranan tugasan yang pola kita nak datang tempat-tempat yang keramaian seperti adanya pesta ataupun festival, lagi-lagi kalau di Bintulu tu, kalau DJ Flora lah.
1: Bukan meniru jawapan Yon dan Syah.
2: Tapi saya dapat merasakan nya adalah sama.
1: Betul. Saya tak boleh nampak orang ramai. Lalu nak pingsan. Entahlah.
0: Kena Flora?
1: Entah.
3: Sediakan
0: ibu. Tapi kami percaya masa kita zaman remaja memang.
1: Oh, kamu dah kau remaja perubahlah.
0: Bukan. Zaman remaja kami rasa Syah Sharon memang suka jauh pergi tempat keramaian
2: lah. Okeylah. Amun masa gigi.
0: Sebab dah zaman dah usia yang dah meninggal.
3: Agak-agak lah.
0: Usia yang dah meninggal. Bukan
1: kami nama dah wasa.
0: Orang dewasa tu semakin umurnya meningkat, semakinnya kurang berminat nak pergi tempat-tempat yang orang ramai.
2: Tapi
1: Zana makin berminat kan, selalu
3: memangnya
2: rasanya Zana yang berminat.
1: Betul.
0: Nangga rupa.
1: Sebabnya nyama topik hari tu.
2: Sebabnya masih biak antara kita tiga.
0: Ayolah, lagi remaja kan orang teh. antara Sharon, Flora, Zana lagi di kategori remaja.
2: Tapi apa lah Zana, okay? Seperti yang kita tahu, pesta sebauh dah habis. Okay. Sekarang tu kita ada pesta layang-layang.
0: Sabar dulu Syah.
2: Kita ada pesta apa kata orang? Pesta Taman Tumina. Lepas itu kita ada lagi maraton kelak. Berbagai-bagai aktiviti yang berlangsung dekat Bintulu tu.
0: Jangan lupa
1: meriah di Bintulu.
2: Ya betul.
0: Tapi hari tu kita nak berceritalah tentang pesta ataupun festival selain daripada aktiviti berlagu. Bagi pandangan Syah sendiri, pandangan Sharon sendiri dan DJ Flora sendiri, sebenarnya apa yang perlu ada untuk menarik minat pengunjung-pengunjung untuk datang ke sesebuah pesta ataupun festival yang diadakan? Macam DJ Syah, kalau kita pergi ke satu tempat keramaian lah, ada sama ada pesta ataupun festival, kita rasa apa yang kita suka nak nangga Syah?
2: Mun kami lah, sebab kami adalah seorang pencinta haiwan.
0: Pencinta haiwan
2: dia nak.
1: Bukan apa ganas.
2: Pencinta haiwan nak, okey. Kami suka haiwan macam pertandingan
3: apa?
2: Kucing.
3: Egrofest ada kan?
0: Pertandingan pusat.
2: Pertandingan kucing macam pameran, apa-apa haiwan-haiwan.
0: Tapi kami Syah, untuk pameran haiwan kami suka kalau ada yang mempamerkan gajah.
2: Gajah.
0: Yang
2: tapi masalahnya masalahnya gajah
1: saya
2: ada di Sarawak tu Zana. Cuma yang ada adalah buaya aja.
1: Banyak
3: buaya.
1: Pergi dia ke tepi sungai.
0: Boleh juga ya Syah sebenarnya Syah. Boleh juga pula pameran buaya kan Syah?
2: Boleh. Tapi kalau tamu tu mina ada, tapi dalam kandang je lah.
1: Tapi keselamatan mesti diutamakan.
0: Okay, bagi Syah lah, bagi Syahnya suka pergi nangga.
1: Haiwan lah.
0: Pameran haiwan lah, terutamanya pusak. Pusak je Syah?
2: Pusak, kambing.
3: Daripada kau nangga pameran pusak, bagus kau pergi rumah aku.
0: Selainnya Syah, harimau.
2: Harimau kita sedar sana. Mau ada, nyamuk.
3: Rumah aku mayang-mayang. Macam
2: burung-burung.
3: Berjiwa penyayang kawan kita rupanya.
0: Kita harus pergi pesta Tumbina. Semestinya macam-macam pameran haiwan ada Syah. Bukan setakat pusak. Rasanya pusak ada sih di Tumbina. Macam si ada aja.
2: Si ada.
0: Cuma ada buaya. Pergi burung-burung.
3: Monyet.
0: Monyet ada.
2: Ular.
1: Sama lah lama dah si pergi.
0: Walaupun dekat di Bintulu tu, tapi kami rasa lama je lah si menjejakkan kaki ke Taman Tumbina. Dan selain daripada ya Syah, selain daripada pameran haiwan macam yang kita padah tu Syah, kita suka nangga apa aja Syah kalau kita nak pergi ke tempat yang ada mengadakan pesta ataupun festival tu Syah.
2: Okay.
0: Yang menarik minat kita,
2: yang menarik
0: rasa
2: minat
0: kita nak nangga, kita nak nangga. Pergi Syah.
2: Okay. Sebab kami tu tadi kami peminat haiwan nak, lepas ya kami tu kuat makan.
0: Kuat makan.
1: Memang nampak dari perutnya. terlalu jujur ya,
2: terlalu jujur. Tak makan. So kami mau macam ada tadi apa kata orang makanan tradisional pun yang
1: contoh?
2: Si ada
1: contoh.
2: Contohnya apa kata orang? Makanan bayi ke
1: yang jarang dimakan
2: yang jarang
1: lah.
2: Ya. Sebab kebiasaannya Zana kami nangga dekat festival-festival kebanyakan kebanyakan vendor-vendor ya semuanya yang viral-viral.
1: Makanan yang moden.
2: Saya ada makanan yang kata orang ada saya ada yang memtengahkan makanan tradisional kita betul? Sendiri. So anak-anak muda pun si tahu.
1: Betul.
2: Cuma barrel ya aja.
0: Maksudnya kita suka ke arah sidak makanan. Yang pola makanan tradisional.
2: Adalah satunya. Salah satunya untuk meningkatkan kata orang memperkenalkan makanan tradisional tradisi tradisional ya kepada anak-anak muda.
1: Ya, kepada generasi muda generasi seperti Zana muda, lah.
2: Seperti Zana.
0: Contohnya makanan tradisional masyarakat Bai.
2: Yes.
0: Dan macam Zana pun ada juga makanan tradisional masyarakat Kedah.
1: Contohnya Zana?
2: Contohnya
1: ketawa dulu.
0: Zana sebut pun kita orang akan faham.
1: Supaya kami tahu. Sekurang-kurang kami tahu apa makanannya.
0: Kami orang ada kuih delamu.
1: Kuih delamu dibuat daripada apa ya Zana?
0: Macam dari santan.
1: Oh dari santan. Berkuah lah.
0: Ciknya
1: cair kah?
0: Kuih.
1: Oh kuih.
0: Kuih delamu. Kayak kami orang ada makanan yang kami orang panggil ulat-ulat.
1: Ulat-ulat.
0: Ulat-ulat tu nya macam umpama.
2: Bukan ulat bulong.
0: Si. Nya. Yalah Zana pada.
1: Dibuat dari apa?
0: Tepung beras.
1: Tepung beras.
0: Sama juga dengan santan kelapa.
1: Okey.
0: Jadi ialah antara makanan tradisional masyarakat Kedayan.
3: Maksudnya masyarakat Kedayan tu banyak pakai kelapa lah.
0: Oh ya. Macam ialah yang dipendekkan cerita.
3: Kelak mun kita ada
0: panjang,
3: ya.
0: Nak cerita panjang Zana pun bukan tahu gila.
1: Takut mula.
2: Sebab ialah kami madah tadi dengan Zana. Setiap ya festival ya mesti ada memperkenalkan makanan tradisional supaya orang-orang generasi muda ya dapat kenal apa makanan yang ada di
0: Macam
2: Sarawak
0: Zana
2: itu sendiri.
0: Tahu gila sebenarnya makanan tradisional masyarakat kaum kami orang sendiri yang Zana tahu ialah antara dua jenis saja.
2: Sebab kebanyakan yang jual-jual semua yang benda viral di dalam TikTok semua benda ya.
0: Tapi ia pun kadang menarik minat pengunjung nak datang
2: juga. Kalau
0: sedar-sedarnya juga sedar yang suka kepada ke arah makanan-makanan barrel yang nak datang ke.
1: Tak salah sebenarnya perlu seimbangkan lah.
0: Okey, Syah dah madanya suka kepada ke arah pameran haiwan dan juga makanan tradisional. Kalau DJ Sharon, kalau kita nak pergi ke sesuatu festival ataupun pesta ya, apa pertama kali yang kita rasa kita nak nangga? Apa yang pola rasa hati kita nak pergi ke Asia, Sharon?
3: Mun kami semestinya pameran daripada agensi lah, sebab kami tu siap dah masa bayar cukai tanah. Pergi kaunter ya boleh bayar cukai tanah dan pemeriksaan kesihatan lah sidak KKM. Of course KKM memang selalu lah pergi sini-sini ya.
0: Sebab bulian pada suka pergi pemeriksaan kesihatan memang dah nampak dah hari ya masa program
1: apa program?
2: Sayang.
0: Ini yang pertama kali yang pergi menghantar diri ke
3: dengan mengangkut geng-geng.
0: Kesihatan
2: untuk ngecek kesihatan no?
1: Kau ada sih ngecek ada keinsafan Yon
2: sebagai kesempatan
0: DJ Yon
2: anda pergi ke siapa
0: yang kita berjaya tarik-tarik
3: Yon Esther Jeb dengan bininya pun ada juga
1: banyaklah staff ATM Maria kan
0: Zana hari yang limpas saja
1: Selalu Zana tu ada penyakit sembunyi dia takut
0: penyakit sembunyi yang si dapat didetek oleh
1: doktor oh lainnya perlu berubat cara kampung
2: cara kampung betul.
0: Okey, Yon suka pergi ke arah pergi apa teh?
3: Kaunter agensi
0: kerajaan dan kesihatan. Ya antara yang menarik minat pengunjung lah untuk datang ke sesebuah pesta ataupun festival tu. Banyak sebenarnya perkara-perkara aktiviti-aktiviti untuk pengisian program festival ataupun pesta yang boleh menarik perhatian, menarik minat pengunjung luar untuk datang ke sesuatu kawasannya yang sempena dengan pesta ataupun festival yang diadakan. Hmm. Dan kami percaya DJ Flora
1: memang perlu percaya lah.
0: Okay. Memang perlu percaya. Ada jua yang tarikan tersendiri yang boleh pola kita minat nak pergi ke sesuatu tempat yang ada pola pesta ataupun festival ya DJ Flora.
1: Salah satu daripadanya cabutan bertuah.
0: Wow. Oh, cabutan bertuah.
1: Nak uji nasib lah sama ada bertuah ke si.
0: Tapi selalunya si bertuah kan Flora.
1: Yalah,
3: selalunya si bertuah. Sedih.
1: Malang lah. Ya antara tarikkan lah.
0: Jajak letek.
1: Makanan sama dengan Syah.
0: Tapi kita suka makanan yang macam ni. Kami rasa kita lebih suka makanan yang berpanggang, bergoreng kan Flora.
1: Panggang lah, goreng jangan sebut. Dah biasa dah kita biasa. Makan.
2: Jangan dah selalu.
1: Oh, dah selalu.
2: KFC.
1: KFC. Lain cerita.
0: Mun dibanding satu tempat ya ada pesta ataupun festivalnya ada booth pameran. Agensi kerajaan dan booth jualan untuk makanan, minuman. Kami rasa Flora mesti akan pilih yang ke arah gerai jualan dulu kan Flora.
1: Bukan kita selalu bergaduh kah? Sebab kami selalu ke makanan, kita selalu ke pameran. Betul sih?
0: Benar, yalah kami tahu. Kita mesti akan pilih dulu.
1: Betul.
0: Pergi siap dulu, pergi tangga makanan, minuman
1: sebab
0: dulu.
1: Sebab kalau perut kenyang, hati senang. Kita nak berjalan di pesta. Betul tak Syah? Yang penting kenyangkan perut dulu.
2: Kenyang perut kena bersesak-sesak sihat
1: sebenarnya. Ada tenaga.
2: Melapar kena mangah.
0: Kami kalau dah kenyang perut rasa malas nak jalan. Sebab kami lebih suka pergi nangga pameran dulu sebelum pergi nangga gerai jualan.
1: Itulah bezanya kita.
0: Sama.
1: Maksudnya kami boleh bersama dengan Syah je lah.
2: Makan dulu.
1: Makan dulu yang penting.
0: Tapi Syah lebih suka ke arah makanan tradisional.
1: Samalah.
2: Sama lah.
1: Itu asam makanan.
2: Asam makanan. Asam makanan. Badan mulutnya. Masuk ke badan mulut.

0: Si pandai. Saya gendang tuh. Si, Zana suka nangga aktiviti yang ada bermukun. Kayak Zana suka pergi nangga kalau ada aktiviti yang pola pertunjukan bunga api.
1: Zana suka romantik kawan kita tuh.
0: Siapa sih minat tengok bunga api?
2: Maksudnya Zana sampai sukalah sampai tengah malam.
1: Sampai closing lah ya.
0: Sanggup. Sebab
3: Zana
0: suka
3: bunga
0: api.
2: Zana pun suka tengok konsert kan?
0: Konsert tapi biarlah artis yang Zana minat.
2: Memilih juga.
0: Si bukan apa, kadang-kadang kalau artis ya si si kita minat, kita tidak rasa nak pergi nangga Flora. Ion, Asia. Macam Sya pun mesti ada artis kesukaan Sya.
3: Ada?
0: Ion pun ada artis yang diminat Ion. Flora pun ada juga artis diminat Flora kan. Siapa teh Flora? PB Chloe kan kita minat.
2: Bukan kita kenal apa lagu ya.
0: Okay. Jadi ialah antara yang pola Zana suka lah kalau Zana cadangkan lah. Kalau nak pula aktiviti, kalau ada aktiviti macam ya, Zana memang akan pergilah. Ada aktiviti bermukun, kalau ada pertunjukan bunga api, konsert yang melibatkan artis yang kita jarang lihat, terutamanya artis dari luar negara, Westlife, insyaAllah. Kalau ada Westlife datang ke Bintulu, Flora,
2: saya orang pertama di depan.
3: Tapi biasanya macam konsert-konsert macam ni anak, dia ganti mahal jemput tiket.
1: Si, kita minta kerja dekat
0: dia. Flora pun sanggup, kita pula. Kan kita minat juga kalau ada artis-artis yang kita suka. Nampak sih, si Jujo.
2: Bukan.
3: Ya macam tu Zana. Mun apa kata orang, mun event ya berbayar ataupun carnival ya berbayar, mungkin setan-setannya si mampu nak datang pergi. Tapi munnya carnival ya secara percuma, and then banyak aktiviti
2: yang menarik
3: and then banyak aktiviti yang percuma seperti makan percuma, pertandingan makan. Confirm benda ya.
2: Bankrap lah kalau semua dah percuma.
0: Makanan percuma ya jarang sikit
3: tu. Testing produk lah macam ya. Ataupun pertandingan makan cepat ke apakah. Memang banyak.
0: Mendaftar diri kalau ada
2: pertandingan. Makan durian ke.
3: Makan durian ke. Memang pasti, memang ya banyak orang datang berkunjung. Bukan kami aja, malahnya kita orang semua menjemput perkataan percuma. Mesti tak orang datang.
0: Tapi memang benar lah Syah, kalau ada pola aktiviti macam ni memang otomatik ramai yang datang Syah.
2: Boleh menarik.
0: Petik makan percuma, aktiviti makan percuma, durian terutamanya.
3: Durian.
0: Syah lah orang pertama yang akan datang.
3: Ambil dulu yang ke depan.
0: Walaupun yang badannya saya suka keramaian,
3: tolak tepi.
0: Bila, ya saya akan ingat orang lain.
2: Bila makan,
3: sahabat makan, suka.
0: Okey, tapi
2: ada peluhnya.
0: Ada contoh diberi Flora dan biarlah tempat ya, biarlah teduh, si panas.
2: Betul.
0: Baru orang nak pergi kan Flora.
1: Ada banyak tempat duduk.
0: Maksudnya dari segi kemudahan.
2: Ya, kemudahan tandas, patut selesa.
1: Jangan tandas kecil.
2: Betul. Macam menyindir orang sebelah tu.
0: Saya pernahlah jumpa tandas kecil. Ya?
1: Ada. Okey. Dapat duduk kedambannya nak.
0: Okey, tapi malanglah orang yang.
2: Apa yang malang?
0: Terpaksa menghadap kalau orang yang menyediakan kemudahan tandas yang kecil ya Flora. Sepatutnya dibesarkan kan Flora.
2: Betul. Ikut kesesuaian lah.
0: Biarlahnya pola luas.
2: Betul.
0: Seluas satu lot tanah.
2: Kelalu.
0: Okey, selain daripada yang mungkin kita orang ada nak mencadangkan aktiviti-aktiviti lain selain daripada ya untuk menarik minat pengunjung luar untuk datang ke satu-satunya festival ataupun pesta yang nak diadakan. Sekiranya di sini juga walaupun bukan di Bintulu, di tempat-tempat lain mesti ada aktiviti-aktiviti lain yang menarik minat pengunjung untuk datang nangga. Antaranya Flora, Ion, ada si penangan kita orang sendiri Syah.
3: Okey, macam tadi lah kata tadi nak artis new voice, new voice lagi.
0: Oh, dari segi artis.
2: Sebut lagi.
3: Dari segi artis.

0: Dari segi artis lah, make sure dia dalam event carnival ya ataupun pesta ya, ada artis yang banyak yang diminati oleh orang ramai.
1: Si banyak pun at least ada seorang dua lah Syah kan. Sebab kini tu tengah viral juga sebenarnya isu tentang artis tu, artis tempatan. Memang kita sebenarnya memang patut menghargai juga lah artis-artis tempatan kita yang banyak juga sebenarnya berjasa dalam dunia hiburan tu. Tapi kadang-kadang dalam sesebuah pesta ataupun festival tu, bagi kami lah perlu juga lah ada mesti seorang dua orang ke artis dari luar
0: yang macam
2: seimbang yang macam
1: seimbangkan
0: yang macam ni madah Zana dengan Flora dengan Yon macam ni madah nya bukan artis baru aja tapi artis lama nya mesti ada juga artis lama biarnya seimbang artis lama artis moden artis pertengahan macam ya nya mesti ada so dari sia mun just untuk artis moden aja maksudnya Gen Z artis Gen Z aja so Gen Z aja yang datang
2: si dapat menarik golongan yang dah berusia kan
0: berusia
1: dan bagi kami kalau kawan kami jadi artis contohlah Flora jadi artis Sharon jadi artis Syah jadi artis kami mesti pergi juga
0: sebab kami orang tu lah. Yang 70-an tu macam kami orang tu 70-an memang
2: tuanya.
0: Yang lagu-lagu lama kami orang
2: betul ya pakcik
0: betul macam nak Zana tu zaman 20-an ganti yang Gen Z pun lagu macam
1: ialah apa lagu yang rancak-rancak sedikit Syah rancak
0: sikit
2: contoh hai Zana
0: contohnya lagu aku nak kahwin baik
2: adik ada kan lagu aku nak kahwin ni?
1: Kan, saya ada lagu ya Syah.
2: Macam yang nak bagi hint yang nak kahwin.
1: Okey, jadi topik kita hari itu adalah tentang ni nyetek Flora.
2: Tentang pesta. Kini
0: pesta.
2: Festival.
1: Dan festival. Dan sebenarnya banyaklah aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sempena pesta ataupun festival yang dah pun diadakan dan juga yang akan diadakan sikit lama lagi pun kalau di
2: kita patut promosikan apa
1: betul.
2: Yang
1: kalau di Bin Tulu untuk makluman bersama
2: dalam minggu tok kan
0: minggu tok hari Rabu
1: hari Rabu tok kelak akan berlangsungnya festival layang-layang antarabangsa Borneo Borneo International Kite Festival edisi ke-19 yang akan diadakan bermula Rabu tok 22 Julai hingga 26 Julai bertempat di Lasa Kenyalang tapak lapangan terbang Lama Bin Tulu dengan pelbagai pengisian aktiviti
2: sejak
1: semestinya
2: international
1: adanya pertunjukan layang-layang gergasi pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni Tok Zana suka tok nanggal layang-layang yang besar-besar
3: ada ke Zana menyampuk tadi kita marah suka bermukun Persatuan Anak Va'i ada molah bermukun harus tak pergi hari boleh. Pertama
2: hari pertama
3: maksudnya 22 pertama. Ya
1: 22 Julai ya
3: dekat pentas
1: 22 Julai
2: dan buktikan
1: ya,
2: Zana pergi ya.
3: Ada mukun nok yang minat ya.
1: Dan macam-macam juga sebenarnya pengisian aktiviti yang diadakan. Pertunjukan layang-layang.
2: Macam-macam jenis layang-layang.
1: LED pada waktu malam. Atau Zana suka nangga.
2: Betul. Ya berwarna-warni ya,
1: kena. Sanggup Zana tunggu dari pukul 3 petang.
2: Berapa? 3 petang.
1: Tunggu sampai malam.
2: Okay. Memanglah memangnya perlu malam sebabnya LED.
0: Munya siang petang, bila siang saya nampak LED-nya.
1: Dan apa tu aktiviti yang turut diadakan atau yang kami rasa tu Syah suka tu pertandingan nyanyian 60-an.
2: Syah suka yang retro pacik. Kan?
1: Contoh lagu Pinang Malaysia?
2: Contoh nyanyi sikit.
1: Bunyi gitar.
2: Bukan gitar, Okey, teruskan Syah.
0: Asyik boleh. Ada mesti ada payment.
2: Mesti
0: ada payment. Dah berlagu mesti ada bayar.
1: Kalau kita dah suruh Syah berlagu lepas tu
2: pasal
1: kita sediakan payment Flora. Nasib kita Flora.
2: Boleh.
1: Dan seterusnya ada juga persembahan kebudayaan. Pertandingan nyanyian duet. Flora tu suka tu. Pertandingan nyanyian duet.
2: Duet dengan siapa?
1: Duet dengan Syah.
2: Syah.
1: Duet dengan Syah.
2: Boleh?
1: Terpaksa lagu Pi Ramlee dan Saloma.
2: Terpaksa kami bayar ya kelak.
1: Kalau berduet Cik Syah.
0: Cik mesti sama juga payment juga.
2: Payment tetap jalan.
0: Sebab payment yang untuk kami dua makan. Ingat sana kami dua suka makan. So payment duit yang kena kami dua nak beli barang makan.
1: Macamnya kami semua ikutlah kita
2: semua pergi pesta dan layang ke. Kami dua makan.
1: Awal Rek Madah kami semua pergi. Kami pergi malam je kami nanggap layang-layang LED.
2: Bawa lah Yon sekali, kesian Yon di tepi.
3: Jauh rumahku.
1: Battle turun. Of the band. Tok Yon minat.
2: Tok Yon minat sebab Yon minat.
1: Jiwanya, Tok, jiwanya.
2: Yon kan pandai main gitar.
0: Masa zaman-zaman muda dulu. Draw.
3: Ani kan?
1: Main drum. Main drum.
2: Contoh Yon, contoh.
3: Terlalu.
1: Main drum. Pelora apa? Main drumstick.
3: Drumstick ayam ya.
2: Main mikrofon.
1: Dan seterusnya ada juga yang menarik minat pengunjung. Pertandingan Ratu
3: Kebaya.
2: Ratu Zana Kebaya. Minat.
3: Bolehlah.
0: Kau kan ada Zana.
3: Kami tiga ngata kita Zana. Jadi apa?
2: Peserta.
0: Okey, baju kebaya kau sana.
2: Baju kebaya.
1: Okey, insyaAllah. Tapi mau cari kasut yang tinggi 12.
2: Pinjam Yon,
0: penajar kan ada. Penajarnya jangan risau. Kelak kami orang boleh cari penajar.
2: Yon boleh menajar.
1: Kami mau yang 12 inci.
2: Boleh. Ada 15 pun boleh.
1: Okay. Dan turut diadakan gerai jualan makanan, minuman ya, Teh, yang disuka Syah, yang disuka Flora, gerai jualan makanan dan minuman tu, dan banyak-banyak lagi lah aktiviti lain yang turut diadakan sempena dengan Borneo International Kite Festival edisi ke-19 bermula Rabu tu
2: 22
1: Julai hingga 26 Julai Rabu hingga Ahad bertempat di Lhasa Kenyalang tapak lapangan terbang.
2: Datang beramai-ramai.
0: So kita orang yang macam di Mukah ya, di Miri, di Sibu, ke lapangan ya, bolehlah turun ke Bintulu.
3: 22 hari bulan tu kan public holiday. Datang esok dah boleh start enjin dah.
1: Datang 22 Julai tu kami rasa orang Sibu sih dapat pergi.
0: Sebabnya ada kami
3: ya, setidaknya tu rumah. Betul.
1: Rumah untuk sambutan Hari Sarawak di Sibu pada 22 Julai. Dan kami rasa pun orang Miri pun ada juga programnya tersendiri. Baram Regatta.
0: Benar.
1: Ada juga Baram Regatta di Miri.
3: Maksudnya setiap bahagian kita tu nang happening lah.
2: Benar. Banyak pesta lah.
0: Betul.
1: Tapi Zana pun suka sebenarnya kalau nangga kepada acara lomba perahu kayu. Ya pun antara yang menarik minat Zana lah kalau Zana nak pergi.
2: Maksudnya Zana pergi ke Baram lah. Ke Burudik lah.
3: Mau pergi Baram ya.
0: Regatta lah.
1: Zana suka him. Nangga dari media sosial je lah kelah.
3: Baik. Bukannya madahnya cuti tak ngek? Bukannya madahnya cuti. Mesti dia pergi Baram ya.
0: Madahnya minggu tu nya cuti.
1: Sedah. Waktu sekarang 10:51 minit pagi.
2: Ini pukul 1 Zana.
1: Hanya jam
3: Inggeris. Lebih sudah.
1: Okey, apapun terima kasih yang sentiasa setia mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita. Tak kiralah yang mendengarkan kami dari Corong Radio ataupun dari aplikasi RTM Klik ataupun menerusi Facebook RTM Bintulu ataupun menerusi TikTok Bintulu FM. Terima kasih juga DJ Syah, DJ Yon, DJ Flora kita untuk perkongsian hari itu tentang
2: ada pesta payment
1: ataupun festival, aktiviti-aktiviti yang menarik minat. Jadi rasanya cukup sampai di sini. Cukup Flora?
2: Cukup. Takut bayarannya lebih kelak.
1: Cukup.
2: Cukup.
1: Okay. Daripada sidak bertiga pun cukup sampai di sini. Untuk pertemuan kita edisi hari itu menerusi Randau 360.
0: Jumpa lagi.
1: Apapun sehingga kita bersua kembali di pertemuan yang akan datang untuk topik yang seterusnya. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Pulau FM.
1: Ya, kembali lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Terima kasih kerana masih bersetia dengan kami di Bintulu FM. Bagi kita orang yang berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur ya, yang tengah sibuk memasak, apakah menu tengah hari kita orang hari itu. Yang sedang menguruskan anak-anak di rumah ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan-rakan yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita, iaitu di RTM Bintulu. Daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Bila Cinta Didusta. Salam buat Murad, Fabian, Mak Ilum, Mak Rin, Mak Siti, Mumung, Jadam, Jensby, dengan ucapan semoga kalian sehat-sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ, terima kasih juga Andrew EB telah mengirimkan salam di Facebook RTM Bintulu. Dan juga daripada Putra Borneo, assalamualaikum DJ Shah, waalaikumsalam. Orang sibuk si jemu-jemu bertandang di FB Bintulu FM. Terima kasih nak request lagu Kong Kali Kong daripada Flow 88 untuk hiburan James Pengiran, Hukala James, Andrew EB, Syarifah Pelangi Pagi, Kamel, Stamu Stella, Zolka, Polly Mansing, Peter Tikau, Donny Lim, Ira, Mat Akib, Eric Jang, Daniel Zila, Hani Indu Kenawi, Shasha Amanda, Zaiton S, Masnah Loso, Rashidah Idi, dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas buat kalian semua, dan selamat menyambut hari Sarawak. Jaga kita jaga Sarawak kita into Sarawak. Rawak daripada Putra Borneo. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga, selamat bersiaran menerusi Rentak 97.5 Bintulu FM. Semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu DJ panas, minta diputarkan lagu daripada Fauziah Latif, dia buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri ini di mana jua berada. Semoga kalian semua sihat-sihat selalu. Dan buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih buat Ignas Indai Robin. Baiklah, kita berhibur dahulu dari permintaan lagu daripada Andrew EB, Bila Cinta Didusta, dan juga Putra Borneo, Kong Kali Kong, untuk hiburan kita di jam yang ketiga. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Ya, itulah tadi lagu daripada Kumang Menua, dari permintaan lagu daripada Carol, Mami Carol dari Kenawi, telah menghiburkan kita untuk di jam yang ketiga. Nampaknya jam menunjukkan 11.53 minit pagi. Kita sudah pun berada di penghujung siaran rentak 97.5 Bintul FM, dan terima kasih atas kesetiaan kita orang bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan juga terima kasih atas kiriman komen, salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi kita orang. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain hari dan waktu. Jaga diri, kekal sehat, semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Jom dengarkan Bintul FM. Menjelang, 97.5 MHz.

Oke, ya, selamat tanggal hari ke semua balap nih kita ya. Boleh baru kita ya. Nanti hari Sabtu boleh ngu kami di YFM Sibu. Sekali tak boleh ngaku Nana ya. Nyentuk kami pukul 3 lemai. Ya dulu kita ngata ke tusuan program yang ungkup ke sehari itu hari Sabtu 20 hari bulan 7 tahun 2026. Dia tu kita gula dalam wak ngelah tengah hari ke lain luar kong natai ke sekedar pesan-pesan ke bisik terima kami ya. 12 tengah nur kita ingat ke Randau Temuai, asyik program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau, lalu ditangkan ke program Buah Rundi yang Rebak Baru. Pukul 1 dia kita ingat ke program Squad Trio, lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak. Lalu pukul 2 bakal selama megak dia kita dekat gelai dalam program Peniawa Penghidup Aku. 2.45 dalam program Secangkir Kopi. Lalu nyak tadi ngujung ke program kita bawa ngelah tengah hari-hari YFM Sibu. Lalu pukul 3 bakal selama dia kita dekat gelai ngelah pengari kami di YFM Kucing. Ianya tadi tusun program kita ungkup ke sehari itu pala pendengari 1.20 hari bulan 7 atau 2026. Sudah kita yang natai ke sekedar berita ke bisa diterima dulu kita pindahnya. Lama kita nak dengar ke lagu tu ya. Setiap lagu lama di kunci ku tak ke di baik ku kena aku merindang. Apalah pendengar kita. Setiap lagu oleh James Sami, Jogian Inalipai.

Oke, hanya tadi lagu Ari Jem Sami dengan aku Minah Malapan hingga kita bakal ke tengah reto ya. Siti lagu kedua nama Joget Dina Lipai. Kita tadi udah terperindang nih nih. Benong itu merara mucun lah nih namanya. Lagu kebakar tuh ya. Oke, jadi ada itu kita nguji yang datang ke sekedar pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya pesan itu ditujukan guys semua ke pabelayan di rumah Nelson Nelson Surau Ngoninsi yang nak lanju di Durin. Sedar dikelai katuhana cukung di Teluk Bulat. Melapi yang ikat menyadi api yang agak dituju ke pabelayan di Selangau, Tutus, Rontau Panjai, Batu Burak. Engkalat awu Pasir Mas Sungai Bidut Banyu Julau Entabai Muka Menyan apa megak di Tanjung Penasuk serta semua kebablayan kebukai kenalah di rintai ke di Tuk Magang. Jadi pesan tu madah ke imah anak santua, imah anak santua atau kena John udah nadai kena ke 20 hari bulan 7 tahun 2026 nyasar itu. Jadi ya dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 baru mah stewa tinggi batu burak bategan sibu lalu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam batu burak sibu. Jadi ngonya sekali lagi ku nanduk pesan terbaru. Jadi pesan tu madah ke pemati imah anak santu atau ke inai John aku dah nada saritu 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ini yang imah anak santu atau tadi atau ke inai John tu dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah setiwa tinggi batu burak batikan sibu. Lalu ni yang tu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam batu burak sibu ngunya tadi ngarap ke semua kebablayan ke ngelala imah anak santua atau ke inai John tu tadi ulih ngelatai ke diri ya ngau ngesah penusah tu. Okey, sebarang penerang ke Siliak dia kita tahu bertelefon ngagai Jerome anak Cili balumur 0163588854 atau Joseph anak Cili balumur 0149635517 atau Susi anak John atau ke Anyuk balumur 0106319890. Okey, hanya di pesan kita kedua dituju ke kepabelayan di Limbang Sibau Rumbau Simujan Temiang Simujan terbaruah dua buah rumah jungkal tanu nangapa dia kaki wong serta rumah ke semamakai rabat ianya di Saka Nyelutuang Temawai Lubuk Bukuang Pelasok awur enteban Bukuang Asal Petikal isu banget dua buah duri dua buah rumah Liduang empat buah rumah Buyong Pandak Buyong Baru Pansang Penurian Remambuang Lipat empat buah rumah Ngaudis Bangkui. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai Kani Dimiri serta semua kebablayan ke kebukai kenalah dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau atau kapal hitam udah nadai kena ke 19 hari bulan 7 tahun 2026 lalu niang tu dekat di sengai Pebala Mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 hanya kena ke hari 2 lalu dekat di kubur ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 ngonya tadi ngarap ke semua kabar melayan ke ngelalan yang ciri anak jeringau atau kapal hitam boleh ngenatai ke diri ya. Ngagai rumah Freddy Buyung panjai banget betuang nya lain dur nyengai ni yang ciri anak jelinga atau lelaki junggu anak gedang atau kapal hitam ya jadi ya tu tadi dekat di sengai Babala Mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke hari 2 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026.

Okey, jadi pesan ngetah sulit ngangupas tebalu tu ditujuk ngagai kababelayan di rumah Linggu, rumah Hempri Apakut Sibuti, rumah Lani yang bagian Mamut Sibuti, rumah Misun Ngasalu Sibuti, rumah Hapian, rumah Timai, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngah rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah ti rumah Ticuai, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngah rumah Genatan di Pide Sibuti, kababelayan di Bakas Sibuti, Sibuti kababelayan di Telajin, kababelayan di Ulu Teru ngah semua kababelayan di Amiri Niah Bekenu Suai Bintulu ngah semua kababelayan kena uliah di sebut itu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Albert Mian Anak Siam asa tangupasan terbalu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 7 tahun 2026 kena kari 6 pukul 9 pagi kena cara 9 lalu malam 24 hari bulan 7 2026 minyak malam anguan ulit. Jadi semua kita tadi semua kapal layan ke dipesan dipinta data yang agai lot 6709 lurung 2F Sengkang 1B Desa Murni Bandar Baru Perumai Jaya Miri Sarawak. Jadi sebarang penerang penerang kesili ya. Dia kita tahu buat telefon ngagai Josephine Asian atau kemiat palumur 013-569-7371 atau ke Jackson Juntai atau ke Buai palumur 013-563-2902. Jadi 12:30 tu lagi Nurku mai kita boleh dalam program Randau Temuai boleh ngap pengarah kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya kita dulu berpindang ya setiap lagu dikena menggal program kita yang ungkup ke tengah itu setiap lagu hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau.

0: Okey, nyak lagu kena merinam bala peningat kita ke tengah hari tu. Jadi sekali lagi merinam selamat tengah hari. Bertemu baru kita pada dalam program Ranau Temuai kita ke tengah hari tu. Bakal selama pada dalam program Ranau Temuai. Dia ada bisik temuai ke dekat Ngau Kaku. Datang ke studio dekat berkongsi ke Siti Berita. Lebih lagi berkawal Ngau. Program ke rumah siap besar ke diatur bak menua kami di Sibu, bak zon tengah Sarawak, nyerumak Ngau. Hari Sarawak tahun 2026. Sebenarnya nanti nyemak kita bisa meda Facebook peningah. Kita tahu terus ngagai Facebook kami. Kita boleh mending kerana aku boleh ngau temui kita ke tengah hari itu. Ianya Tuan Christopher Rangau Untiang, sapit resident bagi menua Sibu. Tak ketimalah resident bak menua kita di Sibu ya. Jadi tengah hari itu ngelalu keperhatian tuan-tuan. Mere, selamat tengah hari.
1: Oh, selamat tengah hari. Ingin Madam Margarita
0: ga. Oh, belak bisa dijemal ga ngau betungak ditu nah.
1: Okay.
0: Ya, jadi tentu ya gerai berita mana nah tuan?
1: Gerai tang nyama mayo anda ngau apa yang kau ngentu dari Sarawak bapa ke Karta itu.
0: Au di umak ke kita ga udah jadi orang kepun ke ngatur program Sarawak ku sayang. Udahnya ditampung baru ngau program hari Sarawak ke nang udah berengkah ke tengah hari itu atau ke pagi itu tadi ni tuan.
1: Yes.
0: Jadi aku nemu upis kita lepas ke upis residen tu nang siti hari upis ya, perintah ke nang ya kepun ngagai upis sebukai ni ngatur pengawak ke besar berkata jadi boleh kini berkongsi ke tangguh pengawak kita nyerumah hari Sarawak 2026 rengat menua Sarawak tu tuan.
1: Okey. Jadi sedau ku ngenang kau lebih panjai pasal dari Sarawak. Dulu ku kau ngansok mimit pengerami besai tau kau dikumbai kita acara tonggak ke dintu Sarawak tiap-tiap tahun. Ianya acara tonggak kita bisi lima iti kendal hari pengadar rasmi yang dia Ketuan Agong, hari pengadar rasmi tuan yang terutama yang dia Ketuan Negeri Sarawak, hari Sarawak, hari kebangsaan atau National Day peringkat Sarawak, ngau hari Malaysia. Jadi pengawak lima acara tonggak tu tadi nang digintir ke tiap-tiap bagi menua tiap-tiap tahun. Jadi bakal bertahun tahun 2026 tu bagi menua Sibu dah dipilih nur ngerami hari Sarawak. Jadi waktu hari Sarawak ke dintu kita itu ngambil ke balau lebih agak balau ke biak namun nama kebuah kita ngintu hari Sarawak terubah ya kita ngintu hari Sarawak menyak api yang nentu menyak lah baru 10 tahun terubah kita ngintu ya 22 bulan Julai tahun 2016 kenapa kita ingat ke perintah koloni kenyerah ke perintah ngagai kabinet Tan Sri Dato' Amar Steven Kolonikan tahun 1993 sebab. Jadi bakal tanya nan tadi nama tangguh pengawak kami. Hari Sarawak tu bisi komiti ya. Dua renggat komiti. Komiti kebesai ianya tau ke kumai kita jawatan kuasa induk tu di ketuai ke yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin Menteri Pengangkutan lalu ketuai komiti kerja tau ke jawatan kuasa kerja dipengerusi ke pengarah unit protokol istiadat ngau pengurusan acara negeri bergulai ngau residen bagi menua Sibu.
0: Awaknya antara orang ke tau agensi ke ngambil bagi bak pengawak ke besar berkata ne tuan.
1: Ya.
0: Awaknya di ngambil kebala peningat kita nemu bak program ke besar berkata yang nang sige guna ke sawup ari upis perintah NGO ngau sidak ari company megane tuan. Awaknya boleh ngagai pengawak ke nyahmud ari Sarawak ke berengkah hari sari tu 20 nyentuk ngagai 22 bulan 7 2026. Tentu ya bisa repeat program Tuan boleh berkongsi kini ngambil kota tu nyemata ratai bak bala peningah kita.
1: Okey. Jadi program ke dia tuan kena ngintu warga Sarawak bakal ketahuan tauknya berketau lemai tu lagi 20 hari bulan Julai

0: antara pengawal ya. Yang dia majlis tu lagi kau ada dimula ke kurang. Ngau sampai hari 6 bengkah pengarap ianya keterubah ya Kristian, Sikh, Bahai, Buddhis, Hindu ngau pengarap Tau.
1: Mayuah dah ana tuan.
0: Oh. Tau tu baka dia baka Buddhis tapi bak tukung ada. Punya ke ya Tau tu. Jadi pergilah 21 hari bulan Julai itu kita ikut agak zumba bak nataran Tunku Haji Bujang. Jadi zumba tu diatur komiti kepetuai ke yang berhormat Dato' Michael Tiang Minti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam juga Perumahan dan Kerjaan Tempatan Kesihatan Awam juga Perumahan. Zumba tu lah dia pergilah dekat dia gulu jangkak-jangkak lah kira 5,000 tu ke selalu dia sebut kita jampan dan lalu penuh lah. Mari terima kasih yang agak bala di Sibu tu berindu ke pengawak kita, nyukung pengawak kita dalam sejam lalu penuh 5,000.
1: Ya, kita dah agak pemanah ni tuan lah, baik boleh pulai ke pengarai agak kita kena pihak kau dah manzir ke peluah.
0: Jadi pengawak tu lagi berengkah kira pukul 6 pagi ya pergilah. Malam gila 21 bulannya majlis ke kesyukuran ngagai sidak menjadi ke agama Islam dekat datur bermasjid An-Nur. Jadi majlis kesyukuran tu diatur komiti kebetuai ke Datuk Dr. Haji Juanda Jaya Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak. Yang tu tuai kekak di pasal ke majlis kesyukuran tu lagi ianya tuan yang terutama yang Deputan Negeri Sarawak, lalu disempulang yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi. Jadi premier kita ya pun jangkak ke datai juga maya tu lah. Jadi pemayuh bala ke dijangkak datai kira-kira 1,000 ikau ya bila ada mah
1: okay. Pergilah ni
0: pergilah lemai pergilah dulu jambung baru tu
1: au au au ya.
0: Jadi 22 bulan dia dan hari Sarawak empu jadi pagi ya tu pagi bisi pengawak berjalan bila mayu atau selalu disebut kita Unity Walk bak dataran Tengku Bujang. Komiti ke ngatur pengawak tu hanya Datuk Michael Tiang ke tuai ke amat berbahasa ke bak pengawak tu ialah hanya sama tuan yang terutama yang Tuan Negeri Sarawak disulang ke yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi. Jadi menyewa harap jalan ialah kira 4.3 kilometer ya. Berengkah dari dataran terus ngagai ti kita di Sibu untuk sebut Simpan Tiga. Musimnya ngagai setanju, kampung Datuk, kampung hilir semuanya lah. Pansuan, Pansak, Peraman baru lu pulai ngagai apa namanya dataran Tengku Bujang.
1: Pulai ke pun baru.
0: Pemayuh bala ke dijangkau ialah pengawal Unity Walk tu tak ke berjalan bala mayuh tu kira 10,000 ikau ya. Mayuh lah bala dari Rumah Panjai, KMKK, bala dari Tuai Pes Perintah, bala biak sekolah, bala rakyat kita ke disibu tu mah. Ngaliah ke hari kena 22 bulan Julai ke bisi randau ngau rakyat toko kumai selalu sebuah orang jatuh town hall. Town hall ni lah kau diatur Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud Universiti Teknologi Sarawak lalu diadu ke

0: Yang berhormat komiti sidak yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidul, Sapit Menteri Berupis Pemimpin Sarawak Ngaliwal Korporat Ngau Unit Komunikasi Awam. Jadi orang ke tuai ke di Pasau ke kak datai nya premier kita yang mau berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Jinteng. Jadi pemayuh bala ke di jangkak datai bala beliau, bala biak sekolah, bala rakyat bukai lah kira lebih 1200 semua sidak.
1: Jampau ni tuan.
0: Malamnya selalu sebut malam pengerami kemuncak lah ya. Ya perhimpunan dari Sarawak ngau konsep rakyat. Bawa dataran Tengku Jugujang. Ngawak tu komiti kengadu kayaknya nya bertuai ke yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh, Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Ngawalan Sekitar Sarawak. Tuai ke dua pasal ke majlis tu lagi ianya yang berhormat tuan yang terutama Ibu Pertuan Negeri Sarawak disumpulan yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi, pihak juga premium bisa datai. Jadi antara pengawak ke diatur maya perimunan tu lagi kelimpah hari video montas pasal Sarawak Sarawak ngau kemajuan ko dah di itu kita di Sarawak tu ngau pengawak niki ke bendera Sarawak. Habisnya lagi baru dijangkok ke kira pukul 10:30 kenyak mah kau bisi mandang ke bunga api ya. Jadi kira 7,000 lebih lah dia jangkau kalau si datai. Jadi kenyak juga artis popular ke dia jangkau dah bukan dia jangkau rendang dia kangau ke mayanya hanya bapa si dak Mimi Fly, Hafiz Suib, Priscilla Abby, Ricky Anderson, Kelly Claudia ngau Erickson. Limpah hari kedah tersebut kunya tadi bisi mega diadu ke pameran hari Sarawak. Pameran tu nyokok bakal kita ke SKS Subang ya. Tang skala mir lagi lah. Diadu ke start hari Sarito 20 hari bulan ngagai 22 hari bulan lah. Jadi komiti ke ngatur ke tu hanya yang berhormat Datuk Sri Kim Shin. Lalu kelimpah harinya mega bisi karnival jualan. Jadi kena buat jualan tu sama ke 3 hari. Jadi komiti ngadu kayaknya Datuk Dr. Anwar bin Rapai, Sapit Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat. Jadi kenibul tu ilah, kenibul jualan tu ya berengkas hari tu sampai 22 dan ya diadu ke pegulai dengan sidak TBS. Jadi program kedatur sidak TBS mainnya bakal pengau perindang wayang pacak lama tak kita nyebut wayang pacak timenya biasanya selalu wayang pacak tu cerutan tiket betua namanya ogen lah mau tai bukai.
1: Antara program dalam tempoh 3 hari itu ni tuan. Kita mada munyi kutain tadi upaya residen to pengawak ya udah tembo site tampung site rete ko aku bakal udah SKS harinya dan ya tampung ngau pengrami hari Sarawak to bekeni kita anape program ke besai ke tahun ni tuan.
0: Nanti pengawak main program ke besai yang tak boleh dadu kita diri ya. Yang mesti kak bisi sukung dari semua UPS perintah. Tanya bukan nyok enggak terlebih kita ngira ke bakal SKS tu tadi ya. Tidak dari ketika swasta pun bisi kumpulan-kumpulan. Namun enggak boleh ada kerja nak kediri katanya. Lebih kena mayau kita ke nyebut ngasuh yang popular lagi nyebar ngegai rakyat pun makanya RTM pun mayuah gak nyukup.
1: lebih lagi pakai sarito nyu ditemu magi ane tuan mayo orang ingat apa kamu jadi nama pengarap ati nuan ngagai program tiga hari itu kira ke ngari ke bala kita ke jadi komite program kebesar itu nah
0: oke okay. Jadi pengarap ati kami nanti semua mayo SKIA Subang kita uliah 100 kira lah 100 ribu
1: mm-hmm.
0: 100 ribu orang datang. Jadi ketau kami harap tidak uliah ngemayu banyak lah sekurang-kurangnya 70 atau 80 ribu laban tak jawab pameran yang nyukak sebaga tak jandak sama
1: mm-hmm.
0: Lebih lagi pameran kakak degagak tu ini yang nak mandang ke sejarah kendar, sejarah negeri Sarawak, start dari Apin Merdeka sampai ke yang Merdeka semua, lu sampai ke dia tahu. Ha? Dan yang lagi maka kita empu malamnya juga, tapi kita uliah kira 7,000 lebih ya, ternyaman kendarnya. Lepas kita kedatainya, mandang ke kita sama-sama bangga korang
1: yeah.
0: Deh kita boleh merintah diri, kita boleh aman, kita boleh maju, kita boleh berserakut.
1: Orang sibuk tak ke orang benua Sarawak benua bukai nada salah ke datai laban 22 Januari besar nada sekolah amai upis perintah ditutup mainnya awak tahu gelimpang ke ana tuan nunjuk ke pengangkun hati kita yang benua Sarawak dah jadi ngamai peluang ba kepenudi tuan mere nuan peluang ngatai ke pesan nari Sarawak nuan ngagai bala peninga tengah hari tu
0: okey lebih lagi aku ngarap ke kita di Sarawak tu keduan mayuh pupu rabah bangsa terus maju terus likun terus berserakup selamat dari Sarawak segulai sejalai Sarawak maju makmur.
1: Terima kasih tuan.
0: Okay, sama-sama.
1: Ya, jadi peningannya Mehranau aku boleh ngau Tuan Christopher Ranggau Unting ianya sampai residen bagi benua kita di Sibu ngelansa program kita nyerumak ngau pengrami dari Sarawak tahun 2026 rengat benua Sarawak atau rengat negeri Sarawak ke tahun tu nah. Terima kasih tuan nah. Selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Ngegas doai.
1: Thank you. Ya, sama-sama. Udah tu peringat dia kita terus ke baru program ngelah tengah hari kita ngau program ku udah disedia ke bala pengari ke Bukai megak tau ke pengelola program ke Bukai.

0: program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari belah peninggal sekali lagi kita begulai dalam program Buah Runding Rebak Baru ngawaku Hendri anak usul maka selama aku mai ke kita Siti cerita tiuliah muka runding kita lalu nyangka taunya di ke pasar kena kita nyingkang baru nyain jauh tu bak lebo mayo kita putus pengarap setegal ditentu muji tindak disadangnya di dia kita suahki ngasai kehidupnya nadai merirti kita mayo hagi nyerah lalu lebih lagi asai ke dekat milih jalai ti ukai di tegak ketara ngkup kita kita mega ndak tentu dulu dekat angkun lagi ke lalu penghidup ti lagi bisi bahwa kita ti udah diputus pengarap dalam puji cerita kita sekali itu sekali lagi diambil aku warim dia ramo kedebri aku nama dunia tempok ti nyadi penyungkak pengarap baru bahwa Siti Spital bisi dua iku orang sakit ke kungsi Siti Bilia. Siku pada orang lalu siku lagi orang ke Bandung Bujang. Apa itu ayah orangnya berumur lebih 60 tahun lalu katia lia semak enggak penjan. Tahu ke jendela biliknya. Katia lia ke Bujangnya jauh lagi lalu nantai buka uliah. Meda nama-nama. Kebuah ke Bujangnya masuk hospital setegal ia belantak lalu kaki ia sepiak diputung. Harinya tak uliah. Segal nak uliah diselamat kaki. Biar mega pangan induk ya nadai bandur seruai kesedihan. Apa itu hanya dulu seminggu nguan beliak. Sebedau laki kesedihannya tamak berkulai ngoyak dia. Lakinya udah nadai daya lagi. Laban ia kena uliah berdiri setiap jalai. Harinya ia seminat kali ajak berkatil yang pun dia. Seruai mega sama nadai orang ibun laban atur hospital. Nya ndak mendar ke orang ibun. Setiap pagi, apa itu hanya berdiri, lalu nungok jendela buat cermin. Ia lalu bercerita nusi madah ke mana hutai di pedak ia buat luar dari jendelanya. Bisi taman timayoh. Amai di tanah murah ngau bungai ke mana-mana. Bala anak mit megak bertundik bergagai ngau di hati tikaga. Langit megak nyau biru ngau pemancar mata panas ke cukup terang. Lelaki bujangnya ningal ngoti penuh pengerindu. Ceritanya ngasuh hari-hari ia bersai bersemangat baru hari-hari ke ngelamat tu. Di semampai sinu ngenang diri ke lenyau kaki serta lenyau orang ke disayau mega. Hari cerita petuai orangnya ia bisi nemu tujuan lebah pengingat manis. Tata dalam rundiang ia ti uliah ngelimpang ke rundiang ia hari ti ngasai ke pemedis ngau pemuang. Bagi hari Siti, apa itu ayahnya nadai, pengudahnya lebih seminggu seruai ayah berulai. Ngau pengasai hati di sini, serta dekat nemu pasal cerita-cerita ting lama tu. Tiap pagi di susu niang, apa itu ayahnya, dia lelaki yang minta dipindah ke ngai tisi pinjan bilia. Tang, lebuh maya yang mendak keluar, hari jendela tindiang hospital aja, hari jendelanya. Nadai taman, nadai anak-anak mien, di bermain serta pemegak, nadai oleh medak langit. Pan nadai di pedak yang kau penampak. Medak bakanya. Ya ya lalu nanya. Ngai siku misi kebaru dekat merik ya ubat pagi-paginya. Baka ni apa tuai orang. Ke bawa itu lebihnya. Uliah medak manah taman serta penampak hari di terang. Hari cermin tu. Kau ya nanya misinya. Kau jaku siru. Indu misinya pan lalu madah ngai lakinya. Apa itu wai nga subuh. Ia tak kalau medak nama-nama. Laban, mata ya buta. Tang, laban ia nemu. Nuan bukuna ke penegap ngarap kena angkat hari penguji. Nyak meka buah, ia nempok si tidurnya ungkup nuan. Ngambil ke nuan uliah, nerus ke penghidup. Kau sawat misinya. Lakinya lalu terpadam seduk habis caku. Tak berasai, mata ia nyau. Bah ngawai mata terdekat naya. Harinya, ia ngeledau. Pelantang penghidup. Tiap mai ukai sentang namo tibisi di kembuan kita tang maka ni kita merik pengarap semangat di baru ngagai orang bukai hari dunia tidak tempok ngau penuh pengagau dia tu kita nyarok cerita tu siku orang sidin lalu pasuak berobat di hospital mulai ngau siku apa tu orang tegal sidin Ia lenyau sitik kaki setelah pangan induk cukup di sayau hiang ngujung hiangnyau lenyau semangat habis pengharap dekat nerus ke penghidup. Kedua, Maya kena diperobat di hospital nyak dia seruai apa tuai orang sikutnya kunci sitik bilik. Katia lah apa tuainya semak ngajendira lalu lelaki nyak jauh lagi. Apa tuainya ningal cerita disebut bala misi ngagaya pasal laki di kalau sebeliknya lebuah. Maya nanya siapa bagi orang ke kunci ngoyo bilik. Ketiga, setiap pagi apa tuainya nampak sitik cerita pasal pemadas dunia luar. Dia uliah di pedak ya di jendela. Tiap-tiap pagi ia bercerita tingujung ke laki kebiaknya pan lalu uliah ngasai ke nama utai ti dicerita petuanya. Semangat ngau pengharap ia nyau dekat padam. Udah hidup baru ngau semangat ti baru dekat medok pemanah dunia yang jauh. Keempat, pagi hari siti dia petuanya pan nadai. Lakinya merasa sinu ati tang. Ia lalu madah ke diri dekat pindah semak ngau jendela. Udah ya semak jendela dia ia medok keluar tang. Utai di pedok ya, nak munyi utai ti kalau disebut apa itu wai orang kena dainya. Lebuah ya nanya indomisi, dia indomisinya medah. Apa itu wainya sebut, siku orang ti buta. Tidak ada kalau medok nama-nama. Ia ti nampak si tidurnya kemana si minak dikena ya. Teka meri kenuan semangat. Awak wan nemu bersyukur setelah angkun ke lalu menghidup ti agi bertedah. Jatuh, kita nyimpul jalan cerita tu tadi. Bawa jalan penghidup tu, kita juga mesti mampu ya ke diri ke kadang pengaga pengelantang nge penyenangnya digagak kita nyadi ke pengharap orang bukai kita ke kadang bertemu nge orang ti lemi melaban penguji lalu betara mengga dekat nguji kita ngambi kenyawup orang ti leminya bukai reti kita kering atau ke bangsa orang ti nadai penguji tang penguji tiap ikut mesia nak sebagal lebih maya kita uliah nampak si tidurnya dalam pikir ngurung dia orang ti benung lemi bermayanya meh dunia tempok katanya ti badas uliah ngangkat kesemangat ngap pengharap dia baru ambil kena nyerah ngapo sakit seput berkedap badadah. Terima kasih.
2: Inai sumpang. Oh, inai sumpang.
3: Engkau amat bengal. Ia kini kena tuai tau. Dia tau si kau ke nyawa galau. Nyawa ni tepah dia ke nyawa dengan ngau kurak tulik bekanya.
4: Ah, oi. Nai siapa nyaba?
2: Apu. Amat lama aku tu nak ada yang mendapat dia ni sumpah yang. Teng. Ya lapa ke dengan lemau nyok kok.
3: Bak kaku wai ne bila nyu bak ngai meda tua kereta kita ya nama de ngai meda kami rata kita ne tua kita ngiga de lama nama da nada ayan angka nyu pindah angke pelinit bukai kian kini di tiap kura putih ya
4: ini pelinit di ne indo nyu
3: aku na menemu tem ya hari menua kita tau loa dunya di ne ya
4: bukai simpen ya le besai ke pangat tinggal nya ne kenyak munyi jalan
2: de to tenemu diri. Nya alaya ke poliklinik kita ini mau dek ke klinik.
3: Bilang ini bilai. Deh, ini sumpah yang. Kumai kota nemu ngau nya deh namanya katik eh. Kumai kota nemu ngau lenyau sekali gaulai hari nya au. Kini kepengen nyau deh seminggu tu tadi nya katanya kau bisa cahau deh.
4: Nah, tanya nama-nama. Pun tahu muda membuat, nama dah dek. Alaya gencin tino nya tadi.
2: Kita itu wai. Tak tahu nai buah ngau orang ne. Dek to mek di kumai orang pumo. Pumo nemu pumo ne. Nya jako nabi ada to nya. Ente orang begau kenya dek ngai nang ngau orang go. Eh, mangat tak kalau ngai tinggal perkara baru ku aku.
3: Tengah gila, berapa pansut jaga ustaz? Sehingga udah dulu, ini sumpahnya ke saya. Begau, menan mutu gak kau?
4: Bukannya belama deh. Nanti kau nyin, nanti kau nak salah ingatnya pada taran di orang muda membua. Sebab ini gak rekin. Nggak itu ada baik.
2: Ya, maiki. Aku kali muda bertelepon. Baik ya? ATM keliak tu. Udah bisa bertelepon. Nah, nyin kenang kau buat dataran dia kudeknya ini sumpah. Agi bisa pengawal dia saya ku. Nyapra deh. Bada buka kimeh utainya dia pada aku, mansok dia tadi.
3: Ya, dataran tuntung kau bujanya, kau setuai deh. Nan mudik kekian aku nama nyade yo hadian pihak wai nai sumpang.
4: Nan mau narai kau nan mau.
3: Ne, deh nyebut ngapa ketemu aku doang itu hari Sarawak ya, nya. Nah, bapa minggu tu ya lah saya kau.
4: Oh.
3: Ne, si bu nyade tuar rumah ya kau rayang.
4: Yo, amat ganyo ne. Aku ama bisa kau ningawai 20 wah. Sare to na 20 hari bulan lah, sare to 20 wah. Gila, 21, 22 hari nyade. Oh, amat. Mayu aku geratur di ane ini bilai. Nakin kita deh, ini kup.
2: Ya, baru ya. Alu terangkat pendiangnya, apa mau sebut ke Rami. Kumai dek, Rami pihak jauh nyak ku dek. Nyak kenana ngingat ke hari Sarawak mu dek. Sarawak tu boleh merintah ke dirimpu. Sip government pihak ku ya. Laban sebedar hari Sarawak 22 hari bulan 7 1963 Subak. Sarawak diperintah Brook sebedau dipegai British.
3: Ama wai na bilai. Alu terangkat benda yang tersebut tak ramai. Nya ingat ke dek nya? 22 hari bulan 7 tahun 1963. Okey tahun tadi ke ada nya?
4: Tahu kita tiga nya. Okey kita tuai ke biak ke kita?
3: Entah ya, nama mula ke nya. Rumpeng baru tinggi nya. Nah ingat aku.
4: Ini nak ti kita mau kita.
3: Nya kelai ke dek ramau dia putus pengerindau nya. Ngentek ke dek rek Subak. Ngau suluh rumau dia ningau ke dek Subak nya. Ya kena dengan ingat ke ya. Nah uji dia ngira tahun tau genap 63 tahun nya. Ente diingat barunya. Nih, dah deh. Berengkah hari tahun 2016, Ramau Kepala Menteri kita Subak kata kenyebutnya Allah Ya Ham.
4: Allah Ya Ham.
3: Pahin, ya, pahin Sri Adnan Satim Subak deh. Ya, netap ke 27. 27 diingat deh. Nudah sarok, mendak muat deh kepadas.
4: 22-nya.
3: Au, 22 bulan 7 nyari besai pemisi pembeli holiday.
4: Pembeli holiday, cih. Kau mai dekat, kau baik ingat ke Sulu Rumbau kunya semua. Nanti kau nemu buai, kau kelupa bayar ya. Udah sebab kau bakal bayar deh.
3: Ya kau kita nak ngempu sih kau kenyal.
4: Tahu baik sehari tahu. Dia berangkai orang start berjual dia. Jual pemakai. Yang tu angkai 22 bulan tu lapu. Eh, ngau orang Rumbau kita pergi lah weh. Pagi.
2: Ni buah ini sumpang. Ya dek, kau madah ke dalam pupu dia patung. Dini nyak dia nyuang deh. Udah nungguin kita tiga tu, kian. Ngau orang Semiyang bak melis kesukuran pengarap bukai lemai tu lagi. Mune, diannya dia tu, utia besai bersemak tebing airnya nian berpasa si bu dian.
3: Amak wai nabi lai, ya si kena melaba ya berjakau. Mulut pama bergamai je nyebut tai ke ngau zuma mako ya. Nyanya si tek dagai bisa majlis kesyukuran ngintu pengrame hari Sarawak ya, orang tahun 2026 dia dua mendak deh. Ba masjid anurnya ke saru pansa ke tek nganyu cocoknya.
4: Nya ektisi jalannya ya nya.
3: Kin gay aku besainya deh.
4: Oh.
3: Nah, tisu jalannya ukai, tak aku nak menyebut ya, Arkim.
4: Oh, Akadim.
3: Akadim, tisu jalannya.
4: Akadim, tisu jalannya.
3: Tuh, Masjid Anur.
4: Anur, aw.
3: 21 hari bulan 7, 2026-nya. Pergilah, hari dua, orang yang bisa pengawal dia.
4: Oh.
3: Nya, agak pemanai aku mendakwai, kita ke dia badunya Sarawak deh tau. Nangira nama pengarah, berselaku, bersampai, mengkitai ke menua kita.
4: Amat ke? Ia ke pengarap bukanya udah ya agak sampai menyukai ni belai tadi no why ama muji ko penyakut pupur apa bansau kita di dunia Sarawak kita tau ama jalan pengarap kita tau nak sebab ko hey dia ko why nya tu why pemegai menua kita nya kini kini Tun Pehensri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafal ngobini ke baji nya why Tuan Datuk Petinggi Haja Fauziah binti Muhammad Sanusi. Oh, dua sebab ko ikak ngau datai ba pengawaknya sampai ke masjid Anwar ikutnya tadi.
2: Baik, mereka nemu ini sumpang. Engkau benar untuk dia bertampung kini. Tahu, hari tiga tu. 22 hari bulan 7 lah. Maya hari yang jadi deh. Maya macam pun yang bisa dia. Dia tahu. Paginya, besok Sarawak Unity Walk-nya. Kebuku lain kau tuai pemegai menuanya berjalan lah pihak ya.
3: Ya, ini bila setuju kemana nak guntai. Ini bertampuang deh. Ya, deh. Ini sumpeng. Tahu deh kau, ini ada yang sangat jauh. 4.3 km aja. Nyen-nyen ya, berengkai hari dataran tuntungku bujang kian. Ya, Berinya kia apa jalai sidai mansa jalai awe yang ramli amin. Denya terus ngagai jalai kampung datuk kia lalu datai baru ngagai datarannya di kapun baru deh.
4: Oh.
3: Nya aku mai dena mayu pengawak mai nya ila. Ngau de ngau rap jalai sita ragai bisa nya nyabut tikam nasir urayan ni nemu. Oh de antara orang kebetua ya di rumah di Sarawak tau. Nah boleh gelang mas kini kita nak nemu nama perayah perayah hari ya.
4: Eh bisa bajau perayah ni wai. Dia aku 10,000 t-shirt kau beri ngagai sudah register. Dia berdataran dia meh, berdataran dia cuang cuang koridornya nama hotel betisi jen. Dia hidup ngagai ya. Berangkat sehari tahu kau dah belah. Nanti angkat pukul 8 malam lagi. Udah register dulu ganya. Mai esai kau sudah nanti kau ngambil tak? Kau tu nak register, nak uli ngau kau ini gua.
5: Nadai baju t-shirt ke disia nyapan tetap uli ngau. Kena aja baju curak kuning, mireh atau kecelum. Nah dek bakal curak tambah Sarawaknya. Kedali ya, dek buruak kak ngau ram jalai.
3: Ya, ide bilai. Munyo kita bilai nak ngira dek bertisert nak t-shirtnya. Amat membaju kian nak geganyang kita ngau ram jalai. Ngilang udah. Mayo kedali. Au, nu nak ke baju Sarawak munyo kuai ne bilainya tau mede mireh celum buruak kuning tau munyo kena dek. Ya, nanti dengan ngau orang kia namanya berjalannya. Kia agak kita tiga. Ngulik kestuai dan mungkin macam macam kaku, macam kestuai. Ya, mada info badin no orang ke mantai ngayan ke pengawak pemandangnya deh.
4: Awak.
3: Mayu te patut temu dia laba kau. Natau nak kian kita. Mai balau ucau ngicak kena murti.
4: Eh, nama umat kunya bisa. Nama mandai angka siapa bagi tuai pemegai menua kita subak nyentuk ke dia tahu tak kebakanya Pala Menteri kita terubah subak untuk dia tahu. Ini mayu lah sejarah bedau Sarawak boleh buah merdeka mutainya wai. Bisa nama aku sedar. Bisa sejarah berkenai Sarawak atau merintah dan punya tak ke dia. Aku mana nama aku tak kodai.
5: Namu medik. Tang dik, nu nyebut tak sengapa. Sebab mau bakal orang kenyebut tupik besai ya aja nama dek tajuak ya aja isi ianya nantu baca dek nak temu dek nye kita tiga sige sige patut datai dien medak pengawak pemandang berdien baiknya tiga hari itu tiga kak berdataran dien dah
3: ya mau kaku kakak aku tu berangkat hari sehari tau pergi lah lusak berjurut kita kian dan ada ngawak kak hari tiga kita kiai lah
4: hari tiga tu sekali kita dia ngambil ya. Kita ya lu ngau orang pengawak gempuruk hari Sarawak ngu konsert Sarawaknya wai
3: ya ancik dah umur kita tak baik dah benda konsert nak ada yang kesalah ok nya belama
4: kata ke deh
3: ni pihak aku deh
4: au benda konsert kita
3: ni gagal nao deh nya site dage namanya town hall-nya deh. Bisa nya dato 22 bulan 7 rusak-rusaknya nah.
4: Rusaknya ada imnya.
3: Harinya ada hari besar deh. Dia ada premier Sarawak ya ma bomat dato petinggi Tan Sri Dato Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Pi pandai mak nya buat.
4: Pandai dia nyebut wai.
3: Eh randi ya nao. Si nang ga nan nemu aku tu dia rusak Sarawak. Tapi aku dah wai.
4: Mana patut nan nemu.
3: Nya dia mengeluar di hempong muji di hempongnya. Akhirnya kan ke Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud UTS ibunya.
4: Ya, orang kau. Town hall dia wai.
3: Town hall. Hari besainya me asa ko pukul 2 yang ngale hari sida ya bisik kian.
4: Pukul 2 ngale hari.
3: Ah udah ke pagi dia.
4: Pukul 2 bulan tapi yo.
3: Mayu wah nama ngau magen kita. Hai,
4: kita nak ke Medak Premier Sarawak, kita ini gua. Ngau kita ke Medak ko. Ke Medak ko.
5: Pemadu kaget mediknya ini sumpah yang. Kasih ya, aman. No, ga salah. Ente 7 deh segi amat. Tang dek lagi. Lebih hari reporter cara daripada aku. Ya, tu berarti kurang aja deh nyo. Mekit orang ke begari pengawak deh. Nyo. Nyo penuh mari antian nanti yang tubuh deh. Kami ke bulan yang gede, nu malu medok deh.
3: Bak, ku aku isau tiba ada nyo ribat pada aku. Peh, orang jahit ngau. Ngau mengeruntunnya laban temu pesau deh isian di rempongan lah ya berjalan bandu orang mayu akhirnya ubat tengungan enak kena kingat kengedainya ini sumpah mua aja baji ya mata bulu leke tebal lebat nge kekeca lelai ini ya mua ubat tengungan
4: kita sebut gaya dua yang berdia hati ku nya tu siung cik
3: lege batu bayi kapa nyum nyum beknas dah ila kir ke kita 22 bulan kingat ke
4: 22 sari tu 20
3: ni amai dulu duit deh kena ngiru air lo

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepaik kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak megak studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul.

0: Mania.
1: Oke, hangau intronya tadi dia kita air kabulengau program Sada Tengah Sarawak. Jadi ya bakal selama megah dalam program Sada Tengah Sarawak dia kita di kabulengau pengari kita di Kapit. Ngangau pengari kita di Kapit. Halo Menti.
2: Ya, hello na, sama kali hari.
1: Sama kali hari, nama beta kita nih.
2: Berita dari Limpo mana hari kami di Kapit pemana? Saya tahu cukup panas. Saya kemarau kita.
1: Oh, kami di itu pagi tadi bisa beberi hujan. Nah, aku pansu nak lama tadi bisa gaya panas. Tak kita ngarap panas untuk kelemah ini ya.
2: Betul, jadi nak panas untuk kelemah ya. Lapan di sini anak kita ibu sudah tengah Sarawak. Jarang-jarang yuk.
1: Sekali sekala.
2: Aduh, tiga kali kalau. Ini ngawak.
1: Anak bakal kalah.
2: Kalau tetap bisa ya, ya.
1: Tetap bisa.
2: Iya.
1: Tidak yang tak suwe, tengnya bisa.
2: Bisa, nanti saya tak pernah pening. Oh,
1: amanya berita kita di Kapit nanti.
2: Nak ya tahu di kumai mai walaban bisa ke berita tu tang kanang ke bulan tujuh lah. Bedau ya. Berita tu numpang yang ke bulan lapan, bulan sembilan, kita ke pihak dia, kita ke munyinyo. Ya. Tang namanya bagaimana itu berita yang tadi green tea atau kekumpulnya dia tanya nak ambil ke bandi yang bakal sambutan hari kebangsaan peringkat negeri kedekat dia tu bagi menua kita di Kapit. Aku dah mau bersibuk-sibuk lagi ya.
1: Sibuk bapa letak ya satu kemak sarit tau resatu reduar
2: dia tu
1: no benung berengkeh aja dia tu
2: benung yo nyakku nih
1: mayo nyerombak kita ke ngintu hari Sarawak jadi hari Sarawak dia tu ketahuan tau dia sibuknya di tu rumah ya dah.
2: Ya, sibuk di rumah tang orangnya udah ada saya ke kami menua Kapit nama kebuah punya buat punya nanti medak bahwi semua persetuan tu bendera kita Sarawaknya deh. Udah namanya udah di gitangnya nah.
1: Apa ya?
2: Ya. Udah
1: sama mai deh. Sama mega di sibuk di tu, mega bendera Sarawak ada gitang, pihak mega kita di ATM di tu mega bisa menyekurai nyawut seruan deh.
2: Aw nyawut seruan mestinya termasuk nanti boleh kita kenurun kerja atau dalam kandang menyambut tu apa hari tu dok kena kita baju nanti nak merah celum nak celum kuning nanti nak tinggi kita kalonya
1: nya
2: nya baru kita kena baru namanya
1: anak Sarawak
2: pemati hati anak Sarawak jati kita
1: ya gitu kakak
2: aku masalah itu
1: ya ya
2: nya meh yang kakun kan yang kita hanya peninggal mayu benar benda yang kami doain nama kita kini tahu kebarum benar ni lihat baju di rempuna nama baju kita sari tahu ya yeah.
1: Siapa kita ke baju celung merah kuning angkat jari
2: angkat jari lo nanti namanya nanti kita baru ada tukar menya asalnya raya semangat
1: aman yeah. Setara pergi lah kena baju merah kuning ke baju warna celom.
2: Tapi apa aku sari tu kena baju warna celom.
1: Pergi lah warna merah, rasa warna kuning. Pergi
2: warna ya warna kuning. Kena kita nanti nanti ngapa dia palok ni kau ya curai ya kaku nanti kekak ya tiga itu warnanya.
1: Oh, 22 hari bulan ya dengan nak tiga itu curainya kita belang belang.
2: Betul. Tanya penduduk baru main goyang kaki je tang semangat deh.
1: Semangat patriotik punya Korea deh.
2: Iya betul. Awalnya ya.
1: Kenti, nunggu aja sebentar tuan terus ke berita hari Kapit ngari sibuk kawal ngutek kerka di itu kita emeh bakal kami sibuk tu. Lusa kita di Kapit ujung bulan.
2: Betul.
1: Jadi kita perina dulu nanti.
2: Perina dulu betul hari tangan anak orang yang roai.
1: Ada halnya mah atau nyelain mah bunyi.
2: Betul. Ya.
1: Okey, setelah lagu kerkunci kong walaupun ya kita setelah lagu hari Gwen sanggup aku.

0: sanggup akal gitu ya.
1: Sanggup akal. Nanya dulu tuh nakal ke mata kita menung ke ngantuk jam kerja tau. Nanya-nanya.
0: Kayak kena benar milik akal ke mata.
1: Oh iya, ngaku tuh nu nu kais tau nah ya tau ya.
0: Ini hati dia semuanya sedang kena malam. Ngebungku.
1: Jangan kaya itu kok jangan ngembuan namanya jasainya atau asetoknya.
0: Oke, itu aja asetok.
1: Oke, jadi itu mayu atang baku nanti ngomong nih. Lapa utai itu datai 4 tahun sekali. Sampai 4 tahun sekali. Yang kekun itu rapat dengan Dhani Tumu. Dhani jam. Nggak boleh lagi. Ini kok deh.
0: Enggak
1: last ya tahun itu.
0: Nggak ada aja kau nya. 4 tahun lagi. Enggak 20-30 lah.
1: Nah, udah berapa umur? Jadi mengira kita di umur kita. Harap ke 2010 lah. Atau pukul 12 guys. Mungkin dan jam ini buat deh. Nggak itu ke mata. Cua, entah deh.
0: Ante, terus karen nanti ante nama nuan tu boleh nak dengar aku tak?
1: Boleh nak, boleh.
0: Okay, terima aku, dengar lagi.
1: Okay. Aku tengah beli kain sekali itu munyik aku tadi mana yang kaya nana dia sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita di kapit kedekat atau di kapit atau kena 30 ngah merga 31 hari bulan 8 2026 tang tu aku nusi ngau ngerampas sekedar hari program atau kreativiti kebisa dia tu lebih baik bakal bahari sambutan Amang Hari Kebangsaan 2028 kalai atau peningan mayuh dekat dia tu Batang Square dia bisi dia tu ianya konsert Amang Hari Kebangsaan artis ke dekat Merinang Ketai lebihnya mayanya mega udahnya bisi mega bunga api udahnya bisi jadi dekat di padam ke api bahasa kapit tu kadang-kadang 10 minit 1 minit 10 minit bergaul mesti ya. Okay. satu minit ya. Okay, nyaba Ambang Hari Kebangsaan 30 hari bulan 8 2026 Batang Square. Udahnya 31 hari bulan 8 2026 pengawak berjadi ke program tu. Tu peringkat mayu. Dekat dia tu bapalan Sarawak ku sayang kita yang subak deh. Setiap Dewan Suara. Belum hari pagi, bawa ke pagi bisik dia tu ianya Unity Walk. Udahnya baru kita nyamut perhimpunan Hari Kebangsaan kalai kita dekat nyamut Big Baker titik ketuai ke premier menua kita hanya ya berkau ngau sambutan Hari Kebangsaan ke dekat dia tu kalai ke tahun tu kapit udah dipilih ila kita berkongsi lagi ngau nenak berkau ngau genap itu aktiviti atau ke genap itu program ke bisik dia tu berbat ngonyak. Sebenarnya mereka peringat mayu kalai nanti kita berhati ke ujung bulan tu nunak dia dia tu safari balik rakit kita dan laban yang ke udah di insul ngagai 22 ngagai 23 bulan 8 2026 jadi tu peringat mayu anu pengawak tu tetap sama atau kepalan tu tetap sama agi mengkang berumah Jonas ya ke sepenyawah 42 kilometer dari rumah Jonas ngagai Pasar Kapit lalu bagenam itu kategori rakit ke bisa dibuka ianya kategori rakit terbuka lelaki dengan muka kategori rakit terbuka Indo jadi price muka ke cukup mana sudah disediakan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit balih Kapit Rastafari okay, sekali itu pada tahun 2026 hanya edisi ke-29 okay? Apa yang bisa berakit tentunya bisa ini pekit ke lumak powerboat ke bisa dia tu berbaik dengan tu ilak supaya kita nganti akhir datai bisa mereka pekit powerboat ke dia tu bersama main dengan safari paling rakit tentunya mereka tu Siti Ari utai ke dikrinduk kali bagi kita ke dia di bagi menua kita di kapit. Aku ngarap kan anda mas samut ke mana lah bagi kita ke dekat ngau berakit anjung nama kita register Malang Terais ke cukup mana udah disediakan tentunya bersatu berganding berjuang berjaya aku sudah ya. Okey, edisi rakit ke 29 tahun 2026. Nyak berkau ngau rakit ke bisi dia tu bagi menua kita di kapit 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026. Alunangkan kenyak ba utai bukai ke bisi megak dekat dia tu ba bagi menua kita di kapit tu peningan mayu lah. Berkongsi mereka ngau kita setiap hari program nak gak lama kiraya boleh aku berkongsi ngau ngelansak mimit berkau ngau ekspedisi mendaki Bukit Mabuang. Jadi itu hanya edisi kedua pada tahun 2026. Jadi keteruban tadi pada tahun 2025 udah muju lalu nerima sambut ke cukup maneh mereka. Okey, jadi pramu ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau kenike Bukit Mabuang atau Peningan Mayu hanya 26 agai 27 hari bulan 9 2026. Jadi untuk ke dia tu sida hari Bukit Mabuang Puau. Lalu pas tentang pengawak tu entiknya maknya sudah terbuka baru kita tahu ngeregister di Rempo siapa ke datang sebedau ke Nikit Bukit Mabuang tentu ya bisik megak program kebuka.

0: tentu ya sedak ke udah ngau ba edisi ke terubah nikik Bukit Mabung tu nemu sedak ya berkeni ke pemanah rampak menua Bukit Mabung lebih lagi bahas tentang air terjunnya. Okey, hanya perkawo ngau pengawak ke bisik Mekadia tu dalam kanang bulan 9 ke dekat apa ianya ekspedisi mendaki Bukit Mabung edisi kedua aram no nada ternadai itu baik orang berakit mekitai baik honi ke bukit mekitai ni hanya satu
1: kita kebaik ke gue berakit tetap baik honi ke nya sekeha kenal
0: ngayap kita no ni awak
1: bisa re ngure udah datang pucu ada kok ke udah baru
0: ada yang awak ni kulai ngantai orang maka orang boleh nombornya mungkin pai tetap datai berpun dah baru
1: juga no gano dulu orang area atas yang turun agak maku tu benar baru kadang datai bertengan
0: awak jadi ngarap kesedak ke disiapi dekat ngau tau mau puak ke training kukitai madah kurang cik deh tang ente subo nyok me umai klinik kita subo nyok me sudah ke datai meringa umai ni ku deh jauh bekenya bukit-bukit baru datai ukai nya bise ngena kasut kaki nya makan no nakal no kaki hedak subo kita
1: oh klia aja kita dia tak ai ancai gincai
0: ayah mediang ini apa tu kerangannya spek ku
1: tajam agak yang tadi
0: saya ketampun orang kakinya nih nanti subuh aman dah kering lah tanpa kaki sedar kaki ini
1: subuh dia tuh jaletanya gak subuh gincai-gincai tajam
0: nanti pakai ini ku subuh so nak selipar apa pasal nak dah ini pegai ya nyok aku
1: nulis jalan aku ya
0: nak dah ini jadi kaki nyepit selipar jipun nyok ku ya ampit ku nak ampit ini ku lebih ku dah tuai subuh aw nyak meh kaki amat tebal gaya kaki tapak kakinya kan aku
1: ini si asai sedangin di otep ke jalan tiap bukan nyebab kaki dia tahu
0: kita dia tahu selesai aku bilang kena selipar kena dapat ke
1: nanti malah anda akan terlepas dengan gereja baik di kemah panjai gincai-gincai yang ini apa-apaan
0: baik ini dengan ketepiang mimin udah ini ya tungkut nitinya
1: bisa ya pebelat
0: mesti hari berbelan. Aku ngarap ke utai ke bekerja ke dia tu tahu nama kita ukai mina meresukan ni ngan eh merek semangat kesukanan boleh ke pengarai mereka kita yang ke kita itu nu terlebok dia berpasal nguji ke maksud keperluan kian ini nya enggak kena alam lemetaknya empat nyamuk ini
1: kita ke empat nyamuk
0: Anto men tenang kalau banyak mu kampung kian kau. Aku. Boleh?
1: Aman. Nanya baru buka ente kedirian foto jarak yang mau nujah tak kenyo.
0: Saya ku begau kampung lah banyu darah na.
1: Okey kena.
0: Aku mana yang tak kenyo? Bapa nemu aku dia na. Lebih lagi ungkup nabi ke rebak baru dia tu.
1: Aman.
0: Kita itu bok. Nadainya memang sibuk bermain selipul lah berkaitan. Nadainya memang macam utai bawa media ramah yang sebab. Kena. Halo, meses. Apa itu tayyip namanya? 30 lah. Dah cukup sepusian lagi.
1: Amat.
0: Badauk ke?
1: Kelihatan sebab dia ni. Suai agak kelangkan dah.
0: Nyanyak ke aku?
1: Bayan namanya. Ya, kena. Bayan timbak nama senap ke buluh ke gagak. Tanya. Kena kita nyebut tanya?
0: Ni. Kena buluhnya.
1: Ke sebuah tuapnya.
0: Amik. Ambil kertas ya.
1: Aw, gue gagak segala. Betimek.
0: Nenya, ay liu nulikat.
1: Kelalu.
0: Dada ay deh, mungkin gue main dari pun, kena aynya nak dari, kena ay liu nyom, pusing kene dia segala, tertutup kene ne.
1: Gulung maya maya.
0: Gue gulung, pedia dia kayak timbek, kena macam.
1: Ya, aku mendah kadang biar dia tahu mau main tapi kenyal.
0: Nak nemu saya dah nak jangka aku nak nemu mayu tanya dia nanti dia dai nanti dia tahu oh bahkan nama kita berkawan dengan Irau deh no mayu macam pengirap kami sebenarnya naik tempat luang kurang kait pun kau
1: ni
0: depan
1: ni peningit pun surai terjun masih dah
0: ya terjun me gak lawo anak sengi kau peningin ya kena dah je lawo kin kulu kengi kau
1: nak nemu ni meraiti kau rakai
0: Anak-anak aku main pun tak menyamarai deh. Tikau aku raja deh. Subak. Mal ke. Jakut subak tak deh. Atau dia baru. Ya tau. Nanti nangis mimpu. Anak-anak emang ni. Anak-anak pun menyamarai. Nama dini. Dua jembarai.

0: Ilia juga nyari kanya di
1: Ama.
0: pelepo tu gua ku dek
1: Ente baka
0: nyari ga
1: ente baka kami ke anyu nga nyari te nyanyu na berani di ka trajo da to dan te la banyu bisa ake dah.
0: Aku su ente ente su bagi ampit mane dia na.
1: Na pula er tanya melangkan maya tanda maya namanya namanya ngunso petanda lada ure.
0: Ya, ya ka tu dia mena penyamai ke su ba le sama
1: sekali
0: ana nemu pulai.
1: Sekali pulai mena batanya wei pegai orang. Po.
0: Antai orang le dah standby orang.
1: Ada
0: lain yang jangan kok tu. Ada lain ente ari hujan, antai ari hujan, no mane ari hujan. Tai de tok tinya hujan sakit de pedalo.
1: Ya.
0: Ane lihat artiku deh.
1: Hmm.
0: Angka laban namanya pemasang menua kita. Air hujan yang nu nama ni yang kau aku deh.
1: Kamu.
0: Okay, bakal kita subok. Subok anti air hujan.
1: Tapi muka dua baru terus tu atapnya nu kemana air hujan?
0: Iya. Uji deh dia tahu. Aku titik hujan ni ibu orang
1: mana pun dia lampu.
0: Alu, macam pedalo 2-3 hari. Eh. Saya aku. Oh, dia tahu ada biar lain ke cara ya. Main ya lain ke.
1: Yeah. Main ke nak boleh nak dipedak kita ya. Mesti dia menyekorang. Mesti dia perhati kita. Ma, gue teh menyekorang. Teh bujuan tunjuk waktu deh.
0: Betul.
1: Main macam tahu boleh dipedak sedia dia.
0: Eh. Nyak meh berita ke di baik aku hari kapit pa sada tengah kita ikas sekali tu na kapanan utuh anda nak awak kedai lagi deh. Nanjang tali parau tu aku kan selalu dan nanjang tali parau pula yang aku ne.
1: Au.
0: Aku ne.
1: Au.
0: Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Terima kasih yang peringat mayu aku sudah mendiang ketua bawa sada tengah Sarawak. Nyak meh berita ke udah di bayak aku peringat mayu hilak kita mai pegawai ke bising atu berkenap itu program nanti kita bis ulih nanti bisa kesempatan ku kitanya. Kita mai sedak ya. Bawa kebukai hari kebukai kini okey bertemu baru kita lah. Terima kasih arah aku ke sekali tu boleh baru ngana di CYFM. Terima kasih yang ada like pengawa.
1: Bye-bye. Okey, ya tadi penyari kita di Kapit Menti Sigih ke bulan kita dalam program Sada Tengah Sarawak. Jadi terima kasih megak ke berita ke debat ya. Capu harami sudah ada Kapit dalam kandang bulan 8. Tu lebih lagi baru ujung bulan 8. Okey, jadi kita di Sibu kena ke 22 hari bulan tu ilah pemegak bisa pengalami megak diatur di rumah kita ke ngintu hari Sarawak 20-26 megak Sibu ketantuk jadi tuai rumah dua orang tu program hari Sarawak. Jadi macam program megak bisa diatur ambil kebandingan bakal pameran hari Sarawak karnival jualan api yang megak bisa diatur majlis kesyukuran agama-agama lain api yang megak senam robik Zumba Unity Walk sesi town hall api yang megak pengawak bergempur berbala mayu bersemai dengan hari Sarawak serta ngau konsert rakyat. Jadi kena ke 22 hari bulan dekat data itu hanya lusa dia pengawal demun ke ngau program atau ke acara United Walk bak dataran tuntun ke Bujang bak muak ke pagi jadi berbahasa ke dekat menyekurah data atau ke nguluk pengaminnya lah hanya yang di petua negeri Sarawak hanya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi program tu dekat demun tumbuh pagi nya kiranya pukul 6:30 pagi. Lalu bari kesama megak dekat diatur sesi town hall begulai ngau Premier Sarawak nya Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke megak dekat diatur ba Dewan Chancellor Tun Abdul Tai Mahmud nya ba University of Technology Sarawak. Lalu muak ke malam dia megak diatur pengawal gempuruk berbala mayuah. Serta bisik konsert rakyat ya dia bala mayu ke dekat ya kedatai dekat di perindang ngau bala artis ke bisik di kangau merindang bala mayu kena ke atau ke nyerumak pengrami kita ke ngintu hari Sarawak okey hanya tadi antara program ke dekat dia atau nyerumak hari Sarawak jadi kena ngujung ke sada tengah Sarawak kita ke Sarito dan kita ngau stik lagu hari Johnny Kesangan Karung Surat Bebungai.

Oke, nyata ada lagu Aria Johnny Kelas Sanggam Karung Surat Babunga ya. Ya, di kenam rinam pala peninggal kita bakal ke tengah itu ya. 55 menit lepas pukul 1 tengah hari ya, pukul 2 lagi nur kumai kita ninga ke program peninggal penghidup aku. Dari sedia pengari kami Lucia Thomas Angkasa. Sedangnya berkongsi kepala peninggal antara info kebisi pansu abas surat berita kita ke Sareto. Dan yang sapiat menteri BUPS Premier Sarawak perkara Koprat Pemadah Ngau Unit Communication Perintah Sarawak yang Dato' Abdullah Saidul Meri Prambu yang ambil ke perintah Brundi yang nambah kaki agih belanja ngagai agensi ngau gerempuang main asal dikena merangsa mayu agih raban nimbiak terus cakah dalam bidang budaya ngau pesaka asal. Ya madah ke cara tu ke yang patut diperundi yang berduduk hari sambut ngau pengerinduk raban nimbiak ngagai bidang seni ngau main asal dia tu majak mana. Kebuah pihak ya, dia kita tadi uliah medak pengerinduk raban nimbiak ngagai bidang seni ngau main asal majak nana. Jadi tu jakut tu dipansut ke lebuh festival tari ngau lagu lagu Melayu asli tau ke FLTA ke 26 ke diatur ba Dewan Baitulmal Kompleks Islam ya di tu. Kena ke malam hari 6 tu tadi. Bawanya mereka yang madah ke pengurangan saya Majlis Seni Sarawak atau ke MMSS yang atau program berkata nang besar reti lebuah perintah negeri cakah ya berjalan ke mayah macam pemansa ini pemansa infrastruktur serta merek kelala bermacam inisiatif baru ya dalam perkara fizikal serta digital. Kena kaya pemansan tu tadi setipak okay, seminat mekoh ngagai pengawak ngagai jalan alun jematan ngagai perengkah guna modern dan bagak ngaul pemansan modern mensia dengan pengawak ngintu serta nyaga budaya ngagai pesaka seni. Lebih lagi dalam kita ke petapik ngagai penyakah pemansan teknologi modern dia inisiatif MSS Mata Pengerindu Community. Lebih lagi Raban Nimbiak ngambil keterus ngetan kebudaya serta berbahasa ke penatai asal seni terindang patut dikemerat ke ngagai berbenar. Ya, bersyukur ngau pengawak tu megak dia pengerami tu tadi udah mantai ke tim Sibu di Tari, udah jadi champion ya pekit bertanak, ti udah mulai prayes, ti udah mai pulai. Prayes mata duit RM5,000 lalu ditangkan ngau tim IPG KTAR. Bapak penduduk nombor 2 nerima prayes mata duit RM3,500 lalu tim Kastri. Bapak lumur ketiga nyamai prayes mata duit RM2,500. Okey, hanya tadi antara berita ke dikunci kung bala peningkat kita bawa ngelah tengah kita kesar itu. Jadi sebenarnya kumai kita bergulai dalam program pendiaw penghidup aku dulu kita uji berpindang ya. Kita tadi udah pindang lagu lama, lagu baru. Dia tu kita berpindang ke lagu ribai hari Bruno Mars, Risk It All. Ya, adanya lagi lalu ditangkan ke program pendiaw penghidup aku.

Maya ko duduk kediri, ngingat ke sika orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serengka. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan. Di menua serka. Mulai kita buat program peniaw hidup aku, minta hari 1, jam 2 ngalari, seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Dia aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami Bak YFM ya. Bakal selama terima kasih ya dengan kita ke nak mula jok tau ke Meruan mulai dengan aku dalam program PPA api megak dengan Bala Peningan ke Bisik tau ke Mayuh dah berkongsi ke Kenang Jalai Cerita Penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke dalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningan kita tu ngenatai ke sadati ya dalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau sitik lagu.

Terubah merit, terima kasih agai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di Bacanuan ke Minggu to hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku to nadengah suhati semua orang keninga berasain siban tau ke berasain nak nyamai. Naka alah aku nulis retanya liah kutai ke ditulis aku to hari ti nelih ke ati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah berdalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang berdalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke siku iku aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan bak dalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau ke aku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk ke sarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau bala menyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai mayanya subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar ba UiTM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun dirempu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Meda inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peninga sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambil nyawa inai pulai ari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebuh aku ke belajar. Cukup tusah hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kak ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebenarnya ke sulai. Bekenikati pun penusah tua aku dudi hari. Bekenikati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ku jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake ngu ini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jakok semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai. Ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebuh aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit. Ibu ngayak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebuh maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Kunang kandik ke hospital, bertuci ke buah pinggang. Lalu sin dikena, nyakme dikirum ke ibu aku, ngau ayah aku, ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit, kerimpek sinnya. Dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang ngau malam bak word. Kadang bertukar ke yang ngawini aku. Ini aku nak ke entuh puah. Laban tu dia ini kena tan puntau. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke lebuah ke ibu ni naik ke hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebala lutur ngawini misi. Sekuman sebulan ini naik ke hospital. Duit taruh ya meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakal pampers ngau tusu ke dia suah sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dari tanggai mayuah pakai induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tu deh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai taik. Laban kena dari orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai menua. Lalu aku mengau ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pemersih inai. Nyentuk ke inai nadai agi uliah di ibu untuk kediwan di hospital. Kita gaya ti udah dipasuk ke bawud ICU. Aku seminan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesebut inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pia mega berkerugau bat kaki lima. Lebuh maya siang ngibun niang inai. Nyentuk kini aku parai seminggu pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga lutur madah kini aku udah nada nyawa. Seput mega udah nadai lelungi di pedak bat dada. Tajak pun aku ngadeng inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Tengah aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya aja. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Tengah aku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kediri badunya inyau. Pada aku tu de ibu bakal nama nyambek kenuan inai. Kami belak merinsak dilengkak kenuan bakanya. Bekeni udah tau inai puang membilik tua berumah panjai ditinggau kenuan sulai. Bekeni asai hati aku inai mendak bekal jari ditinggau kenuan babilik tua inai. Cukup puang mati anak bujang nuan tu inai. Nyak meh nak bakal anak orang bukai nak nemu rangai-rangai ngangau kenuan pulai datah inai. Nasib meibok ngangau kenuan ini ngebala ayah biar megak bala bukai ngangau kenuan inai. Cukup lelengau cukup berasa nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai. Ngangau kan andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan. Dibaik bertungak bercerita. Maya ketinduak lemai. Nadai agak meh. Inai orang dua aku bersebana. Mantai kutai kebesrangan berdalam hati. Aneh andai nuan tu. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Sayau meh inai. Nuan pergi ngelekak ke utai kedianyam. Bak sebelah bilik tua. Mayuah bekau jari ditinggau kenuan, dilekak kenuan pi aja. Kempeng nuan inai, ninggau ke bilik tua berkenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai, sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai. Seduai belak nada agik di pedak mata. Belak berumban seduai, danyan ninggau kaku kediri. Seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup bergulai ngorang diau badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai.
pihak mega. Jadi ku cerita orang nuan inai tang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bukulai ngok kami seduai ga lengkas dekang ingkas kedire ari tangkai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai dia ku ngasai ke sunyi bilik tua. Ibu ngaya mengawaku maya tinduak kelemai. Kadang tu dah ini gak nandang datai. Entai aku galek kedire pada aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya aib mata aku inai. Bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngomacam cara. Maya utai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai. Kujakuk nuan ngai ketua ilak kedudi hari lebih hake nuan anak ku cakok nuan madah kaku ngai kanak bujang aku nginiang bilik orang bukai ke bisik kerasa macam cakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua tajak tua ukai kaya duit temu puak me ku cakok inai bebeli ku temu ngamik dikenak ngisik bilik tua ngambil kebisik di peda ucau aku kuduri hari anek nuan ilak jang kujakuk nuan inai cukup mentas nuan ngawaku inai nada ngilai harinya pemaneh nuan nada kalak keingat aku sekumai aku kada kedunya inyau to nuan nganuk aku jauh nuan kenyipat jauh nuan kemalu aku jauh nuan kejakuk jai nada sekali jakuk nuan naya ngagai aku cukup diasi kenuan inai bakal kengasi ketekan gemala. Nade nak nemu mo orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyade yang nuan kempeng ninggal kanek bujang nuan to inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ninggal kaku kedire-dire dito inai. Naka mah penuh sehati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya nuan pun nade nemu diri dihamik Tuhan pulai ari menua kitai. Entik bakal nuan nemu inai pulai menua inai. Datai menuan ngagai aku cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Suba inai sampai nuan ngai belaki baru nangi kedire ngai ninggau kaku nangi korang kedudi datai nak mentas ngaku ku cakuk nuan di inai aku. Sanggup nuan inai dok meragai merinsak nupe aku kedire-dire hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalai ninggau kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakok nuan serta ente aku ngingat ke semua kenang lebuh maya tua ke begolai. Ente bakal aku pulai ke misi sekolah dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia ke utai bakal pemakai ke dekerino di empat aku. Begigak ke lahuak, ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap kaku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai. Ngau pemakai kampung kebukai. Dikasam ke nuan daun sabi. Kasam tubuk ngau dibeli ke nuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ni ngaku ke dekat datai pulai kemisi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngau kenang antara tua. Dikenang cukup manis. Dan lebuh aku bertati ke nuan udah nadai bertisi. Nyadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku. Ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu. Cukup puang serta petang. Tak bakal dia tu inai. Bakal aku kat pulai ke menua. Nak nyamai aku inai tak jauh. Nadai orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua. Ngemua ke nuan belama aku inai. Entik bakal aku pulai ke rumah Pak Nyai. Nyak media tu aku nadai hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di tasik biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kederempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sege kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tau ngantai hati aku berasa nyamai kuduk di hari. Nanti bakal anak orang nurun kerja ditengkira ke inai. Ditipan ke garek, disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku duduk kau ke diri baruai
Betati ke bekeni tujuh koyang pejalai penghidup aku to udah to ila. Tama aku kebelia diamai aku beak kedirai aku ngelipat gari nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai kadang ibu kedua-dua petisi aku nengkila aku bertusun keresa. Pengujung nyabe ke ibu ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesiku-siku betipan ke gari kan urun kerja nyabe ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai nanti nuan bisik betisi. Tian dia tahu inai semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tahu inai banget nak betah hudu aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu dengan yang apai berunya sebayan. Kasih aku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat bakal orang bukai. Henti bakal nuan hidup berunya atau. Betati kenuan aku inai belangkau ke diri. Kasih aku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kena ada orang itu nuan inai. Nyape nuan makai ngomri nuan ubat. Henti bakal bermenua di to. Ante aku nada ibu kebise ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belang ibu nire metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nada sapa-sapa ngau bergulai. Aku dito nuan din. Belak ke dire de tua inai. Nyak maku ngarap kesedua apai bertemu bat dunia baru. Kasih kesedua suba belak asak. Ngasai ke penyayau pangan dire kelalu nak lama. Aku aneng nuan irau inai. Aku anak lelaki, nak aleh maku ngibun diri bak menua di to. Anak yang tegak aku nuan tu sehati, serta nuan berai. Nyak meh bak peluang to, bak dalam kenang ke ditulis aku, bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki ke cukup di asi. Madah kedua empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai. Timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kederen pulau lengau maku denasi bangin antik nuan bisik ninga datai genuan ngundang aku inai. Madah kederen empu merinsak maku sekumah nuan kudah nadai. Madah kederen empu sungi maku tok denasi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga kesada kenang anak menyadik nuan tok. Bakal ke sekali tok aku merit terima kasih ngagai nuan nguayak. Laba udah cukup mana yang itu memparu inai. Serta udah ngibun aku baka anak setua empu. Nuan ibu nadai kalah ngira diri rugi belanja. Nadai kalah bersebana ke masa nuan ketebuai. Lebu maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital suba. Pihak mega ayah aku nurun ike nintia minggu. Nganjang inai aku bertemu ngolotua serta berubat. Aku nak boleh malas pemanis seduai. Yang aku tetap bersampi kesedawai belak gerai di menua. Jaga diri sedawai mampu ngamane pengerai sedawai anang kelalu benar gawak. Duit uleh giga dan pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk ke sarito ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih yang penyayang ngagi aku. Nuan ada kalak berjipiang pengasih ngau semua bala ucok nuan. Dikenang aku belama meh lebuh maya tua ibu beribun kena di hospital. Makai tua suweh nak laban nyawa belak nak masuk betati kena yang inai. Nak betul adik ku ibu, lebu aku kenulis kenang tau. Ngenang tua tinuak belak belalak. Ngenang tua kesengapak ngalik ke derempung lelap ke lekah mata. Lebu berkaki lima, maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu, laban wan meruan bisik batisi. Lebu maya tu sehingga senang aku. Lalu ngagai bala bertunggah aku, terima kasih wai madik semua. Laban kita mempengering aku. Jakut semangat kita ngagai aku, seluruhan aku kenang semua penghidup aku. Nyambih ngagai semua orang kenglala aku mega. Terima kasih ngagai kita, aku dah nerima aku buat segenap ruang penghidup kita. Nanti nadai kita, buat siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Buat siapa aku bercerita, lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya air mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita. Nanti aku bisa silap, aku minta kita ngelalau aku ngocak kau acau.
aneng ngena Jacob mucau. Ente aku silap, aja aku ngop nelap, aneng ngau Jacob biadap. Taja aku kedire, dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan, hakik panyai me pejala itu, nada semaya kesangkai datai bak pengkalan. Cukup nak nyamai me, nada apai, cukup me, nak nyamai nada indai. Agak mayuah mutai ngante di mua, tang berasa puang, laban nada apai ngui indai ngante. Lebu aku mejam ke mata, lalu bersampi ngagai petara, ke dekat nguji aku, ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kerudi hari kedatain untung bak muai lah. Berasa lelek kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngap penguji. Tiang belubah kaku nyabut durek tinebek kaki ke disagi. Benam aku nagang air mata kari neritiak naya. Nyadi ngagai bala kita ke ngawa aku bergolai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajar aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku, apai nadai kaku, indai nadai kaku, penuh ngau penimpang. Nyemak aku jako ngelambung di dinga kita wai madik. Ane nangi kita negul lalu madik kaku. Nyemak aku bisa silap, ane nangi kita wai madik ngampun kaku. Lalu pia ajau aku, ane ngena jako biadab. Ngotok mupu aku berdalam program peniau penghidup aku.

0: Pagi peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi bertemu baru kita bak minggu baru. Tiap hari satu bak jam ke sepaka. Buku lain aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Ngotok kunjurut ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Okey, hanya tadi program pendidikan penghidup aku ke di kunci atau ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau ya untuk bagi kita kenang si rindu ya. Ke program pendidikan penghidup aku, jadi program tu tahu tadi dengan kita ni dari 1 pukul 2 ngalih. Ya 36 minit lepas pukul 2 ngalih hari, sama ngalih hari ke semua pala pendidikan kita terus nang ke penghidup kita gulengok kami di YFM Sibu untuk kesari tu hari 1, 20 hari bulan 7 tahun 2026. Pukul 2.45 atau lagi Nur kumai kita boleh dalam program secangkir kopi nama nak randau sudah tiga sebuah ke sekali itu ya. Ya tang sebenarnya kumai kita dengar ke program secangkir kopi ya dulu kita ya aku dekat melindang kita gak sekedar lagu kudah dia pilih aku kena melindang kita bakal ke ngalih hari itu ya. Ya kena melina kita ke menyekuran tadi yang kan tadi baru nurun kini dekat ngejar pengawak baru banyak kena pengawak dirimpu atau kegawak ngurah bukai tak kesudah ke benua di rantau jalai yang nak berjimat ya lebih kita ke berkena ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap pengangkut ke dikena kita banyak yang dirimpu atau ke ngurah bukai atau pakai kebas kini ya. Kita berbaik ke peringkat pengangguk ke telefon dan berji mapi yang megah anak berumah now jamal lupa aman kita datai likun buat penyangkai ke D7. Lagi-lagi bala kita ke benar di rumah jam ke dia tu lebih lagi bala selek kindo yang kamar yang dia tu benar belalak kini udah bekau kita ke bebelah ke tengah hari tadi ya kena kita yang ngetu merarau jadi belalak dalam mas bidang kita ke ngintu berumah baru ya. Lala agak kita semua terus dan kena tak boleh ngau kami boleh ngau kunana jam ke dia tu. Setelah lagu hari kelemah yang ben putus pengrindu di tengah jalan.

0: kapa nuan buluh ngemayuhnya apai sunai. Kak ngumainya boleh ke ruas. Tak min amai gak buluhnya. Ambil kesengkual engka gaknya tau asai kau.
1: Mbak Yanawai, aku tarik tadai. Mata kepai sunai kira amai mah gak buluhnya au. Bisa na pengawak ke dekat gagak pai sunainya.
2: Ya, jadi kesukuan suara ku met buluh tu. Nawi.
1: Kenal ni nama.
2: Kena dua rida ke ka dapat itu dah.
1: Abu,
2: ya kini ke dua rida. Ya ke buah tu mau ngambil buluh lalu dijembe ngambil kerangkai lalu lempuang di kedar ke.
0: Abu, tak lain nama di ngaku pengawak dekat dekat gagak nuanya apai sunai. Dekat sana warai pia.
2: Nyandau nyandau kutai di dalam. Kalau
1: aku tu tanya, terima kalau pesawat ya kuku dari.
0: Baik,
1: pesunat.
0: Kau yang mana nyandau ahi kuku dari.
2: Jina nanya puyo, nemu yang saya kau dekat dintu kita Sarawak dua rida kereta itu. Yang meh guna aku ngau keluar tu dikena aku dekat niri ketambai bendera Sarawak.
1: Nai, amat nak depa sunai. Hari Sarawak 22 hari bulan 7 atau tidak ada datang di itu kita. Nah ingat aku tadi pas sunai ada
2: dengan aku sunai dan aku
1: yau. Ya deh. Nanti nu anaknya buat tadi. Nah ingat mat gua au.
0: Nih. Nama nak tahun dia ke dia?
1: Ya, udah gari upias kami bisa ngau ngambil bagi bebaria sarinya deh. Aku tuh lalu betau kira-kira.
2: Ya.
1: Kapan kena ingat kari? Ya, itu anaknya di tarik pesulai.
0: Kamai halo, ganuan wai puyo. Gak tau nak ingat ke tarik ya hari ini. Hari besar kita hidup dua hari bulan tu deh. Lalu dengar kau pengeraminya sekali tu. Kak Dinto bermula kita sibuk di tau.
1: Nah, di tau main
2: ya. Ya, betulnya ni. Tauan tau, kita sibuk jadi penganjur dengar aku deh. Ngadu ke hari Sarawaknya. Mayu atau pengawak tu dah ditagak ke tau ngasuh pengawak hari Sarawaknya ramai. Malamnya muka bisi orang belagu bawa atas pengau.
1: Oh, kami sikit sepi harinya. Meh bapak diang dia. Elak pesunai nawai. Dengar aku mayuh agensi perintah ngah company deh setap satuan ngau sama ngemujur kari Sarawak tu ilak deh.
0: Kira ramai yang main me kita yang menuh sibu harinya ilak
2: ramai ramai ya jalai sekuat memang nyaw ilak
1: terus tak pun bulan tujuh kita ramai deh
0: hari dah agaknya gak kata mayuh tamai bendera Sarawak udah ada beli nuan pesunai
2: inti kah bawa rumah dia engkau. Orang tika berpilih mengundi bendera aku nyak. Bisa dengan 20 itik dah beli aku nyak kawan ke pemayan.
0: Sekian dari setuaknya boleh
1: beli pesunai.
0: Boleh kedainya beli pesunai.
1: Ini apa aku madah. Pun bulan 7 tu tadi. Bisa ima program datu ada si ibu. Ini aku main nama program Sarawakku sayang.
2: Tau, sayang. Atau alam jariat kenyak menya
1: nah kenyak 22 aja kita nyung itu hari Sarawak
2: oh ya. Sebulan-bulan tujuh tu kan
1: bejiwa patriotik mai ma pesunai tu deh apa mayu ta mai deh manehnya pesunai kena kita merasa demi adu di ngambil kenemu reti deh bekeni ke angkun ke benua kita Sarawak
0: mak kodenya
1: Bukan muntah kini kita keliak nguliah ke Merdeka.
2: Mai
1: wah kalau si bapa di bujur berani kita bangsa deh keliak setegal ke ngetan ke menua.
0: Amai kau nuannya puyo. Baka bujang berani kita ke 21 ikonya deh. Ya ke parai bapak menua Melayu subuh. Ingat seruai. Setegal ngetan ke menua. Sino amai betati ke sidaknya. Nasib barang kau tulang sidaknya uliah dah baik pulai deh. Lalu udahnya ada kubur bak pendam bujang berani bak kucing dia.
2: Amai keduanya nawi mayo kemai rangka sudah 21 ikutnya pulai semua. Mai janya lo hari tengah hari raya. Mayo bilun ti mai sidanya tangkah bak padang bilun kucing deh tau. Mayo nya niang datuk kanang anak langkau nyambut memulai sidak ya. Ngawaknya dia tu kena 26 bulan 7 2011 sino silap ku sebab deh. Kau semua sidak ya 21 ikut nyalo ditumbak pendam kelawaan di taman budaya kucing. Aku benar kucing kau maya nya deh.
1: Nah,
2: ada bisa ngam ngam. Ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam
1: ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam

0: Kita kerbaik baru tidak nyau jadi sampo ke ngumut pakai kayu dekat kerbaik kemua di rempo.
1: Aman.
2: Setuju aku puyo. Baka pas sunai to bro, main-main dah ngau penuh semangat nyambut hari mereka Sarawaya. Bah aku ngulung nguan ngadu ketian tambahnya ke pas sunai. Temegeh mai sehati dekat jambut hari Sarawaya. Udah te ingat ke bala buji yang barani kita te udah lesi.
1: Ya kanya saya ke puyo.
2: Pemenang tan ke menua.
0: Ya kesian ya nyata sunai.
1: Pengerame are ke bang atas pengaungi yang rundi yang ya.
0: Ya kan uluan itu pesunai di sinau.
1: Tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, tengah, teng

0: yang bapak dulu aku nawai pesunai.
1: Nawai itu lho. Tan aku itu menencang tambah ke gupa mom.
0: Baik dengan
1: wak
0: pesunai. Ada dengan aku. Tanah dengan upeh.
2: Saya

Ianya tadi progres secangkir kopi di kunci ku ngebala peningga kita yang nama tadi Rana usada kesalah itu bakal ngau hari Sarawak. Hari Sarawak kedekat di untuk kita ya ke pergi lusa ya 22 hari bulan 7 tahun 2026 ya macam-macam aktiviti nggak bisa diatur ya hanya rumah kita ke ngintu hari Sarawak ke tahun tu nyari sibu nyari tuai rumah dur palan ngintu hari Sarawak ke tahun tu. Okey, Pak Pengami hari Sarawak tu dia kami di ATM Sibu bisa menggak-ngau menyukuran aktiviti tak ke program mari mandang ke pemandang tak ke pameran menyukuran. Ketemu ngapala DJ akan beba dataran tuntuh ke bujang kena ke 22 hari bulan 7 tu lah eh. Lebarannya buka harapan kami enggak bisa menyukuran ngau United Walk dia enggak ngau Zumba. Senam aerobik Zumba akan dekat diatur. Lalu mau ke malam menyapa pengawak bergempur.

Pas Rimai Ngau hari Sarawak 20 kena ke 22 hari bulan 7 atau lalu menyik tadi udahnya lagi ditangkan ngap ngawa atau ke konsert rakyat yang menghabisi diatur malam 22 hari bulan 7. Okay, terus berpindang kita ya bawa ngelah tengah hari kita hari ya, si Bustik lagu hari Joanna Joni Aman dan Wan Bisi Intan di Kembuan.

Okey, hanya apa tadi lagu kedi bayi Jonas Joni Aman bisi intan di kebuan. Udah tau lagi menyukurap ketiga ada kita dekat bulan ngau pengari kami di YFM Kuching dan terus ke program petanya untuk ngaji pukul 12:30 malam. Jadi tu manakah kita bulan ngau kami hari YFM Sibu pukul kita dalam awak ngelah tengah hari ungkup ke Sareto hari 1/20 hari bulan 7 tahun 26 ngau nyamri terima kasih ke pengari kami kudah jadi ke program-program ke bisi ke diputar ke Sareto kena kena amrindang kita lalu ngarap ke tadi menyukurang lihat Mimin info ke kita. Terima kasih kepada MCR sudah menyukurkan tadi berjalan ke pengawal sedawak kita tadi ulih bergulah ya. Aku mengarik kita ke Sareto Nanamu Puari Ruai kami di YFM Sibu Habtu Muwaru kita bawa bukain nyurut ke diri aku lalu melengkap kita ngostik lagu hari dari keluaran lagu

Hot Temuan RUY FM. Jadi sekali tahu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenapa mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalan temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Kontak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanya Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak niat digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yanya yang ngenak struktur arkitektur dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Ditih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai ianya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Kanta Ngalihari YFM.
1: Nanay, kukulan ni nga orang makai mi campur lasak.
2: Yo! Lepari jam! Yo! Lepari jam!
3: Alat!
2: Waya! Ditunya!
4: Bunyau ngau mujab. Bak ken batang.
1: Hei, ujab. Udah seminggu tua diau bak ken batang tu. Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun Bandung. Daun jabang, daun pasak, daun Bandung. Nah, dek te bukai. Udah di peniau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makainya belum lama-lama.
5: Yeh, mene unyau. Nangi pak gak mamai, dek berjaku. Nyau, nyau. Bakin batang tu. Ukai bisi supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mune bos.
1: Ukai bos ku jap. Kulai.
5: Asa tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos. Bos.
1: Ukai bos ku jap. Kulai.
5: Tua bos BUS bos.
1: Ukai bos kulai.
5: Nai, anang mene nyoba. Au kuli gede. Dinga de nyau. Mana andi tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hubi ke lawak tua.
1: Nah sebah kah tiga-tiganya jab?
5: Dini nyaka sebah kah. Spill lain. Tak dek. Bungi wa tiga-tiganya tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pedak dek di kampung dengan balak kera. Nah dek memilih makai buka deknya.
1: Nama aku buka kera pada dek jab. Dek lain me perut jinabo buka deknya. Pedak dek perut deknya. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek jab.
5: Mayu mau tai lara. Nyau dek. Kak, makainya mai tu nyok.
1: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak Bandung tu. Bedini kulau Cina dalam kampung tu. Ando di kemai ku makai najab.
5: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung Jerom tu. Tambap, di kan munyau, minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seluainya melaki bini ya saya ku. Kenapa tuat seluai? Udah tua-tua ya bekanya dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat ikah.
1: Apa? Biajab, uji cek ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu jab. Tanya ke Duminik Gruna. Kada nak seluai bertaban lari jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
5: Itu siku kan nyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampak turun tuai biakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makan nyamai kena nyau.
1: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku ngajon diri baik di makai utai jap
5: am gak dek ingat dulu cerita aku kampung baru cerita aku tadi bahas tentang orang tua di kunyi tadi au
1: ingat aku tu au
5: dek nemu minggunya kemari maya aku ngerindian aku terpedak kelaki ya ngesan janik kampung siku nemu dek nyau
1: apu
5: besai nemu dek nyau nyau kak besai mesai ini mesai pukul tapi yang tuh pernah dek rumbiang aku mana tuakin napat nyanyi kampungnya
1: dek jap minggu nyen kemari utai ke sebuah dek kadang nah udah biasnya peribit ke sedua ayau
5: dek tuh umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya udah kegamal tuai nyok ringke bakanya napa tuh tempat nyanyi mesainya seminggu aja mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah nemu dek au
1: jap dini bisik karan dek tuh au dini no ngacu ke bulak tahu jap tanganan kelalu dek tuh pedah kunyo bebakanyan nusi ke kita serumah kalau makai mi campur laksa nyen aku to ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia nadai aku kelani ngau orang makai mi campur laksa munyi kutu sianyan au
5: nya medeu nyau nyau unta ana lama engka bapala patuang nemu dek ni kita nemu kada besi nerita suruai kini boleh subsidi nanti nak asai kunyau kada nak sudah ngagak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena sudah ngulainya.
1: Bu, amai ini japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
5: Nyai, nanti malu lapar kak. Dik kemakan nyamai kan ngai? Nanti deh ngai. Kapan dok? Nyai, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kedek mi campur lah sana. Apa jual boleh deh?
1: Kapan nak ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
5: Nemu gade ne unyau. Tang, dik mesti ninga. Pelian ya kerka gagaku. Kita pernah dek.
1: Namanya jap.
5: Ketuk ya.
1: Kan jadi kena jap.
5: Neh, kumai ku nemu green tea, mak my what.
3: Datai bak langkau umai uranya.
5: Woi, ibu. Ayo, nyadi rumah kita.
1: Asyik nggak orang bermain mainnya ini. Munyinya itu ada si modern style itu jap.
5: Aku nggak ngore.
1: Wah ya, ibu. Anybody home?
5: Sebab kamu yang mukamku.
1: Mak ini jap.
5: Kang ngapa? Ibu. Ayo.
1: Ibu.
5: Woi. Nyadi rumah kita.
1: Nah mah orang tuh nanyaut tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
5: Eh, napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisa ningari tau orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
6: Seduai piana nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
5: Ah, lalu me tuh ibu. Ah, ibu, nama apa? Kediri aja, pia ibu. Ni ayah deh ibu.
6: Eh, ayah dinya tadinya undul ke pasakin meliga ham. Alu muda pampe ko ya tadi bedak nak ngalai bahagau. Mumo, apa tu ayah banyak? Ngai nak bedak orang bahagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai, empai cahut pampe tu ayah. Bah, lalu mas dua anak. Nike ke atas, bahu tembu bahapi aku tu anak.
5: Eh, ibu. Kiroh mai, kan ibu, ibu. Kojaku, ngai mati tu ibu. Tang, kapena ngai kepune pantuk sawah lagi. Kapena, nike me kami dua itu. Bah, nyau, nika pantuk sawah?
1: Ngai jabah.
5: Ah, nanti ngai, nike tuam.
1: Padah aja, nyawa segi teka.
6: Nama keseduaiannya?
1: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
6: Eh, lak kajak, nek. Nintu di hek kita tiga. Ketau mehangkau mai kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Jani boleh haya dempai lama nya.
5: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu.
1: Nyau nyau nyau nyau. Ingat deh, lama daripada aku tadi nyau. Tidak kajak pelin aku tadi au. Oke cip. Nin, bisa ku mendangki wang dedin. Asai ku mayo isi dalam hijab.
5: Oke, start pelin itu ah. Apa ibu? Anakki ruah ibu. Pe, mayo diri kasam berirnya aneh. Anak-anak mayo, anak mayo. Udah kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh ibu, ibu. Yang wato nanti nih tia. Nanti itu nyakai ga deh. Kak reng, rengak saya itu. Padam api.
6: Apa? Nama api kita tiga hanya padam, nek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, ditok dulu, mas dua. Aku ngigam macias ke kita tiga.
1: Jop. Nampak.
6: Jop. Nya terang bahu kita tiga tu, nek. Bah. Makan nak eh? Eh? Yang ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit nadai. Nadai sikit tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit sih. Temu tepat sama pi.
1: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh sih. Alu padam apa kita tiga?
6: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak ngawak mi. Nah isi anak. Tu gemuk ya, tu perhuat ya. Empat ni empat.
1: Apa? Main-main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
5: Padam api. Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita kasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
6: Apo anak, padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngambilkan bahu maku tu.
5: Au ibu, au. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia, au ibu. Nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu, asai kuning nyong.
1: Okay. Tunjuk dari aku tepanggung dinya dadi. Tambap. Haya, dia tu.
5: Tunjuk dia, piak. Kumaik tunjang tadi. Aneh nggak nyau, sih bakal kita ini makan dalam petang. Kuyak senapat nyau, sebelah wapi hidup bahu mana?
6: Nyai, dua bahu, pekita tiga nek. Empat nek, ndai, namanya kuah aja. Ni sih tadi, asal. saya kudah kau aku isinya tadi ya nek.
5: Nyami bo, udah mende ngawak tadi. Ada anak panggung mayau gini bo. Ya oke nyamasi pada mayapi padam tadi.
6: Dai ya nek, ya ketemu ku. Nah dai, kami dua ayah deh nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah deh bahu aku mehdin.
1: Entik piak bo, manuk sabuang ayahnya deh nikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gengendas patuang ku tu tadi bo.
5: Saya kok punya menyaw. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya nabannya.
6: Dah ngawak kan, Nek? Lagi pedau lawak tu. Empa, Nek, empa.
5: Nyaw, nanti api padam ke sekali tu. Nanti orang kesan dia bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Saya ku pansu aja nih dalamnya saya ku.
1: Nom, nom, nom. Ah, main dap. Oke, jap. On, dek baru batuk ketua ke sekali tu, jap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngiga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
6: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di T3 itu aneh aneh.
5: Nada yang mau ngau ibu, hidup baru dia.
7: Dang manah adat bangsa kita bebasa ketemuai ni nakau tai ke bisi dang denah ngagai temuai tang kita kena ditemuai tu asah sai ke mega medau tai ke bisi anangga aluka de no pripit ke kita ambia kasih ke orang kengempu rumahnya kalau kesidaga pagi lalu sak.
3: Lentak Nali Hari.

masuk neraka. Pihak aku lagu Aria tadi kena ngemuan kawar rentak ngali hari kita bari satu sarito Aria kena buluh dalam bulan tujuh. Mayuh-mayuh utai aku boleh disumpah kita nama kebuah nyumpah diri masuk neraka. Wai, wai uji nyumpah derimpu mayuh duya tamak ngagai akaun bank tau kenyata di tamak ngagai saham nyau kepu-kepu nyau betantan pihak megak bersumpah ke derimpu boleh sawit nyau dua tiga luri penuh megang nyau meh melumpak hari bakit luri tak kebakit pila dia tau kenya nanti ngai bersumpah ke duit bersumpah ke harta tengkira kebukai gak bersumpah ke diri boleh banglo bersumpah ke diri boleh kereta pamagi gak hehehe nyak baru nak lebu kita bersumpah ok tundik je waing lalu ke peningan semua bawa rentak ngali hari YFM kita sarito hari ke-20 kita dalam bulan 7 2026 tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam kanang 3 jam di dekat data itu lalu pihak megah dalam pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi dia kita dah bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Sibu ngelah tengah hari jadi ya tentu ya mayuh info ya sudah dikunci ke balap pengeluar program area tengah menua kita di Sarawak di itu lalu sama muka hari Batang Rajang undur baru kita wai ke Sungai Sarawak Pasar Kuching tu nangkan ke semaya berentak ngalih hari YFM lalu pihak mega berpendang gaul lagu-lagu ya ke udah ditusun kena merindang kita ungkup ya ngalih hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita ya kebuka lagi terus mai peningat semua berpendang ba rentak ngali hari anti tadi tadi bersumpah masuk neraka ke sekali tu umbah kita bersumpah-sumpah ne. Mari kita berperinang gaul lagu kedepai Jacqueline Johnny Aman ke sekali tu nganti pengerindu nuan. Sebenarnya rentak ngali

0: Bising mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2006, Amir FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Po. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Rintik di baik angga sawar rentak ngali hari kita ke sekali tu merampau. Ngagai penyukung Argentina umbah minyak merampau utai gaudah ni. Alah satu kusung ngendak last minute ga Spain ngendak ke skor pagi itu tadi. Tang nyame anami kita lalu ngai makai lalu tinduk pen lalu nan mujena. Lebanya semina main bual aja. Apa sebut kawal ngawa main final FIFA World Cup ke diatur dini hari itu tadi. Mayuh kita ya udah nemu pemutus ya satu kusung lalu mayuh macam eh tadi pada aku ba media ramal hati ngasuhku. Kak madah aliat hati, aliat gak hati munyi kulangwa. Kak madah pedih hati gak kulangwa. Nanti bakal fan atau ke penyukung menua Spain enggak opia enggak menua Argentina tu tadi carut nyau berjojo bakal pemain tidak ya ke bak padangnya meh last minute tadi nak ngawa ga orang pun menua tang ya kebisi dikunci ke bala warga net kita kalau bisi mega bala kita rakyat menua kita ya Malaysia tu tadi ya ke meda screen nan mu lokasi tadi nak digantu di padah kenyemeta dia ya ke meda screen nyau bepalung mang ku sekedak ya ketegal ke tim ti di sukuang Allah ndai nalendar mesita tadi nya tim main bol kayaknya tim nama-nama tanya me lebuh maya kita tadi nyawa terundak ke hati ringat lalu pia mega bisi tu tadi ketegal ke provokasi tau ke orang ti lalu benar ngelanyah ke pangan diri tau ke ngemeluk ke pangan diri kalah kadang hati itu nyawa oleh kontrolnya mengujuang ke nyawa carut pampe anang bekanya wah anang tegal main bual ya kita itu nyawa carut pampe belaya pangan diri ya ke raya lagi anang gak nyawa ngujuang ke nyawa berserapat rumah kelebi lagi ngeke rumah panjaya kena sama nyukung tim main bual tu tadi malu kita peda orang wai tidak kemainnya nak ke mega lalu gak carut ke nyawa kita meda udahnya nanti mainnya satu pulai ngeke klub tidak pu kelebi lagi tidak tu tadi bermain bak klub sama nadanya tidak luka terus berkat nya kemarin tadi lomba ngemain tau ke spot tu ngasuh kita itu ngawal pangan diri ngau lebih rat lagi ukai nyau mulai ke layak awalaman kepupuah cerita kawal ngau FIFA World Cup sebulan-bulan tu asaiku mayuah mega balah kita itu nyau nak ingat kira 2 hari ada lagi nya kena 22 hari bulan 7 dia menua kita Sarawak itu dekat ngintu hari Sarawak tahun 2026 ke alain dua ngingat stand nanda ke menua kita Sarawak atau udah uliah berdiri ke diri empu sebedawa kita itu tadi ngawa Malaya pia mega ngawa perintah menua Sabah numbuh ke menua Malaysia sejarah tu patut kita ingat amaman anang sekali kita nyau kalau rindang ngau tai ke besi dunia tu nyetuk kita nanmu hari ya kecukup besaya reti ngagai menua kita Sarawak ditu lalu ke tahun tu dia hari ya nur ngintu hari Sarawak dekat diatur ba pilih menua Sibu lalu pengrami itu disadang dekat nariat lebih 5,000 ikut mensia maywa enggak bengpuruk berami maya atau ilah lalu penerang ke bisi dia keluar ke Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin pada ketahuan tu program yang kreator baris Sarawak tu yang lebih inklusif agi lalu mandang ke identiti unik Menua Sarawak laban kita nemu menua tu naya menua ya ke di empu pupu raban bangsa ngau jalai pengarah bapak ngawak sekali tu semua tuai raban bangsa naya dilalau datai sama ngerami lebih agi ke menambah zon tengah Menua Sarawak naya dia lalau datai nungerami gi pengawak tau ila lalu yang madah ke munyito lebuah maya berjadi ke majlis mesyuarat jawatan induk sambutan hari Sarawak renggat Sarawak babilangan 1 2026 api lama ia ke udah lalu ba hari itu tadi pengawak ke di prambu inya tadi karnival berjual kelebih lagi pengawal tu dekat diatur sapit Menteri Pendidikan Demokrasi ngopi mega pemansang pengelandia Menua Sarawak Dato' Sri Anwar Rapai lalu kelimpahnya mega majlis kesyukuran agama-agama lain mega dekat diatur ba Kingwood Hotel lalu pengawal tu tadi dipegai sapit Menteri Kanan Pengerai Malaysia Maiwah pengawal berumah ngopi mega lokal

Si Datuk Dr. Peguang manggil lalu pihak Megah. Ha, ngagai bala sedah ya ke ibu-ibu atau ke bala sedah ya ke Indo tu Zumba and ya Unity. Setiap program ya dekat diatur ba dataran Tun Tunku Haji Bujang dekat diatur nyerumba Ari Sarawak kita ya ila lalu pihak Megah bisi Megah diatur nyetri majlis kesyukuran ba Masjid An-Nur lalu sesi town hall Megah bisi dekat digagak nyerumba metola ba Dewan Counselor Tun Abdul Taib Mamuan. Okey, jadi bala kita ya di tengah menua Sarawak kedua ke pengrami tau tak program tu digagak ba menua kita dia anang lepas ke peluang tu. Tu meh maya ya kita mantai ke kita cukup Megah jadi peranak menua Sarawak ti nembuan pupu raban bangsa lalu piam ga bisi basa ngawah pangan diri nak ngira jalai pengarap nak ngira antari bangsa leban hati kita tu enang ya tetap ba Sarawak aja. Okey, jadi ya pukul 4 lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rong tang sebelumnya aram peperiang baru kita lagu kena bayar Jerry kami terima kasih yang kita leban terus ngetan ke Semaya segala syalai ngal kami YFM.

0: dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap na kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat. Woo-hoo!
1: Dinga ke cerita. Dinga suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintiang malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siwet mangsa belakang selalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku ngomai aku terima, kami yang aku tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
1: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.
4: Dengar ke YFM. Mulai sejarah.

0: kanya.
1: Namatay.
0: Anang muay urat kanya. Ano orang kita?
1: Nama hal teh ke orang saya mendak nama ku peduli.
0: Eh, anang gak mampu maaf kanya. Nadai pura mendak tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua bisa temu pengawa. Nyaga pemesi rampak rumah kita ini nuan. Nanti nuan berkata, pura bukain una.
1: Ya.

lagu pemungkal YFM rock sekali itu Robot Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 itu lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun itu tidak diatur oleh Dewan Selangau kenapun bulan 8 itu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu. Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ. Tahu ke anu gak carta sapa juara. Lama nanti kita yang agak flashback dulu. Au, keterubah ya ACSJ diatur. Biar Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tak menang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hintri ngarap ke nuan Nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausina Desi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nomor 2 atau tadi runner up ACSJ yang ke-4. Lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu tang menyak tegal ke komitmen bak pengawak tau ke kerja Sidaya dia sudah terikat ngambi pemutus narik diri ba final ACSJ yang ke-7 diatur ba RTM di tempu. Au dah sering nyurat ke diri labannya mai kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi ari semua utai. Lalu kamanya ulih bega sida ya tu tadi. Datai labak tinggal mainnya vokalis sida di pa kiranya tadi benda ba menua kita ya laban benung gawa ke menua tasi ya di. Lalu bala kebukai madah ke tu nama ya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikon oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahun tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngerap ke Sidaya bisik awak magang. Sekali tu laban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ tau. Jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM bro. Lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kumpulan ke sekali tu single yang kemenu baru ada sudah udah nasib tua. 9

lagi lagu Ari and the Band, single ke dikeluarkan dalam tahun 2001. Udah tutup biar dah single tu. Didinga kita hebat curung-curung radio. Lalu berkelala memang kita tengok Raban Andrian Benz tu. Jadi sidah tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Ciwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi. Lalu nanti berkenang ke bak leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puitis tau ke bunyi nangga maka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi ngagai evolusi band menua Malaysia kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak untuk berkarung-berkarung juga maka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya kamu tadi lagu Sino kami ke contoh ya kita muda evolusi juga di baik Raban exist mayanya sebab kalau ya nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sentimental lalu bisi mega part andor solo gitar tak gorengnya mesti ke bisi sebelah tu tentang lebuah sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod yaya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik kod lagu aja lalu pula baru ngagai Andrian Band tu lagu sidak ya kelimpah hari ya satu hari lagi sidak pan bisi keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bapak penumbuh bentuk kamainya bentuk ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian dan seberau tu Andrian tu nak nyanyi ya nembiak niat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya laban aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan tu kerabat Ari Munua Brunei Darussalam ngaga show khas bak Menua Brunei tu ha banyak orang yang gimi tentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nala mau berlagu lalu Pak Enjen bentuk comeback ni gagak ya kalau kira itu kita tahu ngau band sekali tentang dia itu Enjen bentuk kira dah lama dah tidak di dengar tu tahu cerita aki. Okay, jadi berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode lagi lagu ke fast mode lagi kembali bakal lagu hari and the band semua tadi tinggal tai ke di kumai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita membedah contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu ini contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakal terdani lalu ngubah cara music tidak ya, oke? Okay? Jadi dengar main lagu kedepan Chris Patih tapi bukan aku, Pak YFM Rock kita ke sekali.

Silent Hide. Lagu Zidaya Strength Through Silent. Jadi Reti Unparalleled Hide tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke pemandu nyulut ari ia ke bukai arti ya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita ngelama tu. Ya, mencari utai ke dia kumbai Unparalleled Hide. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita ya berarti ke lagu hari ya band tu tadi. Sidak ya Naya City area band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalai ya berarti ke mayuah powerful rhythm gau pia mga bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke gau suffering gitar bak lagu sudah ti udah dihadingau kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api yang enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman sudah tu kalau lagu album tadi dikeluar ke sudah ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi anda berasai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai balaru kesti seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pemuka.

Kumeh ba awa ia ke hambukai pukul 5 tu lagi diaktir ka mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat begulai ba jam ia ke 3 awa rentak ngali hari YFM kita ke saritu kena ngujung ke YFM Rock 2 iti lagu dah disediakan ku kita pilih lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tau lagi tentang sebenarnya kita headbanging dulu lagu ke Dibai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Angkestone pengguna program YFM Rock unggup ke

0: Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjara awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara. Mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan 12 juta ringgit. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven C memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penilaian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Penyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak. Ia berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 berkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sari itu 20 Harapan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari F.D. Jekwe bar rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hana Bariang, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ari-urang dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyadi itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial nyadi pemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekat nyadi sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Radak nyawa merdeka, trais nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
6: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aramtan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajah ku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
4: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun bekerjasama nanggam semaya ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa celap ada lindap belama alai semua mupuak ngerenut ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua pasang ke kita gendang tabuh gagah diri ke panji menira bangsa lambang nama perak ke berta semesainya
8: merdeka merdeka merdeka.
6: Anang bertinggal anang bertedah anang bersiping berbagi bangsa sapa ke kait kita baik tambit dalam seladan sapa ke putak kita berap mak iring berjalan sapa ke bagas nulung ke ngelusuk sapa ke pintar nulung ke isu sapa ke kaya nulung ke mensenak sapa ke pemisi nulung ke merinsa sapa ke pandai nulung ke babal sapa ke bidik nulung ke sial
7: Sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati papas ensiang kupas buai kerupai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
4: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Serawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansuat ke bunga penampung serah.
4: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansuat ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesan.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
5: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
4: penanda bangsa. Merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka di Tegebang, mengajar Janang Siri.

Sekali itu, WiFM make kita rawan ke menua sibu. Menua sibu terbilang nge-market sibu. Market itu setiap market kebesai bak menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual bak market itu. Pasal malam sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, gari ngebarang ke digagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami ti diatur ninting tahun ngomega udah nyadi ke lambang menua sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke diatur baka berjual barang pemakai, bermain ke music ngomanang ke pengawat tanda. Borong ansa mega udah nyadi ke lambang negeri sibu. Nitiah ke bangsa Cina di sibu, lebuh ke Trubahya sidak mindah hari menua China ke negeri sibu ba abad ke-19 ngau ke-20 tung ingat ke sidaya ngagai sungai Swan di Puchau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari WiFM Radio Malaysia Serang.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rabia Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serbaguna Selangau. 7 program Karnival

balik ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngigak peluang gawa. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kena batuk diatur, ngambil ke ngembing, ngambil penerang, ngegara bandar miak setengah tangkus, engkau peluang gawa kuli ditanggup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita umat penanggul ngegara sidak di diari, enak masa hari ngeduit bagus dan antum mayu peluang pengawak, serta milih ke sidak ada tinggal peluang gawa ke mana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intellectual Perwina Sarawak.

kenal serta expression sida. Belajar ukai semenak bergaul ngau mulih ke penyulut akademik, tang bagak bergaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nemia serta pengelandir terbetul, raban nemia ari kedua-dua kandang negeri ngau mana pesisir, uleh ngubah penghidup sida serta mantuk memangsang kamanya agi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya guna jalai kuda disediakan perintah, nyambik komisyen ngajul ati Persatuan Intelektual

0: Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan Bat Dewan Serbaguna Selangor.
1: Info Aktiviti Wine. Dua itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibu.

Lagu hari semifinalis kita ke 9, Nicole Yakabisi megang nguji nasib berbuat ke 12 itik tiket final ketika di atur ba Selangau kena bulan baru nyin ila. Okey, jadi anda ingat lebih lagi ngagai bala kita ia ke benuang nanti ninda kini lagu ia kemujur berbuat 12 penuduk ba final ila dah time eh. Gaya semifinal ACSC mayanya ialah badewan serbaguna Selangau. Okey, jadi bawa kita ke sekali tu berkongsi ke info gaya Aries dulu. Amri, terima kasih ngagai Mama Siskana Hisham bin Amzan Ari UPS ting mata ke gaya Ari tau ke dipuntang ke ngajaku Met Malaysia kita mua ke lemai tu ti udah nganjong info lalu ada cak info ke dikirim kia mua ke lemai tu untuk ke tengah malam tu lagi ribu ada kode di sedang jadi bat 2-3 tindur di bagi peliliah kucing nyentuk ke limbang mua ke lemai nyentuk ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam nyentuk ke dini hari ya pegila ya dia hujan dah di sadang nyadi bagi pilihan nah, kucing serian semerahan sibu seri aman bintulu kapiat miri ngapiam galimbang semina bak pilihan nah, betul serikai ngapiak mega muka haja dipelabak ke nadai hujan tengah malam tu nyentuh ke dini hari pegila lalu kita berkenang ke peninggi gelombang di Tasia ianya tadi dipelabak ke hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi hingga peneras angin ia ke bupuput hari barat-barat dayanya hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ikas pengangat gaya hari hari 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Terima kasih sekali lagi ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info gaya hari itu dah dikunci kia Aria Med Malaysia. Lalu bakal selama megah ya kena ngucuang ke awak rentak ngalih hari kita ke sekali tu kita mendiang ke tandu program Panggawa Cerita Tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Ya, kita bertemu baru sekali itu, Mbak Tusun cerita gerai. Lalu kita ninga ke ya, Mbak Tusun di keempat puluh lapan sekali itu. Australia kenganti gerai ke lalu empat datai. Dia diarah seduai lidam. Agi berkelukau berandau ngopangan diri, duduk. Bak bata temedak semak babi seruaya kesama di pangai keseruaya dia tadi. Lidam tu keras ka nemu ka nukia tu darah. Nama tai ketemu ya kengasuh ya nyak keriang megak. Jadi tu darah jangka ya nyak ketua ya ki ari lidam kini dia dia nya tadi. Nak jampat madah ke utai. Oh. Tang tanya pia lidam tu majak. Majak kak nemu nama utai ketemu arah bak perut babinya tadi. Ianya mpeduk jadi batu dah. Nyaya ke kak temu tu dah lidam tu tadi. Tang arah tu bedau kak madah. Benar tu dah lidam kak nemu eh. Tang marah. Sigi lalu mpai pai ka bata nak nyawat seleka mukot munyik ja kurang nak malas seleka beras nganti aku ngintu ya mati medak ya ila lalu nemu nama utainya pi aku arah ngano lidam tadi au mungal ya dia nak bula-bula ni. Mali nanti pula ngai kia sabau nak ngasih nemu ni. Kok tu dah lidam ke tadi? Pak menarik kekak nemu tainya. Nak ungal nak ku pula ke dek. Mayanya makuilah mantai kia bak mua mayuah. Aku ni tahu pula laban aku tuai ke hari dek deh. Tahu kai gerti deknya biar hari aku tahu.

Saya kira hati dia udah nanya, ni ngarah tu tadi nang udah semaya dekat mantai kenapa utai ya maya yang itu pengaruhnya ilah. Ya aku semaya arah tadi madah ngelidam. Temaru udah pos genteran ranau sedoainya tadi dia lidam. Ya keduduk muak ripun batang temedak kerbahnya tadi. Lalu merenang kuyong jalan ya. Dia pada kaki mana entah tahu. Ada tetikit berjalan ngemak raga. Eh, mal. Pada adik. Naki mandang ke berjalan yang pada adik ngemak raga. Ya. Kau lidam. Sambil nunjuk. Nunjuk ngagai kaki mandang tadi. Dengarnya dia arah. Lalu malia. Pada adik tak aman kaki mandang. Dia tadi. Ya. Nai, ya menyangga, nama ngelama tu nak banget tak ngelajunya ia berjalai. Ya, tak bakal tegar lagi hari tuanya pada aku. Nabi apa tak, dek? Ku arah ke? Aho, namanya tak laju amat dah. Ku lidah menimbal. Arahnya nak memunyi lagi. Tang mata sedua ayat tadi. Sigi samanya lekat merenang akik mana angkap jalainya tadi. Tenak berasa ya udahnya. Pedak kena akik mana lalu berdiri dedegi. Bak jalai semak seruai keduduk. Bak batang temedak ketumbangnya tadi. Seruai ya. Nyau sama terungak-lungak dah. Nak tertanya kakik mana lagi. Nyok ke mana ke medak seruai dulu. Nyok nanya seruai. Tajak pihak. Ya mega. Nangka itu kenyat ke mana tadi. Medak dua ikut babi tadi. Puh. Nyok bakal kebuliah. Besar lagi hari tahun deram. Melempai. Berimai. Dan dua ikut. Bak batang temedak. Tisi lidam. Ngawarah keduduknya tadi. Jadi tadi. Lebuah. Meda akik manangnya berjalai tegar amat. Laju amat. Ya, nyak berjalai. Sedoai ya. Lidam ngarah tau ni tadi koko. Sedoai kenyong ke genuang nak pansut jako. Tangke sekalinya lebu akik manang tadi nyok. Terpedak ke babi kau liah sedoai ya nyak. Nyok tu dah akik manang ke? Nyok terbelengang bakal bayar kertegah induk munyi ku Yakub sempama orang. Nyok nak pansut ke Yakub, nanya seruai lagi. Artinya, nyok sama ngenuang mesti dah bakal pelekuang kemabuk ambuah. Nyok sama ngetu bakal puyu kemabuk keruah ke Yakub orang. Mata sedak ya sama semena terkesap aja. Nyok kelama adanya baru arah pansut ke Yakub. Apa ke? Nama tak terbaik di dalam raga dia tak? Bakal keberan amat, perisai amat utai dalamnya pada aku. Ya aku arah. Ikan usau tau. Udah bawa-bawa aku, bak sungai mengeris. Bak kaki umain kita dengan dah. Ya aku ke menang madah nyawut arah yang tadi. Ni ya ke ujim dah. Ku arah. Nengahnya tadi tu dah ke mana lalu mai raka enya ke arah sedoai lidam. Lalu dia sedoainya sama nilia raka nya tadi. Apo nak ke? Boleh amat me bubu ni tu dah ke. Ya ko sedoai. Ukainya mah nya ucap. Lah mana sungainya bisik kemai udah jan malam kemari. Ya ko ke mananya? Nyawon seruai ya. Meda ikannya tadi mayuah dia ada seruai ya. Nyom bakal girai tadi ke? Lalu minta bagi akik manangnya tadi. Nanti nyom datai di rumah lagi. Au, cau. Nyam aku buahnya. Nyom aku ni cempak ku tadi dengan mayuahnya. Biar kau sudah tuai. Lain anak ke? Anak-anak ngalau ke kami dua unggal. Ku arah ke?

lagi kamu doa ya nya bagi babi ngude kake kulidam nawan ake mana ni kade nya nya mangat babalas do chau malai ki chai babalas ku tai nama ke bezai berai manya tapi sia kaku tu dah nak tahu ya kira menuan meniganu juga setempat kini umar semuanya ucap masa ni tu dah nyawa aki dia tahu ko tu dah tuai nyawa seruai ya nai nama utai bukai ngai dia ke makai babi ya nyamai babi lama nak makai ya ko seruai ya nyak ibu ah panau cau nyak tadi umar semuanya utai dia ko aku nyak kau tu dah tuai ke nyawan arah seruai lidam. Udahnya dia arah lalu nanya ke girai yang kayanya bisa medak sikunya. Kapan nak nyawan dekat datai dia ucap. Dian tadi aku bertemu ya bak simpan jalan ngakai langkau mai ke bak madam pasak kita nya ucap. Pihak aku. Akik mana entaduk madah ke seruai ya. Nah, tu seruai bertemu dia. Lepas seruai nak serta mu puak tadi dah ke nama seruai bertinggal-tinggal dah. Nyinga yang asuh aku dulu aku tadi. Engkau man aku nyata aku dulu. Lagi aku nak tegar pejak lain yang rindah ya. Ya, madak kira-kira kan tu dia aku kau ya. Kau mana? Lepas buah aku berjalan, menyang-menyang aku ke belakang malia usau. Yang kaya kebisain tu dia aku dia, nadai aku medaya tu dia aku. Masa utai kenyak aku, lu mau puak berjalan, belum balu bayar dengan usau. Serta kengantai ya, aku atai aku tin. Nadai aku cepedak ke ya. Ukai berapa kali aku ke malia. Kau seruai ke belakang ke. Nisak ke terpedak ke ya. Sambil ngetup diri maku. Nak daik ke ya. Kau tu dah tuai. Ninganya di arah seruai lidam. Sama berperniang pangan diri. Aku tetap. Layan asai tunggal. Keadaan habisnya penuh sahai par tuanya. Ya aku arah. Nyama. Tapi aku saya gede nyak munga. Biar aku lidam nyaman. Nanti biar. Sama nikah tu atau ke belakang. Ni namu. Ya hanya tadi. Terap kini ya. Nyau tertingkap. Nak terangkat ke diri. Ku arah. Udah nyak seru ayah lu. Ya kau ngakai mana entah tahu. Okey. Dari dulu okey. Mulai ke diri ke rumah kita kian ke. Jadi. Kenuai ungal hidam tu. Nikal baru kepun jalai. Dekat ngapas. Dini jalai alakat. Engkak nyata terap. Kini ni kita nemu. Ku arah madah kaki manang. Ya megamang tu dah kaki manang. Wainya berpengit. Ya panyau. Bakat tu sehati ke ya. Ngenang. Girai. Kelalu nak datai. Nitiah ke hari belakang. Tajak ya. Suah ngetu. Lama nganti. Tang. Girainya lu nak ayan-ayan daripada ya hari belakang. Au, mau cau. Ko, tu dah tuai ke nyawan? Ya, lu mpelau ya keraga ya ke belakang ke? Dia tadi, tu dah tuai. Perlu mpuk agak berjalai. Datai bak jalai ke petiku. Ya, penalu nak daripada lagi tadi. Udahnya, tegar ya berjalai. Ma tegar ya berjalai dah. Oh serta ke mana yang udah mau puak. Arah seruai lidam pan. Lalu mutar ke diri berjalai. Nikal baru ngakai ujung jalai umai sidak yang tadi. Babi kuliah seruai ayahnya. Lalu melempai dia maya mbak. Batang terpedak dia. Dua-dua ikutnya berimai batas-batangnya tadi. Terpedaknya. Nama anda laban kesama udah berantau. Nya sama udah bisi pengaruh. Tegar meseruai ya berjalai. Tenak bersai. Speak tadi. Nyudah datai. Bak simpang jalai lama.
si da li dam kan lai si dai yong piet babi doi kau entadi. Datai seruaya dia nadai ke seruaya bisi mudah girai. Kang au ke seruaya nadai ke nyawon. Bisi menua tiga kali seruaya ngang au. Lalu nadai ke ninga sawat urang. Oh mada bekenya dia seruaya. Lalu berjalaikin kita seruaya dah. Bak jalainya tadi. Sebelah-belah jalainya seruaya sambil seruaya berjalai merniang kiba, merniang kanan, merniang kemua, merniang ke belakang minyak. Kira bisi 100 depak pihak ngakai pun jalai dia seruaya bisi. Pedak kutai, batisi jalainya tak lenak. Maka bisi bekau kaki orang terap dia. Lalu berbelat ke baruah jalai kian. Leban jalannya bisi tetebiang mimian dah. Kadang nak kau ya tunggal, dah dehnya. Kau itu terap di to. Kau lidam sambil nunjuk aku tak kelenat ni tadi. Nai, nanti ya terap di to. Kini kau penunggak ya dia tahu dah. Ti nak dapat angkat tentu ya agak gegari yang tahu kedua-dua di to. To, tak ada temu tak itu. Tak bekau tajak ke depan tua ku arah nyau lidang. Entah, tak nemu mungal. Kok sawat tu dah lidang. Seruaya sama ngenuang diri dia, berundiang ku tak kenyadi. Udahnya seruaya sama niki baru ngagai tisi jalai. Datai seruaya apa jalainya baru. Agi ke seruaya merniang utai sebelahnya dia. Nyau kelama-lama udah nyadiak seruaya. Bisi medak darah lekat. Mbak rawu semaknya dia. Nama tetap darah dong kal. Pihak ku lidam. Arah lalu mansang ke ya. Oh amat nah, darah. Mata. Pihak ku arah nyawon. Medak utai kenyak seruaya tadi. Lalu samat mati kutu baru seruaya tadi. Nyau lain deh asai. Sagam rundiang seruaya. Kira seruayanya tadi nyau. Namanya muntang ke penemunya tadi. Ku hati seruaya dien. Seruaya ngumai arah. Tai ngumai girainya kena dai tadinya. Darah kedepedak seruaya. Barau dia. Nyak. Sigi darah mencia nyak ku seruaya. Tengok pandak merundiang arah ngulidamnya tadi, lalu ngumai girai itu uliah muncul. Darah kayan bak rawu ngutanahnya tadi, nangga darah girai. Udah didengah muncul. Pihak kok rundiang seruaya ini? Medak utai bekenya, seruaya palu sama nuduak ke diri, batisi jalai. Duduak dia seruaya tadi, nak berjaku. Nak berenguk. Pedaknya sama berkernyoi air mata seruaya labuah. Ngenang girai keparai uliah munsuah. Kuk rundiang seruaya. Ya, ni. Ya, mencerita ya. Nitiah kesagam mati seruayanya tadi. Girai itu. Sigi uliah munsuah. Laban bekau tai dia nyau lenat. Tau. Baru kian betul amat kenya bakal kita ke belapan ngau mensia do tanya tadi nyale rundiang seruaya dien arah tu si belapan ngau musuh nyale nya tau nya kenya lalu nambah kenya darah kunya bisi ayan gari atas jalai barawu nya tadi nyame ko rundiang seruaya puntang seruaya sekali darah arah menya tadi ne. Ya, ngasuh seruai tinyo nukung. Tinyo, nada yang namun jaku meseruai yang putus do. Tinyo sama sino meseruai yang ujung seruai tadi. Sini sama siro yang berkerindui air mata. Ya, yang lain angkat tu dulu. Tusuan ti keempat puluh lapan tu. Lalu dah tahu ila kita ini ngak ya aku ujung lagi. Buat tusuan ti keempat puluh sembilan. Yang lain mumpuk dulu aku. Lalu aku harap ke kita pembaka selama ke lebih lagi udah gawai itu. Engkanya. Benung maya orang
niliang bidai kini dia tu. Angka kita sambil kita ningak cerita tu sambil kita nyagi begawa ngak biri-iriat ke bidai niliang ya. Nerengah cau harap ke pengawaknya berkat magang me kerja kita. Ngotau aku beri selamat beserara ngagai bala maiwa. Kau dah bugulai sejalai ngaku. Ba cerita gerai kita itu suanti ke-48. Ah, mupuak ko. Bye bye.

0: ku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti dah nyadi awak ki anyut. Awak ki rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bemayang ti patut. Ampun meh pengandiri bemayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia berkeduri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Y seberai.
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI YFM.
4: Oh, pengantar kami subak jeng. Spraynya. Karga subak muda. Harga RM5. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa iku dek. Ngok. Tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida getuai dek. Kan luar ni ke bahasanya. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Makanya magak. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magak. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magak. Kurang. Kurang kan hanya dini yang kami peridang kurang.
0: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM segulai sejalai.
5: Mulai kepingat ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu di kena mungkin lawak sada lemai kita ke lemai tu meninggal. Setiap lagu ke di baik Johnny Aman berpadunya wang gau Jospin Jalin lemai tu darah manis sikti lagu retro kita merindang balap meninggal kita bak sada lemai kita lemai hari 1 seretok 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu ke lemai tu bawa sada lemai kita dekat gulai ngaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, jadi bakal selama batu sun program kita bawa sada lemai kita lemai hari 1 live dah tu lagi kita ninggal ke Hello Wai Limbang bergulai ngau Hana Maria lalu dahnya lagi 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu bukan selama 7.30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban ya. Nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke bergulai bak sada lemai YFM lemai hari 1 20 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Jadi ya, udah tu lagi peningat kita dekat terus mendiang ke berita ke dekat di Kenatai ke Hanan Baraya bak Hello Y Limbang kita ungkup lemai tu 20 hari bulan 7 2026. Jadi sebenarnya tu setiap lagu retro megak ke dipilih aku setiap lagu ia ke di baik Datuk Zamri Amira kena jayau tubuh nuan.

Terima kasih kepada program MyFM di Kuching. Semalam main serta tapi basah ngagai semua bala peninggal. Betul baru kita bawa Eloh Wai Limbang sekali tu ngaku hendak merelamat di dekat main bala peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara tak berita tunggak ke menua utara Sarawak. OPS Pengerai bagi menua Limbang bergulai dengan Majlis Kanser Nasional Makna Nasau kita nyerta program berperasa kanser tidak diatur kena 15 ngagai 21 Julai 2026 Bapalan Penyuruh Teknologi Sarawak Sentek Lawas. Ungkup induk keberumur 40 ngagai 70 tahun patut berperasa memogram nanti nuan endak ngandung tak kena suka anak. Memogram sebenar tu udah lebih 2 tahun lalu nadai sejarah berbuntas tau ke kanser tusu. Perasa tusu klinikal mega bisi disediakan ungkup orang induk ke berumur 39 tahun ke bawah. Pihak mega pengawal merasa kanser perut IFOBT ungkup lelaki ngau induk ke berumur 50 tahun ngagai 75 tahun. Anak lawan berperasa nanti ditemu-temu oleh nyelamatkan nyawa. Nasal dudi nadai reti. Tentang silik, melawat klinik pengerai kebersama anggau kita.

Berkah berengkah 31 Julai ngagai 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Pengrami makai tahun Kedayan Limbang ianya pengrami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti bintu nyadi ke Kelai meri terima kasih pengudah musim ngetau. Jadi diatu pengrami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyol dalam pengawal ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat mesurakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai 3 hari pengawal itu diatur bermacam pengawal tinggal indukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Kena 31 Julai bersama ngau malam Mbak Iyo mensia mayu dekat di Perindang ngau pekit alai kapo pekit alai bangis pekit alai mukun serta mega persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegaraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisi pekit kepala kapo pekit kepala bangis ngemandang ke main asal ngau persembahan ari atis ke bisi di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengalami berjadi ke IFKACL 2026 kedeka mendak pekit junjung Kedayan pengalami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal dia mega bisi diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawal pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngasili lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan Aris Sarawak Sabah wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang Tisili atau bertanya ngegain Nordin Mbak Lumur 019 8.

Bang PK B40 Mensia mayuah kelebihagi Raban B40 Adila lau nyerta program PK B40 Nerima Serbiasa merasa pengerai Engkau merik lalau Engkau ndak berbayar Tentu engkau buan tuju Dekat ngangkat ke penyedar Mensia mayuah Pasal pemesai guna Nidik tumu penyakit ndak berakit Maka kemik manis Darah tinggi Kolesterol tinggi Engkau cancer Dengan program tu Berserta berpeluang berpulsa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ke uliah mantuk mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, uliah ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumbuh lagi. Berindi arinya Mensia Mayuah kepatut dilalau anang muai peluang bami uliah hari perengkau guna kebisi disediakan. Anang nanti diri sakit, data ibu persa, namun status pengerai diri lalu ngami singkat berubah menuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia Mayuah, kerindut program PKB 40, tidak tahu menuju klinik pengerai indah yang anak mit limbang di Berambu Nitiah Kari Bulan sudah ditetapkan ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Hura Mayu Sama bagi diri Engau pengawak Merik Darah Ti diatur Sekena 19 bulan 7 2026 Kena hari Minggu Berangkat jam 8.30 pagi Untuk ke pukul 11.30 pagi Mbak Masjid Baitul Iman Lalu 22 bulan 7 2026 Kena hari Tegal Berangkat jam 11 pagi Untuk ke pukul 1 ngali hari Dekat diatur Mbak Gereja Anglika Saint Mark Limbang Serta 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPS MRC Limbang. Sebenarnya enggak merik darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebenarnya kimpian merik darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN Timpuh Merik Darah Pemadu Baru ianya 3 bulan hari Timpuh Merik Darah untuk lelaki Engau Indo. Penerang Tisilia tahu bertelepon dengan Ofis Tabuan Darah Hospital Limbang bernomor 085214263 lalu sambung dengan 222. Berseri Mai Kau Hari Sarawak 2026 Sembiang Merik Terima Kasih Dekau Majlis Kesyukuran Di Diatur Gerempuang Gereja-Gereja Di Sarawak SS Pampang Limbang Dekat Diatur Kena 22 Julai Kena Hari 3 Jam 9 pagi Di Gereja Anglika Saint Mark Limbang Jadi Rabang Kristian Ditesau Sama Belak Ngau Nguluk Ke Pengawak Bersembiang Terima Dan ingat 22 Julai 2026 Hari 3 Berseri Mai Ngau Hari Sarawak 2026

0: Dingami sada ari limbang dinting ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Nih Sarawak no lagu peminta antar station tiap minggu jam selesai hari ketika lemai semina di YFM Limbang.
0: Ini balap ringan semua, nak tu dulu perkara tadi kunci kare limbang berita kebukai tahun ingat bawa sadar di limbang ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta Ninyo Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri baka kita rindu ke diri impu. Biar maga terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program WFM Adi Kuciang. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai, YFM.

0: rakyat nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: Patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udahnya. Lagi ngena fake ya kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ya nyak mes kedari cara ke tahu dikenal kita tadi ngenatai ke pesan berat tahu ke pesan ke buah batang ngagai kami ba YFM. Jadi jam kita 32 minit lepas pukul 6, jadi aku ngenatai ke pesan berat tahu ke pesan ke buah batang ya ke bisik dikirim ke ngagai kami ba YFM ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke diau ba rumah mereka pasai lubuk pelaik sengan durin tatau kawan belayan buat pasien Jih Menyan Batu 13 Salim Berkibak. Kawan belayan buat rumah Gagat, rumah Jabu, rumah Kristina, rumah Joseph, rumah Lin. Kawan belayan di Macan Sengan gau kawan belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Patrick Jalin anak Madang, madah ke Patrick Jalin anak Madang dan nadai kena 19/7/2026. Jadi kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Cabu Ulu Sungai Salim laban dekat ngintu pemati niang Patrick Jalin anak Madang. Jadi niang Patrick Jalin anak Madang tu dekat dikubur ke kena 22/7/2026 bak pasai lubuk pelaiknya. Pesan ke terubah madah ke Patrick Jalin anak Madang ke dan nadai kena 19/7/2026 jalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Cabuk Ulu Sungai Salim ngau ngintu pemati niang Patrick Jalin anak Madang. Jadi niang dekat dikubur ke kena hari 3/22/7/2026. Ya, pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peninga nuju kawan belayan ke diau ba Jalai Sesko Ulu Kota, Jalai Pedanum, Jalai Wak, Jalai Manding, Kampung Belayan Bak Tebuak, Rebuah, Jalai Sugai, Entaiyah, Entabai, Jalai Ulu Marau, Kampung Belayan Bak Jalai Batang Oyak, Jalai Amut, Genegak, Jalai Oyak, Skuau, Ngau Kampung Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Hago Anak Jilap, madah ke Hago Anak Jilap, tau ke Pai Tiwak, udah nadai kena lemai hari Minggu 19/7/2026. Bermah Richard Dom anak buyang lubuk geraji pakan Serikai. Jadi niang Hago anak Jilap tau ke Pai Tiwak tau dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 21/7/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026. Jalai pesan tu tadi madah ke Hago anak Jilap tau ke Pai Tiwak ke udah nadai kena lemai hari Minggu 19/7/2026 baru mari Richard Dom anak buyang lubuk geraji pakan Serikai. Jadi niang Hago anak Jilap tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 21/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026. Ya, pesan juga ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ketuk pesan nuju ke pembelayan. Ia ke diau bak kampung Moyan Ledang Asajaya, Sampun Tebun, Kampung Belayan bak Sampun Kelili, Sampun Gerunggang, Sampun Jugo Rembus Mawang Merdang Gayam, Kampung Belayan bak Merdang Lumut Pelaik Sungai Duh Seburan, Kampung Belayan bak Batu Gung, Kampung Melaban, Kampung Belayan bak Menua Kabung, Kampung Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Kriview Anak Janel. Jadi pesan tu madah ke Kriview Anak Janel tau ke dikelala ngau nama Singgam. Udah nadai kena 20/7/2026 bak Kampung Moyan Lidang Sajaya. Lalu niang Kriview Anak Janel tu dekat dintu Balamayuh berumah niang tumpu yang nyabak Kampung Moyan Lidang Asajaya. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Natalina bak lumur 016-706-6126 016-706-6126. Ya, tadi pesan madah ke Kriview Anak Janel tahu ke dikelala guna nama Singgam ke udah nadai saya kena 20 hari bulan 7 2026 di Kampung Muyan Lidang Sajaya. Nyalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Natalina ba 016-706-6126. Nyak pesan ke bisi megak diterima kami lalu ke Siti tu. Pesan menuju kawan melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Semunjan, Temiang, Semunjan, Tebarung, dua buah rumah, kawan melayan Bajungkal, kawan melayan Badanga Padih, Kaki Wong, Bak Saka, Nyelutung, Temawai, Lubuk, Bukung, Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, kawan melayan Bak Petikal, Isu Bangat, Durik, dua buah rumah, Lidung, empat buah rumah, Buyung Pandak, Buyung Baru, Tansang, Pendurin, kawan melayan Bar Mabung, Lipat, empat buah rumah, Sebangkui, Gau Semua. Kawan melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang, ke Ngelala. Ciri anak jelingau, ciri anak jelingau, tau ke laki junggo anak gendang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, madah ke ciri anak jelingau, tau ke apa hitam. Udah nadai kena 19/7/2026, lalu niang tu. Dekat di Senggai Belamayuah kena malam hari 2/21/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3/22/7/2026. Nyalai kapan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Fendi Buyung Panjai Bangat Betung. Nyalai nyak pesan ia ke bisik diterima kami ke lemai tu ke madah ke ciri anak jelingau. Ciri anak jelingau tau ke apa hitam ke dan adai kena 19/7/2026 lalu niang tu dekat di Sengkai Balamayuh kena malam hari 2/21/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya pagi 22/7/2026. Jalai kapan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Fendi Buyung Panjai Bangat Betung. Nyak Siti pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu peninggal lalu ke Siti tu. Pesan menuju kapan melayan ke diau ba rumah Nelson Surau ngau Nancy anak lanju ba Durin kapan melayan ba Tutus Rantau Panjai Batu Bura Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyu Julau kapan melayan Bantabai Mukah Menyan Tanjung Penasuk ngau kapan melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke Imah anak Santuk madah ke Imah anak Santuk atau ke Indai John udah nadai kena 20/7/2026 jadi ni yang Imah anak Santuk atau dekat di Senggai kena malam hari 2/21/7/2026 Berumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu lalu niang dekat dikubur ke kena hari 3 22/7/2026 Bak Penam Batu Burak Sibu. Nyalainya pesan ke madah ke Imah anak Santuk Imah anak Santuk atau ke Inai John. Udah nadai kena 20/7/2026 jadi niang dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 2/21/7/2026 Berumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 Bak Penam Batu Burak Sibu. Nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai Jerome Bak Lumur 016-358-8854 016-358-8854 tau ke ngagai Joseph Bak 014-96-35-517. Nyalainya sekedari pesan ia ke bisa dikenatai ke Bak Sada Lemai kita bawa FM ke lemai tu. Sada Lemai.

lagu ke di baik Linda lemai dua peninggal ngau lagu kena umpan Jakut Nuan jadi aku ageng natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami lemai tu kalai pesan ke sekali tu nuju ke Pemelayan ke diau buat kampung Sembang Pelai ke Pemelayan buat Sungai Kurak Keranjik Atas ngau Keranjik Baru ke Pemelayan buat Rayu ke Pemelayan buat Serambai Lemanak Kampung Melayan Bak Sengkunyit, Kapulu, Ngawilik. Kampung Melayan Bak Nangga Kapu, Lubuk Kacung, Nangga Bawi, Patuh, Nangga Hukum. Tutung skim, musim skim, ngau semua Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang, ke Ngelala. Ni yang buat anak jelai, ni yang buat anak jelai. Jadi pesan tu madah ke pengawal Muin Terbalu, ni yang buat anak jelai ke dekat Diatur, kena Arinam, ke dekat Datai, 25/7/2026 pukul 9 pagi nyalai kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah luang ngana penguang kampung danau keranggas melikin balai ringin nyalainya tadi pesan nuju kapal Melayan ke diau bawa Sembang Pelai Sungai Kurak Keranjik Atas ngau Keranjik Baru Rayu Kucing kapal Melayan bawa Serembai Lemanak kapal Melayan bawa Sengkunyit Kapulu ngau Kapuilik kapal Melayan bawa Nangga Kapu Lubuk Kacung kapal Melayan bawa Nangga Bawi Patuh Ukum Ulu Tutung Skim Musim skim gau semua kapal Melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala ni yang buat anak jelai yang dipesan tu madah ke pengawal Muin Terbalu ni yang buat anak jelai ke dekat Diatur kena 25/7/2026 pukul 9.30 pagi Barumah Luang anak penguang kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin nyalai penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Tuan Rumah Luang Bak Lumur 019-868-2059 tau ke 019-868-7355 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan nuju Kampung Melayan ke Diau Barumah Nugu, Rumah Puin, Rumah Lidang, Rumah Patrick Suli, Kampung Melayan Barumah Mudam, Rumah Angge, Rumah Usin, Rumah Empari, Rumah Jimbu, Rumah Patrick Jimat, Rumah David, Rumah Manggang, Kampung Melayan Bak Rumah Moses, Nyedi Sidatuk Bak Batang Kerubung, Kampung Melayan Bak Rumah Gustin Payak, Di Ulu Roban, Kampung Melayan Bak Grand Stumbin, Batang Awiak, Rumah Dumang, Sungai Kedang, Ngau semua Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi kitanya tadi, dia pinta datai ngagai pengawal Muai Ulit lalu ngupas Senter Balu. Niang Lin Anak Kute, Muai Ulit ngau ngupas Senter Balu. Niang Lin Anak Kute, ia kedekat diatur ngena cara semiang berengkai hari pukul 7 lemai. Kena 25/7/2026 bak rumah Kucun Jabe Baruah. Nyalainya tadi pesan minta Kampung Melayan ke Ngelala Niang Lin Anak Kote.

0: tatai ngak gap ngawak muai ulit ngak ngupasan terbalu kan yang lian anak kutai kadekat diatur ngak cara sembiang berengkah hari pukul 7 lemai kena 25 bulan 7 2026. Nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngak ke rumah Kucun Jabe Baru. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Pelinga nuju kapal pelayan ke diau bawah burak, bawah celum nangga bawah batang oyak. Kapal pelayan bak paku wah skuau batang igan ngau rantau panjai. Kapal pelayan di Sibu, kapal pelayan di Bintulu, Miri, kapal pelayan di Kuching ngau semua. Kapal pelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan Tok madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak gen terbalu. Niang ya binya nak ngang tau ke Inai Ros ke dekat diatur ke nak rinam 25/7/2026 pukul 9 malam berumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak. Nyalanya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke entebalu niang binya anak ngang tau ke Inai Ros ke dekat diatur ke nak lemai hari 6/25/7/2026 pukul 9 malam berumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak. Nyalanya pesan mega ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke sitik tu. Pesan nuju kapal pelayan ke diau nang ajagau kenawit nang ngungun kenawit rantau lugai kenawit kapal pelayan di Lubuk Antu di Sibu di Bintulu, Miri, di Kuching ngau semua kapal pelayan bukai ia ke naklah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang kosmas anak segan tau ke bedum. Jadi 25/7/2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit lalu pagi 26/7/2026 lalu dekat diatur pengawak Ngetah Sulit. Nyalai kapal pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Lorong 3A Lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching. Nyalai penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Dian Jawung buat 011-250-94341. Nyalainya sekedari pesan ya ke sempat dia kenatai ke aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu lalu ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngai ke bala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu
1: sadar lemai Y FM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Tu sitip ngingat tip guna, ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, kita diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bogolai ngau kita baka kelemai to. Basa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai to. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peringah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkongsi dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut ba kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena ba menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut ba section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Ya, sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city atau ke pilihan menua ianya distrik atau ke daerah city. Sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sidak kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala hendak tau dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68. Lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua. Nyari siti daerah ngagai siti daerah. Tapi lagi buat siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pembenar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peninggal bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenar section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisik Siti kes punya buat tikas natif Court of Appeal punya Mahkamah Rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi kes tu bala peninggal punya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan ngapil dalam kes tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merhati ke section 73 adat Iban 1993 ia akan ngapil tu patut nak bempu tu meda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia akan ngapil dalam kes tu nak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nereki pindahnya nak tentu jauh hari temudak ia mampu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi boleh dilawak boleh lagi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang dipindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ati pindah. Tang pulai ke tanah memakai orang kagi tinggal. Munyi ke aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewah tanah temuda tahu ke tanah kepuangnya penyewah ya dari Ndor ya ke baru inya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya namanya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu mudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasanya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tu muda ia ketinggal bak kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua nyade adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat pet section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyakak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai ri menua Sungai Siti ngagai Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless inya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunda dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalong anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semanggang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuai Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyalo ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalong pu tang udanya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nya sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawal iki pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni ang apa empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni ang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi ti pemutus ya disebut dalam jakur putih ya. He did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pengulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu megak sampai ngagai tikas native code appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native code appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngogetah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pia mega kod mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempo responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang atau keadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tahu dempo responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tuan rumah nasad anak capi itu bisi lain mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang ti kita merati ke leka jako ke dikena ba section 73 adat Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikanya di adat Iban kita seratau mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang-undang atau ke adat ke bersangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang ngau program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpu dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Ya, jadi yang nyala kat kami baik kita mendiang ke program Rancau Tikai ke lemah itu peningan setiap program ke di Tusun Mr. Terabang Mandi lalu dikeluar ke Emerita Johnny hari YFM. Jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 7.30 lemah itu lagi terus mendiang ke berita lemah ke di tabur ke terus hari YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Selamat lemai bergulai ngau aku Melati Badi berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 20 hari bulan 7 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Air Borneo nampak sejarah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua-menua bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Company bilun kedi penggit perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway setau ke Air Borneo dah mujur nempak sejarah sebeda orang ke ngintu hari Sarawak. Lebuah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Nopeng pagi tadi. Penerbai ke terubah bilun MY5005 tu diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat daripada bilun antarabangsa Kuching kurung pukul 1.25 minit ngali hari. Premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisi depan bilunnya ke Kuala Lumpur. Dulu agerinya bilun tu bisi diberi tanda bahasa water salute bak padang bilun antarabangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke terubah sidak. Penerbai bilun terus Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur diatur dua kali sehari berlabuh hari pegila. Penerbai bilunnya nyedia ke bayar all-in tenyeng kaum cukai padang bilun ngau surcharge minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup bisnes kelas ke sekali pejalai. Berbat ngunya penumbuh company bilun Sarawak Air Borneo Airway nyandang perkara ke berguna benar dikena ngangkat ke pemanah penerbai bilun antara Sarawak ngau menua-menua kebukai. Kelimpah hari temruan ngatur penerbai bilun menua pesisir tau ke RAS penerbai bilun yang megak udah dikerembai ke ngagai menua-menua kebukai. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juhari Tun Nopeng madah ke kelimpah hari penerbai bilun terus ke Kuala Lumpur Air Borneo megak dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa sidak ke Singapura berlabuh hari 3 tu. Ia madah ke kelimpah hari pejalai kapal bawa penyangkai kapal penerbai bilun tu megak cukup guna dikena nyukung serta ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Penerbai bilun yang megak boleh merempas di besar agik ngagai pengawak tinggangkat ke ekonomi menua. Premier maksud ke Jakutuk lebuh yating lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo, Kuching Kuala Lumpur bak padang bilun antarabangsa Kuching Sari tu tadi. Perintah Sarawak merambu dikan nambah kagik bilun ATR ungkup company bilun ke dipenggit sida Air Borneo Airway dalam tahun baru tu ilak. Perkaranya tagih mengkang di kerandau ke diato nang dikena ganti bilun ke udah lama dikena kompeninya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Nopeng madah ke configuration dalam bilun ke barunya udah diasuh digagak bakar ruang bilun kelas 1. Kelimpah harinya bilun tu megak dekat ngeletak ke tambang nitiah ke patut kelebih agik kena merik penglantang ngagai balan biak ke belajar. Penerbai bilun ke baru terbisik diperambu ianya penerbai Ari Kuching ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatifnya dengan mudah ke Bala Nembiak Ari Sarawak dengan Nembiak Ari Semenanjung Pulai Mansang. Ia maksud ke Jakut Tok buat pengerami nung lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching Sari Totade. Kampung Empilah Hilir di Asa Jaya udah nyawup mengangkat ke nama Sarawak. Pengudah tumpuk peniaunya ke dipilih ngari ke Sarawak Berenggat Nasional untuk berebut ke Nugrah Desa Madani ke diatur di Jengka Pahang. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur tu nang hasil dari kerjasama pengangkun ngau tangguh pengawak tu udah diayan ke Bala Ketuai ngau urang bak tumpuk peniaunya. Ia maksud ke Jakut tu lebih berjalan nemuai bergulai ngau orang kampung Empilah Hilir. Yang ngarap ke pemujurnya boleh merik perangsang ngagai tumpuk peniau ke bukai di Sarawak ngambil ke sama ngias pemanah tumpuk peniau serta negap kagik pemansang orang Manyu.
Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 teka belabuh diatur pegila nyentuk Karim Patok dekat ngelumuk ke pemekuah industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang dari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke Bihas 2026, nyerangkum awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang buat penentang tebing Sungai Kuching di sadang dekat Gempuruk ke lebih 400 ikut penyerta. Pengawak pembentangan toilet dekat dipasuk 12 bengkah menua ngau 133 raban timandang ke produk halal buat 6 pavilion besar. Programnya diatur upis Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk, Begulai Ngau Kaunsel Islam Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman masuk kerja akut untuk buat program Selamat Pagi Sarawak ke dikeluar ke Sarawak FM pagi tadi. Berbangunnya Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Abdul Rahman Junaidi, madah ke pemayuh orang dagang di Sarawak, kebising ngau minta serta udah boleh sertifikat halal udah majak nambah. Yang madah ketuk berpun dari proses kena minta sertifikatnya tinyau majak muntang, ianya diadu kena cara online serta diumbak kenggau dokumentasi kemudah ge. Yang madah ketuk megak berduduk dari pengawak promosi ngau roadshow ke diatur bagian pemansang halal upis pengarah Islam Sarawak Jais ngau upis pemansang Islam Malaysia Jakim di Selampur Menua Sarawak. Kelimpah harinya kaunter khas kena keluar ke sertifikat halal megak. Bisa disediakan bas pemanjai timpuh orang ke ngatur Borneo International Halal Showcase 2026 ke kadiatur bawa penentang tebing Sungai Kuching belabuh hari pegila. Kaunternya dibuka ngambil kurang dagang nyamai ngulih ke penerang gau jakut lalau tiba kau ngau cara minta sertifikat halal. Upis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak sudah mujur muntan kedua tik kes orang ke nguji dekat Maik Dadah ke bungkus 1.32 juta ringgit dengan cara belalai dengan padang biluan antarabangsa Kuching. Dua ikut lelaki rakyat menua Tumpu Megak sama sudah ditangka. Direktur Upis Kastam Menua Sarawak, Datuk Nur Rizan Yahya, madah ke kedua-dua kes tu ditemu raban orang ripampang narkotik sudah sidak ke meresah biak bala penumpang kedatai dari Johor Bahru kena 9 dari bulan 7 tu kemarin. Bawa kes ke Terubah urung pukul 9.10 minit malam, sikut lelaki rakyat menua tumpu, udah ditan ke pengudah ya ke nguji dekat muai kelai lages ya, dikenang lalai ke identiti ya. Pengawak meresa udahnya lalu tertemu ke 13 bungkus teh Cina kengundan 13.2 kilogram dadah metafetamin ke dipelabak ke bungkus RM660,000. Kira 10 minit udahnya sikut agi lelaki rakyat menua tumpu udah ditan ke Tegal perkara kesebakar. 13 bungkus teh Cina kengundan 13.178 kilogram dadah metafetamin gau 83 IG pil Eramin 5 dibungkus RM660,560 megak sama udah dirampas. Seduainya dia tu sama ditangka ngambil ke dipansiak ngena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Nur Rizan Yahya maksud ke penerang tu buat gempuruk pengarah berita di Kuching. Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai Sarito tadi bisa nerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak Mayis ke Baru, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Penemuainya diatur dikena negap ke kaul antara bala tuai perintah ngau institusi adat di menua tu, nyadi ke jalai dikena ngetan serta ngemansang kadat asal orang di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad dipadu kenyadi tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak kena 13 hari bulan 7 atau tadi lalu dekat megai pengawaknya dalam penglama 3 tahun. Penemuainya megat diatur oleh berandau ke Simposium Adat Iban ke ditagak ke diatur di Sibu dalam bulan 9 tuila. Programnya dekat ngempuruk ke kira 300 sike orang temungkur bala tuai raban bangsa Iban ngau bala pengari dari agensi perintah menua. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batan berita di Baca Baru.
Air Borneo nempat sejarah penerbai bilun ke Terubah, Kuching, Kuala Lumpur dilancar ke Sari Totade. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua Bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyalakan berita kita ke Lemai Tu Peningah, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul.

0: di kesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 20 Harman 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak dekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebising ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Anak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chau, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ari urang dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit, Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrok, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun,

lagu hari Araban Tanah Berenyang ke Lemai Tu Peningat Risa Siti Lagu Megak ke masuk dalam renggat semifinal ACSJ ke 9. Jadi udah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu Siti Lagu hari Ika Nadai Agik Pengrindu di Kenam Rendang kita bawa sada lemai.

Hai, aku Airi Nyambong. Kita Dato' Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Tegulang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya semua bala peninggal kita ke malam tu ya ke bisi buku lain kau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nambahkan selamat nanti kita ningat ke tiwan dan ya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selamat mega maya dia tu jamnya tadi hari satu pukul 8 malam nur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari wifi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jimbun Tawai datang ngagai kunti YFM ngambil ke berkongsi ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan dan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita di tu Budaya yang kenuan DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari Empu tu kurs mengat sedangkan ini meruan gerai bekas lama mega nambah kenyak hati mega bersih temegah datai kita bekal ke sarito deh laban agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh jadi terima kasih lah ke WFM Iban ke agi ngemuan pengharap ke tudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak ke uliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya jadi bak leka jakuk Leman Budaya tau aku salin dari jakuk hari ramai jaku Inggeris menyebut Iban Cultural Elements kuaku. Kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisi program tau dah. Jadi penemu tekok aku nya untuk ngenak jaku ura putih nyam. Sida yang nyebut ya, indigenous knowledge deh. Penemu orang asal. Kau sedak ya ukai penemu itu di surat bala saintis. Nyak meh kedatai ke Sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
0: Iya, nasi gamatnya pengajar. Jadi munye ko nuan tadi deng luar ke program ke beketuknya tadi nang amat pengawak ke berat ditangkup laban ukainya ada sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anu pihak pengajar. Jadi bekawa engkau perkaranya aku mega ngari ke kami ri YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sani yang penemu ngake bala peninga ketua balua dia deh hanya ke bisi utai ke nak ditemu sidak ya lebuh nuan ke nerang buat sepemanjai program kita ke di keluarga kita bala Leman Budaya Bantu harap ku tanya tau beri penemu ngake sidak ya nak pengajar lalu program tahun tu peninga buat program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna jalan programnya tadi ada terus kita diterus ke kita buat tahun 2026 jadi saritunya tua begulai buat hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih Hadijah. Jadi malah pendengar semua laban program sekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau. Nyalai sebedau kita inya berkenang ke perkara ke baru, topik ke baru, Leman Budaya ke baru kena kuasai hati aku lah. Buat program tau aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga berkawal ngau lansa bekaul ngau topik tika dikenang ku tau ke dikumai ku lansa penerang bekaul ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku udah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ku kita pujaku buat radio macam-macam lah teka dia belajar. Makanya mega hari tabak tabak penemu bala peninga baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp atau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh menda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu kata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anai ban patut mai diri lalu teh ke detan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebih meninggal ke jaku puji agama nak arti rindu kita ni ngartinya bisa arti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kenyak berguna
0: dah. Iya. Au nah segi amat tu pengajar aku rindu begali ke kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih pelaba aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ninga aku tu bercakuk ke orang buat pasar dia bisi berandau engkau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang ngaki aku siko apa tu orang deh mansang yang ngaki aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ke enggak jadi ketua bula kurang ni. Aku ninga nyawa nuan nemu aku nuan ya melati badi ku ya laban aku tu suah mai ninga ke program leman budaya ban ku ya rantau seduai de pengajar namanya Jimbun Tawai ku ya jadi nya siti ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke atau ngirik bertemu kami ketua ku ya laban ni aku mentak ya pan udah berumur gitu pengajar de jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya arinya ga namanya jadi nyadi kesannya penemu mako ya nya utai ke dikenang banyak ko ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ko ya
1: terima kasih
0: ya siko peninga kita ke bertemu ngo ba pasar itu leh di Kuching itu jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den ti berarti ke pemayuh siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan udah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayuannya na pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nade kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita anggau bala peninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itu nyo pulai ngagai program leman budaya iban tua ke sekali itu pengajar aku nyo mayuah ke utai ke dekat ditanya okey nama dah lama metua tu nak bergulai bisa 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkawu ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya iban tua buat siri ke terubah sebab nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tua ngisik program tu
1: alamai tu. Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulang ngajai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu guna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bijaku dia tu uran temendiang ke program dia na. Ukai semina bala tu ke dia ada rumah panjai ta mega ke mayuh age nya bala ke pemalam sebelah lengkau kebun nak ngasai ke rempo ke kada malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya.
0: Segi
1: di pasang lama. Segi bapa pendiam berlama. Di rumah kenya men nak ngetu nak semalam-malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelia hari maya tu dah mesejana dengan semua ngagai mesejantan ngeluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nak ngira lah kaya sama bulat bijaku ke pesaka bangsa jadi didinga kemaga-maga nada kala nak ninga segi didinga belama-lama rindu ninga utai kadi keluar kenya meh kebuah ninga kaya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu biasa dua bengkah ke dia rintai ke aku ditok ke buah tua milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak di keluar ngelamat tu. Kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Mm-hmm. Sekedar perkaranya tadi ke disebut mayanya balak berguna, lalu nanti tua ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik dekat bertanya dengan
0: Facebook
1: ke, nada salah ke nanya nanti tanya boleh sawat aku, sawat aku megah nanti nak lah kak pendak nanti ngegak sawat ya bak, di luar din nyadi. Lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ia kada keluar nang kan tahu nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ni pun sebab sampai ke dia tahu artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 lah artinya jangka hati aku balap ninga pun sigit semampai dekat mendiang ke nama perkara baru ke ada de baik sanuknya bahawa namanya pendiang ke kita tahu ke bagi ngau kita tentu bukannya rundian sedang hanya nyak meh gaya bisik durite dia kena ngisi program leman berdaya ke dalam tahun 2026 tahu.
0: Jadi nanti bukannya tu pengajar awak kena masa jam tuan jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuan yang tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tuan sekali tu ne.
1: Kalau nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi nanti nuan ngasai ke bisi utai tahu tanya agak
0: sama enggak ngau peninga
1: terang enggak ti bala peninga bisi utai kat tanya
0: iya
1: tanya enggak jadi bala peninga semua ti, serta di bahasa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah ada kunci ke ngau bala peninga ngelala lama tahu hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri satu ngagai siri ke 2041 tahun 2025 dekat ku kenal dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito ku dulu dekat madah ke julu ati tipe madu berguna ke buah ku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utai ti nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngegak jalan nempak iban menyana jadi nanti ti ngena jakub melayunya mame individu sempurna aku sedar tau ka raban bangsa iban menyana jadi nyak tuju ti pemadu besai besai benda tuju artinya tam bekeni kau jalai ni gaya arti iban menyana jengka ku bala peninga keninga tu atau tadi
0: lalu aku
1: nyebut tu segi mayuh mat nanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi baka kedepada kita bak regang orang ke megai pengharap miskin dah ya bisi empat itik tau ke karakter tau ke perangai empat itik bangsa perangai itik de pegai kita basari-sari selagi kita megainya basari-sari kita segi nyadi mensiam nyana nyadi iban nyana kita de kerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalai kita segi de kerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia tik bisik di megai berpegai bak prinsip integriti. Erti di tu leka jaku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serba erti ke depada-pada akunya bisik orang nyalin ke nyak ngumaya pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegap runding tau ke pengerentang penemu ngak mayuh pengawaknya. Jadi inti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenang ke pasal ti orang asok kita ngerja pengawak.
0: Mm-hmm.
1: Kita ngerja pengawak ngawak hati ti lurus.
0: Oh.
1: Ngawak ti lurus hati ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja. Nyak oh. kerja kita. Nyak tidak sah pindai kerja kita. Nyak main kerja kita.
0: Yeah.
1: Nak nang limpang ke diri.
0: Yeah.
1: Nang nesat ke diri. Erti nyak tadi. Mek kemandian. Nanti kita. Lain utai di kerja. Salah munyi jakuk tadi ya. Limpang hari batang perkara tidak tahu ni kita ada integriti kita.
0: Oh, lain terdasuh.
1: Tiga jam datang pukul 9 korang pukul 8 korang nggak bawa WFM, nuan lagi. Abis itu program, leman beriban korang punya datang pukul 8:30.
0: Terbasau setengah jam.
1: Jam terbasau. Nada integriti ya korte ya. Ante, makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah, tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawak tidak kerja kita. Kita semua ingat ke hanang becipiang ngos barang orang.
0: Iya.
1: Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kerjaku adil. Jadi aku nak nemu nyalian ngagai ban ko ku nama uter rentang riti nada lilih lah.
0: Iya. Nanti sama air, rata aku
1: kita. Sama ya. Rata. Nanti air dengkak kita bawa pingai. Nanti pingainya rentang.
0: Aau.
1: Penuh milele ya nak melap.
0: Aau.
1: Naya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Naya. Naya. Dia nak riti tak ku mai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan ngigak lebih ya. Tahu gak nanya ba Google bisik me Google madah nama arti integriti kata tiada ku akunya siti agai yanya resilience ku ya iban kemenyana mensia kemenyana ia mesti bisik perangai resilience jadi lekaja ku resilient tu yanya bekawal ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
0: pengetan kita
1: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal entik semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal terkena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke ya, anak iban kemnyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English yang nyebut dia empati ko kita berpengasih berpenyino dekat kira dekat ibu nemu ngambil hati orang jadi penemu kebekenyat nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten bak bak pan bonyo kita mendaknya dia ada nyebut tu guang urai nada ibu ngante orang ke ngasuh meh nanti kita sempat kengkak ke oleh japai japai kita simpan dalam plus dia buai kita buat tempat tempat tu tau ke uras ke tempo anak muai sebarang nur nyak pun tau masuk dalam kita te ibu kita te kiru apa ya meda orang tu sah
0: tolong
1: tu dah ini tuai benar mereka niki bat tu dah bertungkat nama penyalah nuan nulung ya ada
0: oh, ya.
1: Tau kebisik orang kusil kak buka pintu ya nada daya lebih jari penuh sama gautai
0: oh,
1: nama nyalah nuan buka ke pintu tak kebukanya ke empati dah
0: ya.
1: Ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa
0: bisik kira penunggu. Bisik penyiruk kurang
1: nah, penyiruk lalu keempatnya humility English nyebutnya humility jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible tu mesti kita sebut ke bak tik kita nemu ngegar rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk di tempat di atas din engkau tempatnya engkau dikalau ngagi orang kaya berpengkap selesai
0: yeah.
1: Yang mana kita ngenduh ke diri dulu ba sebarang tempat dulu dah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk.
1: Artinya dini alai kita kita segi dikerinduk kurang tik kita mai hati baru baka orang ramanya meh nai bang mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini alai kita jalan tik kita sempai ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bergulang kita.
0: Oh, sehingga orang-orang ke dia bahasa ke orang bergulang.
1: Tak orang bahasa kita. Orang pun rindu bergulang kita.
0: Yeah.
1: Jadi, nya balap ni penyai mainyo. penerang aku bertanya, kak, tang bisa erti ke maku merek ya penyai? Lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang.
0: Oh.
1: Yang main. Nih buah gig kita mendiang ke program tu.
0: Oh.
1: Nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nempak Raban Bansai Iban Menyana atau ke Rempak Nempak Perangai Anak Iban Menyana.
0: Mm-hmm.
1: Jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu. Oh. Kalau jalan nempaknya cukup main wah. Ianya hari ajar apa inai, hari ajar hari insera, hari ajar hari semua utai kita sebut dalam insera, dalam leka kana, dalam leka sampi, semua nyak bisi disebut berkeni ke jalan kita patut mai diri rinduk boleh jalan ngau pengen diri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu tiap-tiap ikut orang dia dalam siti rumah panjai megai perangai tiba kenya. Rumah panjai nya dekat Likun no diau. Semua orang ke diau dia tentu gagah hati, tentu rindu hati. Jadi nyu agi ngerampit ngau tujuhnya tadi gitu, ya.
0: Au, mana ke penerangnya pengajar kena muka rundiang kita ai. Au, lama kadang-kadang tua tu tadi terunda-runda engau utai ke sebut kita pemansang ke mayari tu. Nyu nyentuk ke tuanya nak ingat ke empat itik. Sebut kita asal semua tanya ya, ulah kita siko-siko kena tempat kita
1: mbu. Bisa gurang nyebutnya pugok lah.
0: Ya, pugok.
1: Pugok penemu ngerti patut dikingat, patut dia baik. Nyala lupa medak orang ngesan maik cross bak tubuh ya atau ke regang bak depedak kita. Anang jampat seminak madah kayanya ketegal simbol ya orang Kristian. Laban kebuah namanya Jesus ada namanya dirgang orang kelia. Engka ya maik empat itik. Perangai tu
0: pugo,
1: dia suruh dia ingat ke kita. Ya. Lagi mulai kiak baru kata tu anak tua. Okey, balai peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita. Jadi batang kenang kita keterubah ya tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak punya program keterubah
0: ya.
1: Nya aku ngau tua ngau DJ Edwin nya keterubah ya. Mereka ngau gay kunti gitu ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau. Nya keterubah ya maya nya kelia. Jadi lebih maya nya tentu mah ku madah ke bidang kara tika dikenang bak program tau
0: lah.
1: Cukup luas, cukup manyuah. Nya lemar benda dipilih deh. Ya udah nya aku lalu madah ke tuju ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jakut ti panda ama. Tuju program tau
0: coba
1: berpenang sambil berbagi penemu.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu lalu ke nambah kenya program tu moga dia keluar ke dia kena nyungka penemu dia kena nampak Iban Menyana bakal kada
0: sebut
1: kenang
0: tadi.
1: Aku nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin dia nyabak ke nombor dua kemarin kita lalu dia baik kumungkal program baru perkara baru ianya berandau ke pasal utai ke nama pentip mali dalam penghidup kita. Laban mayuh benda perkaranya tak kadang-kadang bisiknya di penanggul gak bisik jadi penekul jadi pengeribat bisik sekedaknya madah ke nak ukai patut disebut depadah ke jadi pengeribat nyatik sebagai hari cara kita mai diri. Nak patut kita nadai penting pemali. Tak ni macam bangsa segi bisik ya penting pemali. Macam-macam lah. Lalu kebuah yang mali mungkin tentu bisik.
0: Nama kebuah nadai, yang mali.
1: Nadai orang ti nadai penting pemali. Nak patut dia tak tahu nyebut nama apa inai sepenekat hati. Nama tua penekat hati. Semuanya utai nak utai utai mali mangkat masuk dalam raban utai rekomai mali. Jadi nama arti penting pemali, nama arti pemali rama, nama arti utai rekomai pemali berat. Udahnya kita medah pemali ikut kita nya anggap hati tau ke perception anggap perundingan kita laban utai nya perkara nya pak tik ngena jaku Inggerisnya main sidang ngena lah jaku subjektif ya. Pemali bak nuan nak semestinya pemali baku ya kerti tak kembali subjektif. Sebenarnya kita berkenaan ke pasal berkeni jalai penting pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mainnya. Lalu sebenarnya kena ngermai ke programnya kemari bak programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkah pemali, pemali rumah yang kau pemali kan dititih ke balai bandia di rumah lah. Pemali ramah tu tadi selalu kena kita nagang, kena kita ngajar bala anak ngerjap ngawak mali nensuang malam hari. Mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan tropitan. Nah ada orang nunggu kita buat pemali ramah. Tanti makan wana mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah. Atau rumah lalu nunggu naknya kembali mali berat. Mali berat bisa orang nunggu, bisa orang anu. Bisa orang nak berjerak kita. Tiap mali ramah ia semina kena ngajar, kena ngadu ke lalau penghidup deh.
0: Lebih lagi kena kita ngajar balana
1: menyana. Makan tebu maya lemai hari. Mali ya kok. Macam-macam lah mali pendidikan saya buat lah. Mali para inai mengkujak macam-macam.
0: Kena kuat ke?
1: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemai hari minta kusik ketemu. Kena tentu lemai hari tentu. Duku tajam, nangi ketele ya. Tapi inai kiro baru dia turun tentu. Nak betul perangai tu kena, nak betul pengawal tu kena. Jadi pas tentang ngermai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program itu dulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak tentang penemu tim adah ke utai nemunya dia betul nak tunak kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal iban artinya utainya nemu nyadi betul nak tunda kena kuakula. Contoh tiap pengabih muda datang kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung kuyas kita dia mali anak pakainya ilat sida jelur bapak dia balas sida kerak nyumbuh nunda nuan kau inik kita makanya mali betul nak tunda pakainya mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang bak umai nersak dana umai orang nyak pun
0: ndak tahu
1: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kebuah kita makan di jalan ngeh ke jelu nunak kita kau ke bisa kebuah makan ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebon nerangkap mali abai ban macam utai tip kita percaya kau tak nemu nyadi betul nak tunda. Bapak pengen berumah. Lebih ngentak ke rumah baru. Ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung. Ambil utai celap. Baka, bat sekedar orang. Buah yangat, buah pilau. Bat sekedar orang. Batak pisang. Kedaknya ngambil muman. Bisa utai tumbuh rekomai muman. Diri ke bat tiap bumbung. Semuanya nengah. Penemu utai nemu nyadi betul nak tunda. Erti ya. Nanti muman da gemar ke kita betia bumbung. Nanti ribut muput ke rumah kita. Rumah kita nak mudah tumang. Bakal muman ke borau urat ba, selpak batu. Tejak ditujuk air. Ya nak terbabak. Semina biar ya cundung dulu tang lebuh air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh. Kenya mega bekal pisang kita celap ngambil ke penghidup kita tahu celap denap dia baru mau panjai. Jadi nyak hari penemu tadi nemu nyadi bertundak tundak dalam penghidup kita bisa tenang mayanya kemari. Program keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali ti nyadi nitih ke pengarap lama hanya di maya macam macam utai kenang mayanya ya kena nitih ke dunia ba macam macam lah pengarap lama kini kita ke de kenang mayanya deh udahnya ba program kelima agi nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tau berkenang ke pemali ti dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah. Ambil ke mana bisa orang Mali mengenuh
0: bayar.
1: Leban ya. Gai udah kalah ada tolong bayar kini. Bisa orang Mali mulu muno sawah. Bisa orang Mali nanam genu. Mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duiku ke dikagai munsuh. Lebuh maya seduai mantuan diumai. Dia ketegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyerangkap herba. Dia munsuh nak tertemu ke seruai. Lalu malam hari nyak seruai mimpi madah ke yak ngelalai ke seruai hari munsuh nyak bunsu antu genuaknya tadi. Genuak tau ke labo deh. Nyak lebreng kari nyak seruai nak tau masau nak tau nanam. Genuak sih dah sembilia. Jadi bisa mengga orang malik kijang, malik rusak. Tapi semuanya tadi orang kemilik kijang kadang tersat selama lama. Namanya merinsak media dalam babas. Udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua. Jadi ketegalnya ya si turun ya lu malik, malik kijang. Nya bisa dikenal dalam tentang programnya subak pun mu sekali ke bala peningannya agi ingat tak ke bisa ninga ke programnya. Udinya program ke-6 subah dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024. Aku berengkah nerang ke pasal pemali berat. Hanya ditentulah pemali berat tadi. Ti orang langgar pemali berat. Ya, sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang ke mayanya subah berkenang ke semua penerang dikenang mayanya. Berpelasar ke pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali, cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan nak darah lah ngena genselan ngak putih ke nama kerja semangat bisa diterang ke mayanya. Jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal pemali tinjadi ketika pengarah ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengawak berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih banyak pengawak perkara itu mesti di
0: terang.
1: Kenang lalu berkenya mega bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia di rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyo pindah ngagak rumah baru. Jadi bak program ke-9 lagi bengkak menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke pak pengawak bumi bertahun ngau mayuh macam pemali ramah lah bumiannya. Bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bumi bertahun ngau pengawak belaki bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena kuaku di tu tajaknya utai kenyadin yang langgar undang-undang perintah ambil ke mana orangnya tadi luka ketegal di pangkat peti. Jadinya undang-undang sivil atau ke undang-undang perintah lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan peti. Nanti orang ke bisik kena pangkat peti ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis, leban perintah sikit nagang kita ngetan petai. Tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke pesalahnya tadi mesti dia keselan ke mesti dia bunuh ke babi nada perintah nggak so kita bunuh babi tak kita ke mengiselan ya leban bak pengharap kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara lalu bak perintah yang ngena adat hukum artinya denda kita pak tahu ganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya ke berubat atau kenyanya bak hukum perintah tambah iban kita lebih berguna ke kaul kita ngop tara nyalai kita semua teh kenyadinya nguji kita nguji nabar kaya ngena jalai
0: geselan kaya
1: bergeselan kemayar itu tentu mega kita nyubisik pengharap baru sembiah mega kita nya nitih ke cara kita siku-siku nitih ke cara orang buat menua sesemengka jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak program ke nomor 11 subak kita berkenan ke pasal pemali penam jadi apanya ikat penerang aku bertanya tak labanya berterang nerang kau tak kenyadi berkini ku jalai bak mali penam berkini atur berkini cara nama kau tak patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku apa aku bisa penebak mindah ke semangat bujang berani nama penam kubur bujang berani kemati dan melayar subak aku putih benar mengau orang yang dia aku tak patut kena
0: bisa penelebak dia
1: bisa penelebak banyak ceritanya bukannya mengamindah ke penam di sekayu menua Sarawak tu ia ke bisa kena pansak jalai Pan Bonio labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Bonio terus ke pengawak nungkur tanah ke bisa terpansak ke penam orang jadi mayuh benar ngau mantau mesia mayuh ambak tentang aturnya meh ngarana orang kulu kilek di sekayup no Sarawak subak mainnya jadi lebannya berpelak belalau ke penlebat direknya mai maka aku cerita
0: au lebe kalak
1: buah mansa
0: au kalak gasai ke kau mansiaknya mega gerejanya ne
1: udahnya ba program ke 12 subak aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat dinya lu berkenang ke pasal utai ke aku mai jaku main ngau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua utai ngerindok kati baik kenya entelah baik kenya bedungai melandai berenuang berganu aku mai mai asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ia kejakup mayannya nak berguna ke kita menyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau orang ke belagu ia ada sebut pihak ajak dah tapi kemudian bakal sampai ke atau ke kejakup tanya Indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakal orang ke berenuang ti orang berenuang mayu anda wo ya ti orang ke pesangai orang ke pantun mayu ayah ya orang ke Brahman makanya jadi nyak beda aja ku main kau leka main udah nyaba ke 13 kita berenau ke gunang kau guna jakup main kalau kau main tadi tiap itik sidaknya bisik guna maka ambil ke bandi yang ke bisik disebut mayanya bakal pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak kedatai ngagam no orang tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit bakal pupuk nyalang tu tadi memang kenyalang ukir ngambil ke nyadian nyadian tu nolong kita ngalah ke munsuh kita beka tema tapang orang nyebut tema tapang lebong bayang saya dia nikit manjik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat siti ricara sidak madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ke tukar balai ban tukar berguna ke labrit manjiknya lalu anak Biar tapan juga nak nyaga penglikun sida. Lalu sida ya likun nak mudah labuh ada pucuk tapan.
0: Oh.
1: Nambah kenyak bisik berlansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah. Ianya pasal sabak ngenang pasal nganyung pejalai semangat nuju menua sebayan din.
0: Yeah.
1: Laban ti hari semua muat tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemamang ianya dunia lemamang dunia manang ngau dunia urat tenyabak lalu dan nerang ke ngau dalam buat tentang dunia lemamang tang bedaun nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat tenyabak jadi jangka asal saya sepi aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti berkabalap dengan ngasai kenyak kat dengar kenyak boleh agak aku
0: keluar kenyak
1: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa agak tak bisa teka tanya dengan nama bisa bisa respon agak. Bisa
0: sida tu bayu bayu ba, Facebook tu pengajar deh tanya seminar laban tu kepun ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga kenyak mu teku sida deh laban bertahun tu tai bisa tanya ya jago perangsang
1: okey tindak ya tapi ya awak ke kita terus kau ngau nak kuliah engka engka sidak bis dulah kerundiang lagi
0: tahu kenanya bisa
1: kita disebut kita di tau kau kanya bisa ngaruh ati sidak dah ba 14 mari age ma nyambung ke dulu bas tanya suba aku nerang kerti utai rekumai wa utai ke rekumai denjang utai ke rekumai tema jalung ba program ke 15 suba ditu aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekemain dari kumai ganu, jawang, tuak tunggu, pantun, ramban, pelandai, mesra kana, wa anak mit, lagu anak mit, habis itu kenang mainnya. Kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak kenang pasal jaku main asal mainnya dah. Suba ada kenang mainnya suba nama tujuh ngau guna sampi nama bidang ngau lu tekel kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam tekel bisik de kenang mainnya nyau tekel kenang dah bak siri ke 17 suba aku berkenang ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka ujuk arti ngetuju orang bergeliga jakut nanya indo jejulu ngau jakut main nemit kebisir kenamainya dah adanya idu tu lain nya lain dah ke deh siri ke 18 subak kita berkenal kami macam main asaiban gagik penerang bak sekedak jakuk main megak baka jakuk mata kelakar jakuk mata kelakar tu bisik dia dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jakuk nan ke kuta ngomuka kuta jakuk nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil induk jakuk nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jakuk melalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang dah tai bak orang tengah minum jakuk sada buah ngaun telah leke jakuk sada buah tu disebut itu hanya ada kena ganti leke jakuk ngek Melayu ngek English poem aku sida jadi ngek Melayu puisi jadi ngek ketiban pedih mah kang igaknya disebut pelanai ngai ke nyanyi leke ada belagu
0: ngendak sada buahnya
1: nak leke jakuk ya kena dia tu mayu hage ka orang terima laki jaku sada buah kan jadinya ku sida ga jadi mayu bala bakiah ka arindo ke jaku iban tadi nyumupu anaknya ka kena sida nyebut utai ke kumbai
0: maka puisi
1: puisi Melayu kumbai puisi deh orangnya basiri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap
0: ya.
1: Dari penyai penerang pesentanya. Lebih maya penerangnya kemarin aku menak bisik ngagak posta nerang ke pejalai lah ke pengap. Jadi penyai

0: dia temu ba perkara ti udah kala disebut ba al-khatimah.
1: Au.
0: Adanya ba siri ke-28 berkenan ke pasal nyukat datang ba ngepan. Untuk kena pasal ngepan.
1: Au.
0: Mainnya sebab. Siri 28 tu 24 bulan Mac. Adanya ba siri 29 agak kena pasal ngepan asal liban ditih ke kategori ngepan ditih ke utai terkena ngagak ngepan jadi lebih banyak nyamai mah lebih penerang terkagak kumpul bisa agak nulis sikit buk pasal ngepan asal liban jadi nyamai dan terang lebih banyak bisa tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisa nora bersandian
1: tahu.
0: Basiri ketika puluh subah agik kan pasal ngepan tang ngepan dini doang kena ngepan nama ngepan tidak kena bapala ngepan tidak kena ngias reku ngepan tidak kena nudung tubuh ngepan tidak kena ngias jari kalau ngepan tidak kena ngias
1: kaki
0: kaki jadi nyak cara aku lah bisa orang buka yang bisa cara ya buka lebih maya berkenan ke pasal ngepan nyaku ngambil kenyamain okey jakuk pasal pala kita lu meda oh, nama otak ke selalu kena bak pala ente ya indau tentulah
1: sugu
0: dia lebih yang anta sugu tinggi hanya di kenyaman bak bak pendiang tu dah tuai tentu bisi ante yang teh kenyaman lah. Udahnya ba ke 31 sebab kita berkenan ke mayuh macam bangsa gawai ti dintu balai ban sebedau sidak ya nintu gawai daya. Mayanya. Jadi mayuh macam bangsa gawai lalu aku mega ba mayanya. Bisik ni aku namanya tadi ba nerang ke macam-macam utai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngentu gawai mainnya lah beka bak 31
1: tadi
0: contoh contoh gawai kenyalang gawai kelingkang utai ke kumbai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam jam tak tentu mengenai cukup tak meh penderangnya cukup lenak mainnya tang bisa dikenang dikenak muka rundiang ngambil ke bala peninga lembong maya sudah beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engka engka ya tau muka nyambung ngermai ke perkara ti udah beranau ke ba program tau dah laban ba penemu aku budaya tu ti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak nak diingat kaje dah.
1: Yeah.
0: Yes. Sorry.
1: Au, nyau batu sun ke 32
0: nak. Ketika berdoa subah kita bercerita ke pasal 7 ngintu ke daya. Mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh ke daya
1: penumbuh tujuh
0: jalan umbuh lah tujuh ya lah tambah program ke 33 sebab aku tu berkenan ke pasal cara iban ngintu ke daya bak menua saya sepengka nitih ke kenang aki ini kita sebab nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal lah gawai daya subah nyak meh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bekenya lah kena berengkarnya ke orang bepun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai. Jadi ya tenda tentu kak nyebutnya ranyai, ngomainya kayu gawai. Leban ranyai ke namanya utai tumbuh di menos bayan. Kau tidak dapat tu dikena kita buat gawai daya. Nyak maya kita patut perami. Mana git sebut kayu gawai.

0: yang di Nitya Kemenua sisitik sampai ke sana itu pedak aku lah namanya agi nak nak lu nade bisi
1: standard
0: penetap
1: ya? Oh.
0: Nade penetap
1: oh.
0: Agi mayo orang tengenak lagi jaku orang nyai
1: yeah.
0: Lalu agi bisi mengga orang tengenak lagi jaku kayu kayu gawai lah
1: oh. Ya belak tau kena nih pengajar
0: nade wah kena di ruang pecarut carut putih mungkinnya kayak belak tau ya ada kena lah ya pemadu berguna yang tadi tujuh kita yang kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandik di rempu berjaku ngerintai ke jaku memangnya tujuh ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anak aja carut
1: iya
0: udahnya kita bak ketika pelompat sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat di Banti udah kalah depan siak ianya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bahwa belalau ke pansia ti udah kalah depan jalai ba pelilian menua lebantu lah jadi mayanya sebab jadi leban aku pun tak berjalan ke ngau mansia ngau ngau nulis pasalnya nyamai maku nerang kini
1: yeah.
0: Leban hari pun hari hari pun sampai ke penghabis pengawaknya di kerja sebuah nah ya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu pengawak terkumai nganjuan selantikai sampai ke mayanya nsara pasal pun pun ya nama kebuah pengawak selantikainya di kerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisik dicerita kemayanya.
1: Oh.
0: Udah nyabak ke 33 subaknya. Cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak nganjuan seladikai. Jadi ya undak suntuk jam aku ngelansak sekejap ya.
1: Oh.
0: 36 tu macam utai tumbuh ke bisik erti sembulik dalam penghidup kita. Ada ya 37 macam mutai tumbuh tanah-tanah bukai tibisi erti bersilup dalam pengharap kita 38 berkenyak gak utai ke bersilup bersilup erti 39 aku nyerita ke pasal pun penatai semasa buluh tin ada miang ni teh akan serah teh dia rekod aku maya aku ke agi kerja menya udah ya basir ke 7 40 aku maik kita hanya berandau aku teka lebih berat lagi ianya pasal arti diri sebilik ianya iban values ke sebenarnya tang pas tentang tau kemarin hal pasal iban family value ke daripada tau ke randau pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik iban ke asal pengawal kawal apa inai ngwana kawal antara diri menyade lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 kemari kita berkenan ke kawal antara laki ngau bini kawal ngau kaban ke seramau ngau kawal antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari banyak ke ya tekenya 41 kali
1: kita okey, nak gantuan pergi ke penemunya, nak pengajar. Lepas tiap siri je tadi, utainya ukai, utai ke sama. Jadi, utainya ukai tersebut pihak je, tak berguna ke pansi, ya? Nak pihak, ya?
0: Berguna ke pansi. Satu, lepas ti utainya udah pansi ke radio. Orang ke bala anak tu akan belajar bak sekolah tu. Ngasai kenya. Utai ti amat, banyak. Kok sidak, ya?
1: Ya.
0: Nyalai, jadi nama. Sekarang kadang, mayu lagi utai ke pansi aku sebut aku di tahu enya pelalau ke pansi orang bukai maka tak aku bisa nyebut tidak ukai penemu aku
1: iya
0: ada salah orang ke nora ke pansi penyalahnya ukai aku tengah gak laban aku nak menemu tak nyadi dulu kelihat
1: iya kita nitih ke cerita orang
0: cerita.
1: Jadi ujung tu pekajar bawa penemu jakut nuan
0: Benda jago nan tentu nyak megaya utek nyadi dah kenang semarit dalam tibuah 2 tahun untuk kemari jadi batau 2026 tidak ngarap ke derempu agi gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal mayuh bidah-bidah baru tak ke tupik-tupik baru kepatut kerandau ke kita lalu bala aku mega merik peluang ngegabala peninga tau mega sidak ya madah ngebak Facebook.
1: Mm-mm.
0: Ngasah aku topik ni te de kreuk ke sida awak ke aku ngiga mansi apa sap karanya lalu ngeluar ke ba program tau. Tau aku buka ke tahun 2006 nya.
1: Yeah. Kamu tau. Au manahnya pengajar deh. Jadi bala peninggal kita ba luar dia nyaga sebedau tu na pengajar tak ninga kaja anuan nerang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh. Tang ba tahun 2026 tu pengajar udah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu na pengajar nadai salah kita entar yang datai ke sadang penemu kita ba Facebook YFM tau ke ngagai namanya tadi WhatsApp Konti, buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai aku kumpul kini pantau pengajaran laban ya Siti ada cara muka kena kita yang nyawa ke kita yang uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: aku nolong ya. Mansiak
1: ngegak ke kita udah nyak sama berkongsi okay, terima kasih pengajar Nuan udah ngelimpang ke dirimpu bergulai dengan kita iba, program Luman Budaya Iban kita iba tusun ke terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati bergigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita iba tusun-tusun dangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedar dari siri ke terubah siri ke terubah gagai 41 2 tahun dia ke udah hanya mengutai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenal buat program Luman Budaya Iban. Jadi sekali lagi terima kasih ya. Jadi bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Kita YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lantang asa etik kita tipsi orang nyawa.

Rimeh, terima kasih ya ngagai urang ke urang mantu kita tajapan nyawa semenala kajaku tak bertia cukup say ngagai sedak dan terima kasih ngagai kita lambat terus menjaga

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sari itu 20 Harapan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuanya laban dekat bawam ke pengawak numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan Temenggung juga anak bareng Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyadi itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke Perintah Derimpu bak sebuah menua kedekat nyadi sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake jakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari doluk menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: YFM, Segulai Sejalai.

Sulu dirampas orang, lagu ke dibalu Lukas Kasidi Peninga, lagu dikena kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Malam hari 1, serito 20 hari bulan 7, 2026. Selamat malam Peninga. Ngarap ke kita semua gerai serta lantang agam malam tu ya. Jadi nuju kita ya ke benung belelak barumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama belak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Pemegang ngagi kita nyangkanya benung gawa jam ke dia tu. Nyangkanya shift malam kini. Ngarap ke terus rancang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ya bergulai ngaku Imerda Johnny tau ke mel ke malam tu ba awak pemerindang malam. Merindang kita ngau lagu-lagu di kerinduk ke kita malam tu Peninga serta berkunci ngau kita sekedar info tau ke berita ke bisik nyadi di menua kita ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita tau ke kita ya ke baru pulai gawak jam ke dia tu pulai gawak shift lemai tadi kini ngarap ke berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat ba ndo ya ke dituju kita. Okey, jadi tu sempo program kita ungkup ya ke malam tu Peninga. Ba jam keterubah tu aku berkunci dengan kita sekedar berita-berita ngau mega merenang kita ngau lagu-lagu ba jam kedua lagi pukul 10 malam dia ndo kami nabu ke berita malam Ari Konti YFM Bandi Kucing nangkan kenya ba jam kita ke penundi lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu retro 15 ya Siti program tadi keluar ke Ken Michael dari YFM Iban di Kuching. Makanya mai tusung program kita ungkup ya ke malam tu Peninga nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita bergulai dengan kami YFM frekuensi kami di Bandar Raya Kuching 101.3 FM. Tu lagu ke Dibai Stella Philip Mulut Ketawa Hati Merinsa YFM Segulai Sejalai.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau setelah kita sampai datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serabaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu merik peluang agar nenggak di kandang monopesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngigak peluang gawa. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengemlian, ngambil penerang, ngegara bandar miak, setengah tangkus, engkau peluang gawa kuli ditanggup sidak, cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah milih karya, takkan batang pengawak kita

0: sebagai Karnival Belia Selangau 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan, Bat Dewan, serta guna Selangau.
1: Info Activity Wise.

Fly High tetap sayau merenang kita semua bawa awak pemerintah malam ke malam tu peningai ya. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita pengerami nyeruma hari Sarawak 2026 ya ke diatur di Sibu. Perengkah hari Sari tu 20 hari bulan nyentuh ke 22 hari bulan 7 tu ila ba dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu ya. Jadi sekedar program ke bisi diatur maya tu ianya majlis kesyukuran ke diatur Sari tu tadi peninga bisi magak program Unity Walk pengawak pemandang hari Sarawak pengawak begempuru besai hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Nyak tadi sekedar program ya ke bisi dia tu nyerumba ngintu hari Sarawak 2026 peninga ya ke bisi dia tu di Sibu. Jadi berserimai ngau hari Sarawak tu peninga ya. Company bilun ke dipenggi perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway tau ke Air Borneo udah mojo nempak sejarah sebeda orang ke ngintu hari Sarawak lebuah penerbai bilun ke Terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Sarito tadi ya. Jadi penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg pagi tadi lalu penerbai ke Terubah bilun MY5005 diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat hari pada bilun antara bangsa Kuching urung ya pukul 1.25 minit ngali hari tu tadi ya. Jadi Premier

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru. 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.

Pertama malam dia tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny bawa berita malam hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Sektor dagang temuai perubat Sarawak disadang dekat terus ngerembai ngejampat hasil risukung serta atur penyambung ke bisi disedia ke servis penerbai bilun baru Air Borneo. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah negeri itu dia tu ngembuan penyampau hospital ngati Kediri di Majak Nambah serta dekat numbuh kepalan perubah riman di Modern. Nyak mai potensi mata mayu hagi pesakit ari menua luar datai berubat di negeri itu. Air Borneo dikarap nyadi pengerandang besar dalam nyungka sektor dagang temuai perubat Sarawak dengan cara ngemuntang ke pemindah pejalai pesakit bayaknya ari dalam tau ke menua luar didatai nguliah ke servis perubat di negeri itu. Ia mansut ke jakunya sehari itu tadi lebuh berjadi ke pengawak ngelancar ke penerbai ke Cerubah Air Borneo pansut dari Sarawak pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawak pemandang halau antarabangsa Borneo Bihas 2026 beri peluang bagi orang dagang Sarawak ngemasuk market industri halau antarabangsa. Penyandang penemu dagang Miet ngau jalan pemesai PKS ungkup upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau pemeranak pukuk Sarawak Datuk Seri Muhammad Narudin Majais Madah Bihas ngada ke pengawak dagang antara orang dagang menua tu ngau pembeli industri halal, pemeranak pukuk ngau pemekuh industri halal ari dalam ngau menua luar. Nyamaga muka jalai kerjasama ngau rabat industri ari Brunei, Sabah ngau Kalimantan dalam ngemansang ke produk halal. Bihas ukai seminat fokus ngagai pemakai ngau airup halal tamaga muka sektor bakal kosmetik, dagang temuai, teknologi berga tinggi dalam market dunia. Penyerta ari pemekuah industri ari Singapura, Semenanjung Malaysia ngau Thailand megamri peluang bagi orang dagang menua tu mansiak teknologi baru serta cara ngeluar ke Asia terlebih moden. Datuk Seri Narudin mansut ke Jakutu Bak Kuching. Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS mantai kesukung penuh ngagai inisiatif strategik tinggembuan tuju ngedegap ke pengawak ngajar ngau belajar matematik dalam jaku English bak sekolah di serata negeri. Perkaranya dipadah ke Direktur Ya Omar Mahli berindia hari penemuai Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansam bakat Sarawak Dr. Anwar Rapai di Kuching. Kok ya, ranaunya ngemerat ketiga inisiatif besar, ianya berjalai ke pelajar matematik di efektif dalam jaku English, di nguna pedagogi Singapura, ngau pengawak ngada ke Buptex Digital Interaktif ungkup nembiak tahun 4 ngagai tahun 6. Kelimpah harinya inisiatifnya nyangkau menyedia ke modul insentif ngabub latih insentif dikana nyukung pengawak berjalai ke Upholding Dual Language Program UPDLP. Ia madah ke atur tu berguna amat dikana ngenegap ke pengawak pedagogi raban pengajar serta ngangkat ke pengelandiak nembiak bak konsep matematik ngau jaku English setipak ngau gaya pemintal atau pelajar abad ke-21. Unit Penerit Adat Upis Immigration Sarawak JIM Sarawak udang ngetan ke-15 ikut peranak menua luar maya operation tidi pejalai ke hari 5 ngau hari 6 tu tadi. Nitih ke penerang rasmi bak Facebook JIM Sarawak operation ti dikelala dengan nama Opsapu dipejalai ke Berindi Ari Sebana Mensemaiwah dengan pengawal nyidik ke dipejalai ke bak 4 bengkah palan rumah kunci dengan rumah pengerja pengawal bak palan projek berumah ladang dengan palan endongintu pawong anak sawit di Pelilih Semunjan Samarahan dengan Serian. Semua sidak kena tanya ketegar di pelabak kengerja penyalah hari baruah Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 Akta 155.
Sidak tu udahnya dibaik ngagai deport tahanan immigration ngambil ke dipansi ngau sili agi. Upis pemadah Sarawak dah ngasai ke perangka guna dogawa terlebih moden. Tu berindia ari pengawak nambah ke blok begunan 4 ringkat ba indu upis sida di Jalai Diplomatik Petrojaya. Nitih ke penerang Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya diberengkah kena 13 hari bulan 3 2026, dipelabak ke Tau Tembuk Gagak kena 12 hari bulan 3 2028. Projeknya ngembuan tuju ngangkat ke pemanah pengawak dalam nyedia serta nyadung penerang perintah serta ngedegap ke atur pengawak program communication Mensia Mayua. Tu nentu ke komuniti di Sarawak nerima penerang ti betul, jampat serta efektif. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: SAR itu 20 Harbulan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak dekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai dengan 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu dengan Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan Temenggung juga Anak Bareng Temenggung Oyong Lawai Chow Abang Nawan Pengarah Banyan Ling Beng Siu Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gebna lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial jadi pemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu, Ari YFM.
8: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke Dibai Lizuita, Ukai Ngai Nganti. Ngujung ke jam kita pendengar 23 minit lepas pukul 10 malam. Beri sama malam ke kita ya kagi mengkang mending ke kami ba YFM. Baik kena kita benung belelak barumah kini jam ke dia tu. Tau ke kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak pendengar. Ngarap ke sama gawak ngolikun serta lantang malam tu nyangkanya gawak nyentuh ke tumu pagi pergilak ya. Ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebahku malam tu uliah merindang kita semua. Awak ngarap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ditebah aku ba awak pemerintah malam. Kita ke malam tu peningah ya. Jadi udah lepas tu lagi peningah dia kita semua belah mendiang ke program Retro 15 Bugu Laingau Ken Michael. Udah tu lagi tang sebenarnya aku dekat berkongsi dengan kita tu peningah sekedar pengerami ke bisi dia tu ya. Kelebih lagi angin tu hari-hari induk Sarawak 2026 ya. Jadi pengerami ngintu hari-hari induk Sarawak 2026 ke dekat dia tu di Kuching kena 2008 tu ilak ya. Jadi ramai jakuk dikena ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy ya. Jadi Menteri Pemansang Induk Nembia Mit dengan Pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Dublah berdalamat tekuk dah madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami tu ilak ya. Jadi mayuh bengkah aktiviti udah dilanggur nyengkawum ngatu jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuh bengkah agensi upis perintah serta mega balau orang dagang induk ya. Jadi ke penudi abah pengerami itu ilak ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak tujuh bengkah kategori. Ikinya tadi peningat Siti Berita tau ke info berkawal dengan pengerami ngintu hari rindu Sarawak 2026 ke dekat dia tu kita kena 2008 tu ilak. Tok lagu berpadu nyawa ke dibaik Jessica Remaya ngau Fidarus Udin sanggup ngugi YFM pemerintah malam.

0: 2024 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, niat kami WiFM segulai sejalai.

Selamat malam hari satu. Selamat bertemu baru Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingam. Mula ingat aku Ken Michael. Malam tu Bendingam lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 hingga 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 dah tayar baru. Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan untuk sehati, mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisik lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tentang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back, but Retro 15.

Retro 15 Edward Pusah, apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

sa kitai. Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.

The Day We Find Love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dawborn, lebuh mayanya subak. Ya kita bilang lebuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari lagu ke dipansut ke Sidaya, bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu upiam ga lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu bar retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar retro 15 tentunya 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang baru retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak. Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus menyanyi ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tak bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita menyanyi kedua titik lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15.

Taman Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu itu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenar ya, besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyoda tiba pengunjung Retro 15. Doiti lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke tuila. Selamat malam, bye-bye.

Cakupan sang kita'y kesarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ngai kita, memesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sate. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawal tusah dekat debagi ngai orang bukai, tau ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tau megak, meriati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perau tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Sabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah mai hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: lompat itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Nautiun,

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita.
2: Pengerak pagi.
1: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ninti yang hari
1: YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Lihat kami WiFan segulai sejalai.

0: Timang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Bukai semina uli ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kereta termega uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu ke orang tersama balang depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: pagi dekat di Temu Kitai. Ni bagi 12 intik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu, sebina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta sampai juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngemo ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya lah gumpal isi kutub saya. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Eh, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gagak, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngaku cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Anda nggak kena tali kledal atau ke safety belt? Maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang Maya. Pesmina uleng ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledal temega uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Segulai sejalai seminat bawah YFM.

0: operation kadang-kadang tiap bakal kes-kes besar, aksiden. Yang ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Yang pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami tiap bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak entik dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah. Pusat ya selalu ya memang ba kucing di tu lah.
1: Kucing,
0: hospital lah. Umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjur ngagai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Nyaklah selalu tanya donor ngagai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngagai 3, plasma, platelet ngau red blood cell. Beka red blood cell tu beka orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya. Beka plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini ke nguji derma darah bila orang kiinnya yang memang dah bisik record ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: kenapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Gelatai gemerita pemandu warung serta keaman. Merindang kita ngau lagu-lagu.

Mestu lihat tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: kami subah je. Spray na. Karga subah muda. Rega lima ringgit na. Ambil dua ring na. Ambil nangkap apa yang ku dek. Ngok. Tok. Tok pakai sanggol subah. Temau kami subah. Darah kami subah. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik sedang naik bujangnya. Tidak ketuai dek. Kan orang ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nadaya no semua ke darah-darah. Bukannya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silih. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ngayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Itiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Info Aktiviti Y. Tabung darah Spital Besar Kuching ngereh mensia mayu tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Spital Besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah Spital Besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bas belah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, Seratunai kita sampal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serabaguna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang menopo pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Malaysia boleh milih sekali ke dekat angkong pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ngingat peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang milih kos ke engkeman, nitihkan pemutus persa engkos titik kerinduk ke sidak. Yang metuju kali batuk diatur, ngambil kengemlian ngomberi penerang negara bandar niak setenang tangkos, engkau peluang gawak kuli ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak salah.

Soa pala ng biya maya niya. Tis diya ka nga gabla ng biya tay nulo po kento. Kanang ikot lang biya na nira panatay epidemi, endor pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkay potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miliak serta pengelandir tetap.

0: Sebagai Karnival Belia Selangau 2026, tiket atur kena RM25.7, berengkak hari 7.30 pagi untuk 6 lemai, kepalan, bak dewan, serba guna Selangau.
1: Info Activity Wise.

Mangrove Pagi, pukul 6

Ya Sarawak tanah kenyalang segulaya sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM ungkup ya ba ari kita sarito ianya ari ya ke-21 dalam bulan 7 tahun 2026 ari ya baru perangsang baru ngop ya mega cerita baru ti nganti penghidup kita semuanya. Jadi nama berita kita ke pagi tu jadi kami bersampi ke kita semua enang ya semampai ya gerai magang pagi tu lalu pia mega ati ya kepenuh ransia mega kena kita ngemuan ke ari hadua lalu angge kita ya kebenuang nyeri ya kediri mumpung agai palan luar gawa tahu nyeri nganjung bala budak ke sekolah pagi tu ha nang kira tadi baru kamu puak tak kebak dalam pejalan kita. Jadi ya terima kasih ya milih YFM jadi ke stesen pemberian kita lalu pihak mengganda tinggal ke negara kita ia ke benuang ngirup secangkir kopi bak pagi hari kita. Terima kasih ya milih YFM lalu tu meh awak nur kita tadi ngepun ke penghidup ngau tucum ngau pihak mega seleksi lagu-lagu ti udah diharintai ke tentu ya bak pengerap pagi lalu nangkan kerja dalam jam 8 kerja mayuh meh randau dekat dia tu singau kita ba 2 pagi okey jadi engkaunya terperapas nyawa aku dia tinggal kita pagi tu nah dah salah tahu tiki kemimit volume radio kita semua tangan nangkan tiki nyet ngai ke balaya ki benuang tegari yang tindu aspianyo kenyet lembal kenyak lagi okey jadi bakas lama enggak bawa penggerak pagi sebelah kita ngepun ke semuanya pagi tu mana dulu kita itu tadi dia jenuh nelama laban tiap pengawal tiap singkang kita di dunia tu nang ya dekat dipun ke enggau sampi lalu pagi tu haram kita bersampi ngagai petara laban ti udah nyambung seput kita ba dunia inyau tu lalu pihak mega minta berkat Arya kelebih lagi bab pengawal ia ke dekat di kerja kita semanjar itu ngarap punya mujur magang gau nadai penanggu lalu kena ngulu ke sampai pagi YFM kita ke pagi tu kita bersampi gau Raman Christian Arya Gereja 7 Day Adventist.

Selamat pagi Bala Peninga, selamat kita bertemu baru dalam Sampai Pagi. Ke diulu ke kami di gereja Seventh Adventist pagi itu, kita mulai ngaku baru Pastor Lawrence Banyi, tang sebedau ninga jaku Tuhan aram kita sampai dulu. Tuhan apai kami di surga, kami meri terima kasih ke hari kebaru, ngau peluang kebaru sehari itu, kami dekat ngepun ke hari itu ngonuan. Lalu dekat ninga jaku nuan beri Roh Kudus, ngami kenyawab kami merti kia, lalu nitiah kia dalam penghidup kami sehari itu. Pinta dalam nama Yesus, jadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, tali arus Roh Kudus. Jadi dia tahu kita ngami ayat dari bab kerja Rasul, bagi 10 ayat 38. Kerja Rasul 10 ayat 38, kita nemu pasal Tala kenata Yesus, orang Nazaret ngena Roh Kudus, ngau kuasa. Pasal Yesus ke berjalan dengan mayu bengkah nur ngerja pengawak di mana lalu ngerai ke semua orang ke derasuan tu laban Allah Ta'ala bisi ngau ya. Luk ngemesai ke bagi pengawak Roh Kudus dalam pengawak Yesus. Lepas Yesus dibaptisa di Jordan, Roh Kudus datai ke atas ya. Lalu ia pulai di Jordan penuh oleh Roh Kudus. Kok Luk 3 ayat 22, ngau Luk 4 ayat 1. Dalam khutbah keterubah ya, kedebri ya Abad Nazaret, Jesus ngambil jaku Arezaya tu madah. Roh Tuhan bakku, Luk 4 ayat 18. Tu rahsia Jesus, Allah ya bisi kuasa ngerja pengawak badas, bahkan nyuman ke penyakit, muruan tu wari orang, dikena rasuak kuasa, kuasa sitan, laban nama, laban ia penuh oleh Roh Kudus. Lalu Allah Ta'ala bisik ngoya. Bekeni ngami ke kita tahu di riang Roh Kudus kemaya hari itu dah. Terubah ya, kita nak tahu nak muai ketisi. Pelan, tahu ke perambu, jadual kita empu. Lalu nitih ke jadual, tahu ke pelan Allah Ta'ala. Ia ke diberi di riang hari Roh Kudus. Nyak baru Allah Ta'ala uliah. Ngenak kita dalam jadual ya. Tu mai kita ngege perkara ti kedua, ti nak tahu nak di kerja kita ianya kita sengaja ngengkah diri batali arus Roh Kudus tiap hari. Ngami ke oleh berjalai ke perambu ya, nengah kita suah ngenak jalai ke nak disangka kita tahu nyadi. Cerita tu nyadi ke contoh ya. Sekali bisi siku tuai siti pengarap Kristian ya ke udah dipandu ke bejaku basiti gempuru besai gereja sida kena ke siti pagi hari Minggu paginya datai gereja udah penuh laban mensia lalu gempuru pen dekat berengkah tang ya pen datai sida pemesai ke ngatur pengawaknya nyau kasa-kasa medak ya bedau datai. Lalu nadai datai paginya. Nyau lawan udahnya baru ya datai. Ya pin terus mansang nuju panggau. Lalu ngau nadai minta ampun tau ke jaku. Nerang ke kebuah ya lawan datai. Ya terus merik jaku kudah disedia kia ngagai bala mayuah. Mayuah orang nanya mayati medak ulah yang bekanya. Lalu ngumbai ya tu sumbuang. Nak berbasa kura mayuah. Nak nemu adat. Orang bekenya nak patutnya dituai. Ko sekedak sidak kemantah dalam rundiang. Semadinya beberapa hari udahnya baru sidak nemu cerita yang kebenar. Udah bekau siku inai tuai orang telepon ngegai gereja. Laban dekat madah terima kasih ke siku orang lelaki. Ke udah nyawab ya. Kena ke pagi hari Minggu ke udah ngelebus. Kereta inai tuai itu udah rusak batisi bajalai. Benar ya ngepai orang ke mansa ngambil kesedang itu lalu nulung ya. Tang nadai siku orang berhenti dekat nyawap ya. Polis pin nadai gak mansa dia. Nyau kelama ia medak siriti kereta ngetu. Lalu siku orang lelaki ke gap amat gamal pansut. Lalu nanya ya nama penanggul ya. Udah ya nilai injin kereta inai orangnya ia madah ke induknya berguna ke mekanik.
Ya lalu mai induknya ngegai stisien minyak ke dampia, lalu ngangau ke mikinik datai narit kerita ya. Tau ke buah ya lawan datai ngegai gumpuru ke besai paginya, laban dia nyau limpang, nitiah ke pengasuh Roh Kudus. Nyawap siku mensia ke beguna sawa peria. Makanya meh gaya yanti ati ngau penghidup kita selalu terbuka ngagai riang Roh Kudus, lalu sedia dekatnya gaya berkena ke kita ngerja peramu Tuhan. Suah Roh Kudus dekat nguna kita nunda ke julu ati Tuhan. Tang ya suah ndak uliah, laban kita kelalu kisuak nitiah ke julu ati dirimpu, tau ke ngerja utai itu dah diperamu ke kita impu, lalu nadai bisi awak nur Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hati kita tau ke nengah kita. Ketika nuan nguji ngelak ke Roh Kudus bekerja dalam nuan serta nengah nuan, nanti nuan ka tu sampai ti patut disampi ke nuan, lalu amat-amat dititiah ke nuan sarito. Oh Tuhan, engkah aku sari itu dalam tali arus kuasa Roh Kudus. Ngamik aku bersedia dekat mansang kin tau ke mansang kita. Dekat bejaku tau ke nutup mulut aku, tau ke ngerja sembarang utai. Ti dia soh nuan nunda ke perambu nuan sari itu. Nanti nuan bersampi munyinya, nuan dekat ngasai ke kuasa Tuhan bekerja dalam penghidup nuan. Lalu nuan akan jadi berkat kebesai ngagai sebarang orang kebuguna ketulung nuan sarito. Dalam nuan ti jadi berkat ke orang bukai, nuan pun mega dekat diberkat Tuhan. Nyalai lantang mesidak ti diberkat Tuhan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, terima kasih kejaku semaya nuan kemayu hamad dalam buk kudus kemadah ke Tuhan dekat ngiri yang pejalai ngop ngidup kami inti kami nyerah ke diri ngagai pengasuh nuan. Terima kasih ke semaya kuasa dalam Roh Kudus Tuhan ti udah diberi nuan ke kami. Awak kesarito kami ngengkah ke diri bak tengah arus kuasa Roh Kudusnya. Awak ke kami uliah ngasai kekuasaan nuan dalam penghidup kami. Lalu tau jadi keberkat ngagai sebarang orang ke bertemu ngau kami sari itu. Terima kasih Tuhan kesemayaan wan ti dekat merekat pengawak kami sari itu ti nitiah keperdekat wan berkat semua bala peninggal pagi itu. Kami bersampi minta semua untuk itu dalam nama Yesus Kristus ti jadi Tuhan ngau pengelpas kami.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuh, bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayok gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kahas muno anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh lemadang buluh parugan berintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adiakan, baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah baduk lantang iga ikan.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Ya. Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jaku perangsang ke saritu. Pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berduit ringgit, tahu kebab pengayal pengeraja tidak misi kita. Munyi tersebut berjaku orang putih. The happiest is not one who has everything in life, but one who is thankful for everything they do have. Berarti ya, orang tibisi pengagal dalam penghidup sida, ukai sida tinggemuan genap iti kerasa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tikmisi sida. Nanti ya mayuh ya sama dibagi, nanti ya mimit ya sama dikunci. Ama duit ringgit, uleh meli katil nur kita ngali ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak ngai kita. Ya uleh meli jam tangan di bejenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh meli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodunya tu, tang ukai pengelantang di meruan melamaya. Yang kau uleh meri penduduk di tinggi, tang ukai reti ya orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh orang lala nuan, tang ukai reti ya nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit uleh meli rumah di besai-besai, tang ukai ruang bilik di meruan. Duduk arinya menyadi, giga meutai tetap meruan belamaya. Anang semina ngerja utai timai penguntung badunya tu, tang badunya tidak datai. Allah Ta'ala nang nak nagang kita ngemuan pengeraja badunya tu, tang anang ngagak duit ringgit pengayap pengeraja nyadi kepetara dalam hidup kita. Bob Kudus nangkan kita munyitu. Tang orang kekeran dekat nyadi kaya, dekat kena laban penguji. Lalu dipanjuk mayuh macam pengingin tibeli ting medis ting rusak. Laban pengangkun ke duitnya pun semua macam penyai. Pengangkun tibakanya timai sekedar orang limpang dari pengarap, lalu ngacuk sidak ngenak mayuh macam pemedis. Berduduk hari itu, kita patut berunding kutai ti dekat meruan belamaya. Lalu nama utai terdekat meruan lama ya. Kesatu, ianya penghidup semangat kita yang mensia. Laman semangat kita yang mensia nak ke ayas baka mun, maya terbak tawas. Ia nak dekat padam maka dian, tidak puput keribut. Baka perahu, ia bisik penyangkai. Baka burung, ia bisik penepan maya malam hari. Kedua, yang asuh kita berunding ke kawal kita yang Allah Ta'ala. Labannya tentu kepenyangkai semangat kita yang mensia. Lalu berkini kawal kita yang Allah Ta'ala deh. Haram kita semua berunding kia. Martin Luther si orang itu dah mai ubah dalam sejarah gereja bisa nyebut jaku ti menyitu. I have held many things in my hands and I have lost them all. Whatever I have placed in God's hands I still possess. Bak jaku iban yang menyitu. Maya utai tidak dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udaya sudah terlepas, udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua utai tidak engkah aku bak dalam jari Tuhan agi bisi digenggam di kemuan aku. Pengawal kita itu lempai kita yang ke Tuhan, engkau sampi, ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah bajari Tuhan dekat meruan belamaya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu. Ia tetap meruan belamaya. Langit ngadunya dekat lenyau. Tang jaku Tuhan ndak kat lenyau. Genggam mes maya ya ke kita. Intu mes mengat kita. Tuhan berkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengrami tingrino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, bukit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai sis, hai nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Okey, tak kumah betul lagu Ari Daryl ngapim ke Richard Lee. Pagi tu, selamat pagi ngagai bala. Kumang betuang nak ngiran tadi kita diau dia. Pilihan menua pusok sepawah debat meludam seratu aruban kabung tahu kenya tadi. Bak nanga budu. Hanya tadi kemarin sub-district. Ia ke di pegaya pilihan menua betuang. Ia ke tidak ke sejarah. Hati kita semua agi ngadia menua petuang tu tadi. Nyadia Siti Arya pilihan menua kena 26 Mac tahun 2022. Nanti sebab silatu tadi nang ya bergulai ngawa menua Semanggang kelebih lagi bagi menua Sleman gau di kalang ngenak nama pilih menua Seribas. Aku dulu kira dah 23 tahun bukannya nanti nak salah matematik aku betuang tu tadi udahnya di Siti Arya pilih menua kita di menua Sarawak. Okey nak malam kita mendak dan siapa nak nyau majak mayu jadi nak uliah kan. Nah, saya ga kita ti pamo kita ngibun mesiati lalu mayu jadinya dari inisiatif ya kreator perintah menua Sarawak kalai ngagak Siti pilih menua baru ngambil ke nyatri nyamai agi diatur. Kelebih lagi bak bidang kuasa local authority. Lalu ke dia tu ya menua kita Sarawak BC 12 pilihan menua ya ke satu pilihan menua Kuching, kedua Seriaman, Sibu, Miri, Limbang ya ke lima lalu pemegang ke-6 Serikai, ke-7 Kapiet, ke-8 Bintulu, ke-9 Semerahan, ke-10 Muka, Betuang ngawa pihak moga ia ke Pemadu Baru. Pilih menua ia ke-12, ianya pilih menua Seria. Garap ke udah tu ila mayuh meh pilih menua baru deka dia tumbuh ke kelebih lagi kena kita itu tadi napi ambil kita tadi ngasai ke pengelantang diau di menua Sarawak kelebih lagi maya Sarawak ti nyadi menua ya ke maja mansang maju lalu bersebut bekawal ngawa menua kita ya Sarawak anang nak ingat pagila ianya tadi Arya Nur kita ingin tu Arya kecukup sejarah dalam kita pernah menua Sarawak atau ianya Hari Sarawak atau ke Sarawak deh. Dua menua kita itu tadi udah berengkah megaya perintah kederimpu sebedau kita itu tadi mutus ati lalu begulai ngawa Melaya ngopi mega menua Sabah numbuh ke menua Malaysia kira 2 bulannya dalam tahun 1963 jadi tok meh dikumbai orang turning point ini kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 dia meh menua Sarawak tu tadi ada lalu nentu ke kuiang atau ke 7 pejalan menua nyentuh ke utaya ke di sepi kita sari tu jadi bahawa pengrami hari Sarawak ia ketika dia tur pergilah dia pilih menua Sibu udah dipilih jadi kepala nur ngatur pengrami tu lalu apa pun atau ke pengemuan program tu urang pukul 6.30 pagi pergilah dia diatur program Unity Walk ke diatur bak dataran Tungku Bujang lalu bak pengawal tu di sadang dekat datai ianya tuai pemegai menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar 10 ribu iku di adang bisi ngau masuk Unity Walk jadi berjalai bebala mayuah maya tau ilah habis saja pengawal Unity Walk perlu udah keluar udah breeze walk mungkin kerja ku ke maya hari tu dekat ditangkan ngau pengawal sesi town hall bugulai ngau premium menua Sarawak datuk petinggi Tan Setia Bang Johari Tun Openg lalu pengawal tu dekat di sadang diatur ba Dewan Chancellor Tun Alutai Mahmud University Teknologi Sarawak UTS bagi menua Sibu lalu ba mua ke malam pengrami area Sarawak tu dekat di rami kagi pulai baru ngagai dataran Tunah Tungku Bujang ke alai konsert rakyat area Sarawak dekat di atur lalu mayuah penyanyi kelebih lagi area menua ketai Sarawak tu dekat datai merindang mensia mayuah bak bagi pilih menua Sibu lalu harus ingat kalai hari Sarawak tu nang disambut kena ngingat ke sejarah kita itu tadi megai menua dirimpu dalam tahun 1963 lalu pilih megak benuang diatur nyerumba hari Sarawak tu tadi ianya pengawal nur mandang ke
pengingat dalam Sarawak ti udah megaya perintah ke diri. Kelebih lagi bak pameran Ari Sarawak. Muak menjual ni buat sebutnya dini-dini perami enang ya diatur. Saritu nadai salah ngegaya kita semua ya ke bedau ngitang ke tambah ya menua Sarawak atau aram sama-sama kita bela ngitang tanda kita cari temegah hati ya diau di menua Sarawak ibu petiwi kita. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dekang datai ke pesan berat TBC dikirim peringat ba email ngopi mega WhatsApp konti YFM ibantang sebedaunya aramah berpenang dulu kita ngau siti lagu ke dibai swelen ba awak penggerak pagi YFM ti ulia di pendiang peningat kita di Sibu pagi tu frekuensi 87.6 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni keku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nama ku. Laban ku sanya bising anjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nonya patut disip.

saya lubo play segan durian pemga bala ke dia batatau pasien ji menyan batu 13 bala ke kabarayan ke dia oba salia makiba rumah gagat rumah jabu rumah kristina pemga bala berma joseph rumah alien macan segan ngau pemga bala ya ke ngelala Patrick Jalian anak madang jadi pesan tu madah ke Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena 19 hari bulan 7 nyari minggu tu tadi lalu niang Patrick Jalian anak madang niang Patrick Jalian anak madang tu adakah dia senggai bar rumah cabu ulu sungai Salim kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam lubuk pelai lalu baru isi pesan pemati ke dikirum nila tau ke 20 nama ya tadi esai ke pagi tu pesan madah ke ayak ya ianya Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang Patrick Jalian anak madang niang Patrick Jalian anak madang tu dekat di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 bak rumah cabu ulu sungai Salim sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendamah pasai lubuk pelai. Lalu kita yang nguyang pesan yati kedua setiap mega pesan pemati ke dikirim tuai rumah Richard Doom anak buyang nyari pesan tu nuju kaban belayan ya kedia bajalai sesko ulu kuta jalai perdana umum bala kedia bajalai wa jalai mandi yang buku tebuak rebuah ngupem gak bala kedia bajalai sugai entah entabai jalai ulu marau jalai batang uyok jalai amut genega ngupem gak kebelayan kedia ba jalai oya skuau ngau kebelayan kenalah di rintai ke ditu ti ngelala hago anak jilap tau ke apa ya tiu isi pesan madah ke hago anak jilap hago anak jilap tau ke apa ya tiu udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago anak jilap niang hago anak jilap tau ke apa ya tiu tau deka di senggai balam maiwah ba rumah Richard Doom anak buyang lubuk raji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 nanu baru isi pesan ke dikirim tu rumah Richard Doom anak buyang ke pagi tu nyari pesan madah ke hago anak jilap hago anak jilap tau ke apa tiwa udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago anak jilap niang hago anak jilap tau ke apa tiwa tau deka di senggai bala mayuah baru rumah Richard Doom anak buyang lubuk raji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 minta khabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala datai ngesah penusah rabatau lalu nguyang ke pesan tinangkan ketau setiap mega pesan pemati ke dikirim Natalina anak Kifiu lalu pesan tu tadi ngari kindaya Rosalina anak Milian jadi nuju ke belayan ke diau ba moyan lidang asajaya ngepi mega bala kedia ba sampun tebun sampun kelili sampun gerunggang sampun jugo rembus semawang kebelayan kedia ba merdang gaya merdang lumut pelai sungai duu siburan ngepem ga bala kedia ba batu guang melaban kabuang gawiah nalah di harintai ke ditu magang ti ngelala review anak jenel okey nyari pesan tu tadi madah ke review anak jenel review anak jenel tau ke dikalang nama singgam udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang review anak jenel niang review anak jenel tau ke dikalang nama singgam tu deka di senggai ba kampung moyang lidang asajaya lalu mayang

nganjuang niang tau nadai dipadah ke ditau. Kita akan nemu sili agib kawal ngap nusah rabat tau bertanya ngagai Natalina anak review tempoh ba nombor 016-706-6126. Nada baru isi pesan pemati ke dikirim Natalina anak review ke pagi tau ngari kindah ya Rosalina anak milian nyadi pesan madah ke apa ya dari review anak jenal Kefriu anak jenal tau ke dikalang nama singgam udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang kefriu anak jenal niang kefriu anak jenal tau ke dikalang nama singgam tau deka dia senggai bala maiwah ba kampung mayanah lidang asa jaya lalu mayang anjung niang tau nadai dipadah ke ditau kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak review tempu bat nombor 016-706-6126. Lalu Siti tau inya Siti pesan apa mati ke dikirim junggu anak gendang jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bawa menua limbang si baru mau semunjan temuyang semunjan pemegap bala ya ke dia bawa tebaruang dua berumah jungkal tanu nangga padia kaki wong ngau pemegap kabelayan ya ke dia kelibagi rumah ya ke sama semakai merabat beka basaka nyulutuang tembak wai lubu bukuang plasu awar enteban bukuang asal petikal isu banget aduri dua berumah Liduang pat berumah, buyung pandak buyung baru, tansang penurian remah buang lipat pat berumah, sebangkui ngau semua kabang belayan, ia kenalah dia rintai keritu, ti ngelala ciri anak jelingau, tau ke laki junggu anak gendang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau, tau ke apa hitam, udah nadai kenari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau niang ciri anak jeligau tu dekat dia senggai bala mayuah malam tu malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari ya 3-22 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi ya buyuang panjayah banget betuang. Nandu baru isi pesan pemati ti dia kirim junggu anak gendang ke pagi tau pesan medah laki ya ianya ciri anak jeligau ciri anak jeligau tau ke apa ya hitam udah nadai kenari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri anak jeligau niang ciri anak jeligau tau ke apa hitam tau dekau di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan takong lalat tak sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi ya buyung panjai banget betuang nguyang ke pesan ia ke 5 jadi pesan kita ia ke 5 pagi tu datai area Cili anak mulai tau ke apa ya Jun jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia rumah Nelson anak surau ngau Nancy anak lanju ba durian pemegak bala ke dia ba seda kelai ngau pemegak kantuah anak cunduang ke dia ba telu bulat bala ke dia ba tutus pemegak melapi anak igat semnyadi kebelayan ke dia ba selangau Rantau Panjai, Batu Bura, Engkalat, Awup, Kepelayan Ba Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyu, Julau, Entabai, Mukah Menyan, Tanyo Penasu, Ngau Balaya Kenalah, Dia Rintai ke Ditu, Magang Ti Ngala Imah Anak Santua Tau ke Indai Jun. Pesan tu tadi madah ke Imah Anak Santua Tau ke Indai Jun udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santua niang imah anak santua atau ke Indai Jun tu deka dia senggai malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 baru mah Setiwa Tinggi Batu Bura Igan Sibu sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Bura.
kebelayan ke di pesan kita sampal datang ngesah Nusara Batu lalu nanti kita ka nemu asili lagi kawal ngap Nusara Batu tau bertanya ngagai Jerome ana Chili nomor 0163588854 Joseph ana Chili nomor 0149635517 tau ke Suzy ana John double namanya ba nomor 0106631980 anu baru isi pesan mati ke datai Ari Chili anak mulai tau ke apai John ke pagi tu pesan madah ke binia ianya Imah anak Santo Imah anak Santo tau ke Indai John udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang Imah anak Santo niang Imah anak Santo tau ke Indai John tau deka di Senggai Balam Ayuah malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 ba rumah Steward Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sebedau ke di Anyuang Pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke Pendam Batu Burak Sibu ka nemu silagi bekawal ngawa Nusara Batu tau bertanya ngagai Jerome Ana Chili ba nombor 0163588854 tau ke ngagai Joseph Ana Chili ba nombor 0149355517 tau ke ngagai Suzy Ana John double nama anyu ba nombor 0106663198 nah kan kenya natai ke pesan muai anta balu ke dikirum penguang anak tanah pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke diau ba sebang pelai sungai kura keranji atas ngawa keranji baruah bala ke diau barayu kucing serambai lemana sengkunyit kapulu ngapu yang megah kapuili bala ke diau benangah kapu lubuk kacuang nanga bawi patuah pe mega balaya ke diau ba nanga ukum ulung kariah tutuang musiang ngapia mega ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang ambut ana jelai nyari pesain tu tadi madah ke pengawa kata sulit ngau muin tebalu ke niang ambut ana jelai niang ambut ana jelai tau ke indai tu rumah luang ana penguang deka diatur kena hari 6 tuila 25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas Melikian Balai Ringin Serian kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengawak tuila tahu bertanya ngagaya tu rumah luang ana penguang tempu ba nombor 0198682059 tahu ke ba nombor ya ke Siti Dagi inya 0198687355 nanda baru pesan ngetah sulit ngau muain terbalu ke di kirum penguang anak tan ke pagi tu nyari pesan tu madah ke pengawang tah sulit ngau muain terbalu ke niang imbut anak jelai niang imbut anak jelai tau ke indaya tu rumah luang anak penguang deka diatur kena hari 6 tula 25 hari bulan 7 jam 9.30 pagi ba Danau Keranggas Melikian Balai Ringin Serian kita ka nemu siliagip kawal ngau pengawak tula tau terus bertanya ngagai tu rumah luang anak penguang ba nombor 0196820059 tau ke ngagai nombor ya ke setidagi inya ba nombor 0198687355 lalu pesan kita ke Siti Tok pesan muai uliat ke dikirum tu rumah kacun anak kuti ngau jun anak ujah ya jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah nugu rumah puyen rumah lidang rumah Patrick Suli rumah mudam ngopi muka bala ke dia ba rumah age rumah usin rumah mpari rumah jimbu rumah Patrick Jimat, rumah Debit, rumah Manggang, rumah Moses, batang Kerubuang, lalu pihak mega kabelayan ya ke dia ba rumah Agustin Paya, kabelayan ke dia ba Uluruban, batang Sari, Grand Stumbian, batang Awi, rumah Dumang, Sungai Kedang, ngau kabelayan ya kenalah dia rintai ke ditu tinggala niang lien anak kuti, okay? Jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetas ulit lalu ngupas tebalu niang lien anak kuti
niang lin anakotirka diatur kena rinam tula 25 hari bulan 7 jam 7 lemai baru mah kuncu mah jabe baru. Jadi kebelayan ya kena pesan dipinjam sampal datai ngulu pengawak tu ila. Nada baru pesan ngetas uliat ke dikirim ke rumah kuncun anak kuti ngau pia megajon anak ujah. Pagi tau nyari pesan madah ke pengawa ngupas debalu ke niang lian anak kuti. Niang lian anak kuti dikau diatur kena hari 6 tu ila 25 hari bulan 7 jam 7 lemai. Kabar belayan ke dipesan tim tanda tai ngulu pengawa tu ngagaya rumah kucun jabe baru. Pesan yang nangkan ketu inya pesan ti nuju kabar belayan ke diau ba bawah bura bawah celuam nangga bawah ngupemga bala ke diau bas manjai batang uyak pakuah sekuau ngupemga kabelayan ke diau ba batang igan gau rantau panjai lalu nuju kabelayan ke diau di sibu bintulu miri gau pia mega kucing gau yak nalah dia rintai ke ditu ti ngelaloh niang binyo anak enggang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetah sulit lalu nyuak kentebalu niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indai rus dekat diatur kena lemai hari 6 tu ila 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura minta kebelayan ke ngelala atau ke dipesan ngulu pengamak tu ilak. Dan baru pesan ya ke nuju semua kabar belayan ti ngelala binyo anak enggang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indai ruas dekat diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura. Lalu ke Siti tau inya pesan ya ke 9 inya pesan ngetas uliat ngau ngupas ente balu ti datai Arya Dayang anak kiai nya dipesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggung ngau rumah hampri ya pakut sebuti bala berumah Lani Mamut ngepi mega rumah misen nanga salu rumah apian rumah timai rumah Lani Bujang Sungai Kuap sebuti ngopi mega kembalian keriau berumah Nyuai rumah Belang Kelintang sebuti rumah Tecuai rumah Numi rumah Jika rumah William ngga rumah Genatan di Pidia sebuti ngopi mega bala ke diau Bakas Telajin Ulutru ngga bala ke diau di Miri Niah Bekenu Suai Bintulu ngga kembalian kena uliah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat keniang Sub Inspektor Besar Albert Mian anak Siam, Sub Inspektor Besar Albert Mian anak Siam setanggupas terbalu dekat diatur kena hari 6 tulah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedau ianya malam 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat dekat diatur bala kedipesan diminta sampal datai ngulu pengawak tu ngagil lot 6709 lorong 2F des 1B desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Nandu baru isi pesan kita sulit ngungupas kita balu ke datai hari Dayang anak kiai jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Sub Inspektor Besara Albert Mian anak Siam Sub Inspektor Besara Albert Amian anak Siam setanggupas terbalu dekat diatur kena hari 6 tahulah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedawanya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawak nguan uliat bala kabar belayan ya ke dia pesan cinta data ya ngulu pengawak tu ngegelot 6709 lorong 2F 1B Desa Murni, Bandar Baru, Permai Jaya, Miri. Pesan kita ia ke 10 pagi tu pesan ngetas uliat ke dikirim ansegan anak juyang toka apa ya Joseph ya jadi pesan tu nuju bala ia ke diau ba nangga jaga kenawian nangga gugun kenawian rantau lugai luban tu sibu kebelayan ke diau di Bintulu Miri kucing ngawi kenalah
dirintai ke dituti ngalan yang kosmas anak segan tau ke dua balik nama berdewam. Jadi pesan tu madah kepengetas ulit ke niang kosmas anak segan, niang kosmas anak segan tau ke dua balik nama berdewam dekat diatur kalai kena hari 6 25 hari bulan 7 pengawak nguan ulit. Lalu kena pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 ulit dekat dia ketas kabelayan ke dipesan bila katai ngulu pengawak tu ia ke dekat diatur ba Lorong 3A Lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi kita boleh bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tau ke ngagai Miss Grant Segan bernombor 013-484-3880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2207-008-25 dan baru pesan ngetah sulit ke datarin segan anak ju yang tau kapai ju siap ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya tadi niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beri nama tadi berdewam deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 kabar belayan kada pesan tidak ada tai ngulu pengawal tu ketika diatur ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 Miss Great Segan bernombor 013-484-3880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 0197-00825. Agi yang datai ke pesan berat bawa pengerap pagi ke situ pesan pemati ke dikirum janan anak lau tau ke Indai Imi ya. Jadi pesan tu nuju kapal pelayan ya ke dia barumah budiat bertiak lubantu pihak mega bala benang ajengin engkara sebubuat lunduk sebandi ulu enggau sepandi ilai kebelayan ke dia bakrangan muang rumah meringai liduang pemega bala ke dia batabut bidang anak ida ke dia basumpak enggau pemega rugian anak ida ke dia basimpang nyemungan enggau semua kebelayan kenalah dia rintai ke dito magang ti ngelala emelda anak lau tau ke dobelin tama tadi ayang jadi pesan tu tadi madah ke Imelda anak lau Imelda anak lau tau ke dobelin nama tadi ayang udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang Imelda anak lau niang Imelda anak lau tau ke dobelin nama ayang tu tadi dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 2-21 hari bulan 7 ba rumah buli lubuk numpu skim sekarang sebdau ke di anjung pagila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal ngap kusara batu tau terus bertanya ngagai Janat Analau bernombor 016-324-1805 nanda baru isi pesan mati ke dikirim Janat Analau tau ke Indai Imi ke pagi tau pesan madah ke Imelda Analau Imelda Analau tau ke dua beli nama ayang udah nadai kemari hari 1-20 hari bulan 7 lalu niang Imelda Analau niang Imelda Analau tau ke dua beli nama ayang tau dekat dia Senggai malam tu lagi malam hari 2-21-7 baru rumah buli lubu numpu skim sekarang sebdau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3-22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai Janan anak lau bernombor 016-324-1805 lalu nguyang ke pesan ya ke 12 setimga pesan pemati ke di kirum Siti anak banyan tau ke Ita lalu pesan tu nuju kabar belayan hari ulu ngau ilik batang seruas batang lutuang kelapiat lawang pemegak balaba telajian miri bintulu tatau sibu ngau yaknalah di rintai ke ditu magang tinggal
tuai rumah banyan anak gawang. Jadi pesan tadi madah ke tuai rumah banyan anak gawang, ke rumah banyan anak gawang atau ke apa itu. Udah nadai kemari hari 1, 20 hari bulan 7 lalu niang tuai rumah banyan anak gawang. Niang tuai rumah banyan anak gawang tu dekat di sengai ba rumah banyan sungai seruas Bakuang Merdi. Malam tu lagi, malam hari 2, 21 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung Pegilau pagi hari 3, 22 hari bulan 7. Sili lagi kawal ngah penusah Rabatu, kita tetap tanya ngagai ita ba nombor 0381819500005 tau kan ganur ba nombor 0199564804. Anu baru pesan pemati ke dikirim Siti Ana Banyan tau ke ita ke pagi tau yang dipesan malah kapaya ianya tu rumah Banyan Ana Gawang, tu rumah Banyan Ana Gawang tau kapai ita. Udah nadai kemari hari 1, 20 hari bulan 7 lalu niang tuai rumah banyan anak gawang. Niang tuai rumah banyan anak gawang tau dekat di sengai ba rumah yang pau tadi ba rumah banyan sungai seruas Bakuang Merdi. Malam tau malam hari 2, 21 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pegila pagi 3, 22 hari bulan 7. Sili agib kawal ngau penusara batu, kita tahu bertanya ngagai ita tempu bernombor 0138195005 tau kengi anuar bernombor 0199564804. Lalu pesan ya ke penuri sempat dibaca ba awa penggerak pagi YFM yang tadi pesan ya ke dikirim seba anak bana lalu pesan tu nuju bala ke dia ba batang aijih pedai tuah bawan ngupi muka kebelayan ke dia ba mapai pois kuau uya pakuah bunau bukikia sebidang lambir ngupi muka bala ke dia ba rumah ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah Trisanaman sungai menyan ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang Berawang Anak Yampi, niang Berawang Anak Yampi. Deka diatur kali kena malam hari 5 telah 24 hari bulan 7 hanya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 25 hari bulan 7 dalam urang pukul 5 pagi temu pengawal ngetas ulit lalu deka ditangkan ngap pengawal muain terbalu ke pembelayan ke dipesan cinta sampal datang nguluk pengawal tau ia kereka diatur ba rumah empati ulu jiah kenawiat. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai seba anak bana ba nombor 0109785798 tau ke ngagai jali anak bana ba nombor 0196745631. Nanda baru pesan ya ke dikirim seba anak bana jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang Indaya niang Berawang Anak Yampi niang Berawang Anak Yampi dekat diatur kalai kena malam hari 5 tulak 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 urungnya pukul 5 dini hari ianya kena 25 hari bulan 7 lalu tembuk pengawal ngetas ulit lalu dekat ditangkan hingga pengawal muain terbalu kebelayan kari pesan dan datang ulu pengawal tu baru rumah empati ulu jiah nawit lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai seba anak bana bernombor 0109785798 tahu ngagai jali anak bana bernombor 0169674531 jadi nyenaka kami menatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.

0: kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kucing 0.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Diali. Terus menyelam ke YFM dengan RTM Klik. YFM, berbulai sejalan.

0: Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 2/21/2026. Keterbatu batang berita. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo Sitik Pemujur tik ngemegah ke hati ngayan ke pengulih industri Sarawak. Ya, tadi batang berita, Dato' Mai kita mending ke isi berita. Air Borneo dekat dikemansang ke secara organik nyadi company penerbai strategik di Penggi Sarawak. Tu dikena nyokong pemansang ekonomi negeri tu ngembuan aspiration nyadi pengerandang transformation sebaka pengawak kerijapai Emirates di Dubai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Air Borneo dekat ngerembai cara berenggar-renggat serta nyadi komponen strategik dalam industri merit servis Sarawak. Ia madah ke pemansang Dubai tik dikemujur ke Emirates nyadi siti ari inspiration ngagai tungak kuyang Air Borneo. Ia mansut ke Jakarta lebih berjadi ke penerbai keterubah Air Borneo ari Kuching ke Kuala Lumpur di Padang Bilun Antarabangsa Kuching. Premier Megak madah ke bilion ATR ke Diato dekat diganti ngau model ATR ke baru ti modern secara berenggat berengkah tahun baru. Configuration kabin Megak dekat dikemanah ngambil ke uliah merik penelebak pejalai ti lantang agi. Berabak nganyak penumbuh company penerbai bilion Sarawak Air Borneo Airways nyadi atur penyambung tik berguna dalam ngangkat ke servis penerbai negeri tu ngagai mayo bengkah destinasi. Kelimpah lagi nan ke servis penerbai menua pesisir RAS operation ya diatu udang rembai nyengkaum atur penerbai terus luar ari Sarawak. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah, kelimpah hari pejalai terus ke Kuala Lumpur, Air Borneo, dekat ngepun ke penerbai bilion antarabangsa ke Singapura berengkah hari tiga tu. Ia nyemetak madah ke perengkah pengangkut langit tu berguna amat dikena nyokong serta meransang lagi penumbuh ekonomi Sarawak kelimpah servis kapal bakpalan penyangkai kapal. Uliah ngelaku ke ekonomi Sarawak ngau efektif agi ngau pemisik rentayan penyambung servis ari langit. Ia mansut ke Jakarta lubung lancar ke penerbai keterubah Air Borneo ungkup pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun Antarabangsa Kuching. Bak perkara ti sebaka Perintah Sarawak merambu dekat nambah beberapa buah bilion baru ATR tahun baru ungkup company penerbai negeri tu Air Borneo Airways. Perkaranya ke Diato benung diperundiang ke ngembuan 7 endur nuka bilion ke Diato ti udah lama dikena. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah configuration dalam bilion barunya diperambu dekat diubah ngambil ke sebaka ngau kabin kelas 1. Kelimpah harinya, servis tu dekat nyedia rega tambang ke uliah dibeli, kelebih lagi dekat merik penguntung ngagai nembiak pelajar. Perambu atau pejalai baru yang kaum penerbai bilion Ari Kuching ngagai Padang Bilion Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Inisiatif tu dekat muntang ke pejalai serta ngujung ke peranak Sarawak ngenembia Aris Menanjung lantang mindah mansang serta mulai ke diri. Penumbuh company penerbai bilion ke dimpu Perintah Sarawak ianya Air Borneo Airways tau ke Air Borneo Sitik Pemujur ti megah ke ati. Yang ngayan ke pengulih negeri tu dalam ngemansang serta berjalai ke industri ti teknikal serta kompleks. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Mada pengawak ngelancar ke penerbai keterubah Kuching Kuala Lumpur mai reti ke Besai Agi nyerumba ari Sarawak ti dekat di intu. Ya bisindar pengarap ati Air Borneo dekat terus mansang serta ngerembai ke operation ngambil ke uliah nyapai pemujur ke Besai Agi Jemahila. Dato Amar Muhammad Abu mansut ke perkaranya lebuh pengrami ngelancar ke penerbai ke Teruba Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. Aum Pengawak Pemandang Hala Antarabangsa Borneo Bihas 2026 dekat ngempuruk ke pemekuh industri halar, pengagak polisi ngau randagang dari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia. Berengkah sarito nyentuh ke hari empatu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Mada Bihas 2026 mungku ngatur awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang Bak Kuching Waterfront ke disadang dekat diguluk lebih 400 ikut raban penyerta. 12 buah menua ngau 133 pemandang produk halal ngabih bagi bak pengawak tu dipandang ke bak 6 pavilion besai. Berindiarinya orang dagang ngoraban pendajak di Sarawak di perangsang nyerta Bihas 2026 dikenak mansiak peluang baru dalam industri halal serta nguliah ke penerang pensijilan halal. Ia maksud ke jakunya rambau program Selamat Pagi Sarawak tidak keluar ke Sarawak FM. Bak perkara kesebaka Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah penyampa orang dagang di Sarawak keminta serta boleh sertifikat halal majak nambah. Pemayuhnya nambah ketegak proses peminta dengan online ti muntang serta berguna ke dokumentation ti rumpas agi. Ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow ti dipejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal ops upis pengarat. Aku dandu baru, ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow ti dipejalai ke di Serata Sarawak oleh unit pemansang halal upis pengarap Islam Sarawak JAIS ngau kerjasama upis pemansang perkara Islam Malaysia JAKIM. Nyerumbak Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 ke berengkah di Atur Sarito dia konta khas pensijilan halal besi megak disediakan. Tu dikena ngemuntang korang dagang nguliah ke penerang ngau Atur Jakuk Lalau berkawa ngau peminta pensijilan halal. Pengawak tingawa Raban Nembiak ngau komuniti menua tu majak cakah ditegap ke nyadi kaban strategik dalam nyukung agenda pemansang lawas. Kaban Parlimen Sibuti Datuk Luka Nisman Awang Sauni mada pemansang sesebengkah kanan menua endak seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek perintah hajak dan berguna ke kerjasama ngau atur pengawak komuniti ti cakah dalam ngemujur ke agenda pemansang. Ku ia, perintah dekat terus komited ke perkara pemansang lawas nyengkaum ngangkat ke perengkah guna nyaga pengerai, infrastruktur, kelimpah ngada ke mayu agik peluang ekonomi dikena ngangkat ke penglantang pendiau rakyat. Ia maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Carnival Armada Nembiak PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Kau ia nambah, Raban Nembiak ngau Raindo mesti terus ditegap ke laban sidaknya nyadi aset tip guna amat dalam pemansang komuniti serta bempu pangkuk pengawak ti besai dalam merik penemu, tenaga serta nyadi ketuai timai penyulut siti-siti kandang menua. Berita Lumba Ngau Main. Kuching City FC, KCFC optimis oleh napik main Liga Super 2026-2027 ngau penyampau 30 ikut pemain dengan program Tour of Sarawak. Siri pejalainya nyadi kesebagi ari pengawal ando tim tu nyedia ke diri. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Saha madah tim sida ngai netap ke target tik kelalu tinggi tang dekat berbendar mantai ke pemanah main sida bak tiap bengkah main. Ia berjaku ngagai media rambau program Tour of Sarawak Kuching City FC KCFC di Amiri. Kok ya, KCFC dekat mulai Kediri ke Kuching kena hari lima tu sebelum berkejang ke Chiang Mai, Thailand, ngolok kem latih pengelama dua minggu. Musim baru Liga Super dipelabak dekat berengkah urung bulan 8 tau ke 9. Ungkup rekod KCFC nempak sejarah lebih boleh penduduk kedua Liga Super musim City tu tadi. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. E Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR ti baru ungkup E Borneo Airways tahun baru. Penumbuh E Borneo Siti Pemujur ti ngemegah kati ngayan ke penguliah industri Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi, ungkup ke pagi tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 Rebulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digagak. Bangunan kedigagak kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawat disebut gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedak di ngeruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu, Dudi Ariela. Perintah megak merambu, ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
6: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
7: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngeraja ku keradak nyawa, ngena penyumbuang panggung pengelawau.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun. Bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa. Celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut. Ngigak penghidup bakal belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita bara bertal kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mangwa, perak ke berta semesainya.
9: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
7: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Serawak tu, pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
10: Aram sungai kita terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, gamik kaya seruran betelinsu, mansuat ke bunga penampung serah.
4: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
10: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
7: Kijab bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap kasuh kita ilap.
4: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
5: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
10: Pelasar merdeka,
5: pak menua,
10: penanda bangsa.
9: Merdeka,
5: merdeka,
9: merdeka.
5: Pelandai merdeka, ditegebang, ngajar janang siri.

Sekali itu, Wi-Fi mengkita rawun ke menua Sibu. Menua Sibu terbilang market Sibu. Market itu setiap market kebesai bak menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual bak market itu. Pasal malam Sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedap barang pemakai, garik, ngebarang ke digagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami ti diatur nintin tahun ngemegak udah nyadi ke lambang menua Sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke diatur baka berjual barang pemakai, bermain ke music, ngemanang ke pengawat tanda. Burung Ansa megak udah nyadi ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke terubahya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu berabad ke-19 ngau ke-20 tu ngingat ke sidaya ngagai sungai Suan di Puchau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Penyerap pagi.
4: Penyerap pagi.
3: Pukul 6, 9 pagi.
4: Di YFM, Bengkulai, Sejalai.
5: Kucing 101.3 FM.

0: Negra Pali.
1: Pagi rewind.
2: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal reda tadi dini dengan udal kor. Dini bisa udal. Tanya ke benar sama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
3: Nanti bakal di empu men. Nanti di tamak ke kedai ku bakal kenyak. Kenapa nama tekan beli di salu ya?
2: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku. Utai ke perengkau baru me. Lagi utainya mudah. Kualiti apa? Mana ya mega? Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena rin hati aku. Udahnya tadi. Sintia lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar nanti boleh. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya. Lama aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ne. Pinggainya cukup kena sebungkus mie. Jadinya dia gila pernah sak baru

0: makai engkau tadi mesti ka sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nak na, patut ke manuk mi lo tasik ke milo ke dia
0: kalah dia pun nyumai mi campur milo
1: engkau mai angka de ngaga utai kenyelai gara orang bukai tepok mi berjaluang nyalo tasik ke milo sekali aku de
0: sekali makai ngus sekali ngirup bukannya dia sekali di gulai ke dia.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semi final anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
4: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Mitiu Mabuk Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen
5: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man Donnie Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donnie Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Lulung Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
4: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kemijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter
5: Fazil lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika lagu Nadai Agi Pemerindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss
4: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin Masterpiece lagu Menyadik Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiko Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
5: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
4: Tanah Berenyang Band lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
5: Vinuel lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
4: Ramles Walter lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai
5: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 Kena 1/8/2026 Hari 6 Berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iman.